0: menjadi hal yang sangat miris dan tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Kira-kira haruskah melakukan kekerasan untuk menyelesaikan sebuah masalah? Apakah bisa juga menyelesaikan masalah dengan cara-cara kita, yaitu dengan nilai nilai sipaka tauta, sipaka ingota, bagaimana menurut
1: jadi Pak, itu sirik napace. Itu kan teori. Teori itu. Jadi penerapannya adalah kita-kita semua ini. Iya, jadi itu siri ilmu itu. Jadi kalau saya, agar siri napaca ini bisa diterapkan di seluruh masyarakat, itu anak-anak kita dididik mulai dari kecil. Mulai dari kecil.
0: Pembentukan awal ya.
1: Iya, pembentukan awal. Karena itu ilmu, karena itu siri napaca adalah ilmu. Itu tidak bisa otomatis. Ya, pasti melalui penerap pendidikan. Ya, itu. Ini yang banyak terjadi. Ya, karena bagaimana caranya bisa damai di dalam kehidupannya sehari-hari? Kalau dalam rumah tangga itu bobrok. Iya, biar orang seperti tadi, ada antara mertua dengan mantu itu berkelahi.
0: Iya.
1: Anak dengan bapak, dengan ibu bertengkar. Ini kan sudah hal yang tidak saling menghargai.
0: Iya.
1: Ya ini.
0: Tidak patut contoh lah.
1: Iya. Jadi kalau cuma sekolah yang di sekolah saja diterapkan itu penerapannya sirik napaca, saya kira tidak cukup. Karena itu fungsinya sekolah ada tiga. Mendidik, mengajar, dan melatih. Ya, jadi tidak semuanya itu pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu itu namanya merubah sikap dari tidak baik menjadi baik. Itu kan sepertiga jadi sekolah diterapkan itu. Yang lainnya itu seperti pengajaran itu yang diberikan itu kan, itu yang dipakai berhitung dan pintar membaca. Ya, jadi itu pengajaran itu, diajar itu supaya anak-anak bisa dari tidak tahu membaca, bisa membaca. Kalau pendidikan itu dari tidak baik menjadi baik. Kalau melatih dari tidak tahu menjadi tahu. Ya itu di sekolah. Jadi tidak cukup kalau hanya sekolah yang kan untuk merubah sikapnya anak-anak. Jadi memang perlu dari dalam rumah tangga kita didik. Ya itu, kalau artinya tamak milalang hanya dalam rumah tangga, saya kira penerapannya di masyarakat juga baik. Iya, jadi pemupura mama bukan puji ale. Saya punya anak lima. Itu tiga laki-laki. Itu alhamdulillah dalam pergaulan saya tidak pernah besar suaranya. Nanti disapa baru kita yang menyapa. Kalau dia lewatnya orang siapapun dia pasti tabik. Ya, jadi saya itu di udara cuma suara aku je besar. Tapi kalau saya langgar itu masuk lorong, saya tidak langsung itu jalan tanpa permisi kepada yang duduk-duduk di samping lorong. Saya itu kayaknya mau tabe bu. Iya silakan pak. Ah itu kan biasa menimbulkan ketersinggungan kalau kita lihat ada orang-orang duduk di pinggir lorong itu. Terus kita ngebut juga di depannya. Itu kan akan pengajaran kemarin.
0: Itu contoh juga itu.
1: Iya, jadi penerapan itu memang mulai dari rumah. Ya, siri napace. Itu. Jadi memang harus dididik dalam rumah tangga kita. Itu anak-anak penerapannya bisa dia terapkan itu di masyarakat. Tapi kalau dalam rumah tangga itu sudah luar biasa, tensinya apa tinggi. Iya, jadi kemudian juga ini sedikit-sedikit menikam, jangan tipa. Saya itu, Bun Rian, di mobil, di motor, ada pisau itu kubawa.
0: Untuk jaga-jaga saja.
1: Untuk jaga-jaga pun nakana mangkasar kan. Pun natena mau nakulu ni alu. Artinya, napakah sirik lompo maki. Iya, tena mau nakule, artinya tidak bisa lagi di anu. Nah, karena mangkasa tena makule ni teteh dilewat ya. Baru kita pakai itu. Kenapa kasih lompo pakai apa poi? Ya.

0: Alhamdulillah misalnya. Jadi itu Ba'adis sebenarnya pelindung juga buat kita jaga-jaga. Jangan
1: ya. jangan rewa-rewa ya.
0: Ba'adis ini sembarangan digunakan. Tidak.
1: Tidak.
0: Karena itu membunuh atau dibunuh itu sama-sama dosanya masuk neraka ya. Buagan alhamdulillah.
1: Ya.
0: Ya, jadi kemudian saya tambahkan sedikit selain dari itu tadi pendidikannya.
1: Iya.
0: Itu anak-anak juga harus cepat-cepat arahkan ke agama.
1: Agama. Diingatkan.
0: Agama.
1: Iya.
0: Karena kalau dia belajar agama, dia membantu kita itu menjaga mentalnya anak. Iya. Saya punya anak 5, saya kasih contoh ini karena kasih anak-anak tampon ada limpo, bisa jalan-jalan ke rumah.
1: Iya.
0: Saya itu biar cucuku sembahyang waktu-waktu ya.
1: Wih, Masya Allah.
0: Iya, karena itu anakku yang 5 itu, 4 itu alumni Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Jadi saya tidak pernah lagi ngaji kona, sembahyang kona. Tidak lagi, bahkan dia yang mengajak kita karena ilmu agama sudah ada sedikit di dalam otaknya. Iya, jadi tapi ya menjawab sebagian orang tua pernah mampu ki anak-anak siap juga mentalnya pantame pesantren Pak.
1: Iya.
0: Karena tidak setengah mati saya ini semi pesantren saya Sanawiyah dan Madrasah ya. Tidak mau direpot.
1: Iya.
0: Tidak mau diajar ke sembahyang, tidak mau diajar ke puasa, tidak dilajar milagi bergaul ya toh kan ya. Tamat miris sekolahana.
1: Iya.
0: Iya itu. Jadi tabe nake saya bawa Pak di mobilku ada juga. Pisau, motor juga ada. Tapi saya tidak berniat untuk sembarang kita mau lukai orang. Tahu sebila misalnya. Ya, nah karena Mangkasar kau punya tena mau nak kulen ya lu tidak bisa ditelan lagi. Sesuatunya jalan harus begitu. Tapi itu pun kita harus mengucapkan tahu sebila misalnya.
1: Ya istighfar ya. Kalau bisa menghindari dulu lah.
0: Ya cocok ni tadi Nabilan tahu Pak Marsuki. Kau menikah, kau ditangkap juga. Lebih-lebih lagi yang sudah ditikam kau dong.
1: Iya.
0: Jadi pikir ki baik-baik Pak. Iya. Jadi itu kita punya nenek moyang dulu. Itu budaya kasir, dapat sendainya tidak ada manfaatnya.
1: Iya.
0: Itu pasti hilang sekarang. Hilang. Tapi lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Kalau misalnya ada menilai bahwa sirik napace itu jelek, itu paling satu dua orang yang takkan tidak baik. Tapi selebihnya itu lebih banyak yang katakan bahwa adanya sirik napace sebagai budaya kita Bugis Makassar, itu bisa menyelamatkan kita.
1: Mengendalikan.
0: Berlaku, jadi masyarakat. Perlu itu sipakainya, sipakala miri. Itu tidak bisa hilang kita ya. Selama begitu kalau itu dipakai. Jadi mungkin kalau saya bicara di udara begini karena sekir juga pandai lem. Tidaklah. Karena di kantor juga dulu itu Bondria. Waktu pertama itu kurang itu mangko. Kurang mendekati saya mungkin karena dilimpo ya. Tapi kita sering dengar juga apa yang dikatakan kalau orang kasar mulutnya itu hatinya baik. Kalau orang itu halus itu bahasanya lu mungkin malempu. Tapi hatinya belum tentu seperti itu. Itu kebanyakan itu jelek. Jadi cocok itu teori-teori yang kita dapat di medsos. Itu orang kasar mulutnya hatinya baik. Yang lembek bicaranya bahasanya itu belum tentu hatinya baik. Bahkan ada yang bermuka dua. Itu. Jadi tabe pamaporang. Delimpo peramah itu ya datang ke di rumah dia ke bagaimana kalau delimpo. Delimpo itu orang biasa.
1: Ya,
0: saya kira itu Andiko.
1: Baik. Terima kasih banyak sudah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat Odin. Blok ID Limpo 0811400925. Halo, Baribasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Ki?
2: Abdullah Dengsewa.
1: Abdullah Dengsewa. Selamat pagi ya Pak Abdullah. Sehat-sehat Ki. Nah, 14 desa bang. Kan kita bahas-bahas ini tentang harus apa? Tapi kita masihkah nilai sirina pace menjadi jalan di tengah konflik?
2: Iya. Itu sirina pace budaya itu.
1: Iya,
2: Budaya Bugis Makassar.
1: Iya,
2: Adat itu.
1: Adat,
2: iya.
1: Betul.
2: Iya. Dan kalau kita terapkan itu sirina pace, berarti kita pegang budaya. Iya. Budaya itu kadang saya sedikit ralat sedikit anunya dia limpo tadi. Mungkin dia tidak mengerti bahannya, tapi saya kemarin orang yang bukan kasar mulutnya, besar suaranya. Besar suaranya, bukan kasar kasar mulutnya. Besar suaranya, tapi besar hatinya baik.
1: Jadi
2: bukan bilang kasar itu mungkin
1: besar
2: mungkin
1: suaranya
2: dia agak aneh sedikit itu, ya. Agak error sedikit itu di situ. Jadi bukan
1: diluruskan.
2: Kasar mulutnya bukan, besar suaranya, tapi hatinya baik. Itu barangkali. Itu error, itu ember bocor. Error.
1: Bukan, harusnya diluruskan.
2: Jadi mari kita membangun budaya adat yang kita miliki di Sulawesi Selatan. Kalau kita sudah miliki itu adat budaya sirina pace, itu akan menyebar nanti di mana-mana. Karena betul apa yang dikatakan di Limpo tadi, saya juga demikian. Kalau saya berjalan di lorong-lorong itu naik motor, ada orang yang duduk-duduk sih. Tabi. Abang bilang, japa lagi. Berarti itu dia persilakan kita jalan dengan hati yang jelas. Tidak ada dongkol-dongkolnya. Tetapi betul-betul tadi itu kita jalan lagi saja, apalagi yang ngebut. Dia bilang, keluar kata-kata tidak banyak, gak mulai makanya jemangin di sana. Kapanya, tapi ini jadi main pun ke bapak kaman juga. Kita terlepas dari adat budaya di sini, kita lepas. Dan kalau kita tetap pegang adat budaya, pastinya di situ ada apa sih, kita ada di situ. Sipakalak diri. Sipakalak tinggi. Duduk sama rendah, berdiri sama
1: tinggi.
2: Baik, kita semua jadi idaman masyarakat, dan masyarakat juga memberikan kita kebaikan.
1: Dan tentunya
2: itu mulut itu obat, kadang juga racun. Itu mulut itu.
1: Makanya
2: coba kalau kamu suaramu kasar, itu racun itu. Jadi kalau kata-katamu baik, itu ada obat. Beda dengan kasar, dengan besar-besar.
1: Dan tentunya juga ketika ada masalah tidak harus pakai kekerasan gitu ya. Kan ada duduk-duduki, bicarakan apa masalahnya tanpa harus melakukan kekerasan ketika ada masalah di.
2: Jadi semuanya itu dari pribadi kita yang dari kecil kita dididik oleh orang tua. Kita jadi besar, kita bawa semua itu pesan-pesan dari orang tua itu. Hargailah dirimu supaya orang menghargai kamu, dan hargailah orang, orang akan menghargaimu.
1: Ibaratnya cubitlah diri kita sebelum cubit orang lain gitu ya. Makanya hargai orang sebelum hargai diri kita sebelum hargai orang lain gitu.
2: Iya betul, iya itulah.
1: Luar biasa di sini.
2: Karena sekolah itu tempat belajar.
1: Baik.
2: Dan kita dididik di situ. Pendidikan itu adalah suatu untuk mengisi kekosongan kita dan mengisi yang belum ada sama kita. Jadi belajar, mendapat ilmu, dididik untuk mendapatkan kebaikan. Itulah kita manusia. Jadi beda belajar dengan mendidik. Iya. Hmm. Belajar itu tempatnya mendapat ilmu, mendidik itu mendapat kita menjadi orang baik.
1: Oh.
2: Iya.
1: Siap, makasih banyak Deng Liwa. Sehat-sehat keluar biasa
2: kebintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada juga tadi dari Safar, katanya halo dari bahasa Safar Deng Bali. Bersama Tia Deng Ranu hadir di Takalar Monitor. Siap. Ada juga tadi Paradin di Bantimuro katanya selamat pagi Baribasa. Di belakangnya Pak Deng Sewang, silahkan di 0811400950. Halo Baribasa, assalamualaikum. Iya.
3: Pak
1: Deng Liwang ini kita tadi Pak Deng Sewang. Iya, Pak Deng Sewang tadi. Betul. Alhamdulillah. Kita bagaimana kabar tadi ini?
3: Masih baru sudah minum kopi.
1: Oh, kopi atau oli? Oli hitam.
3: Kopi sama temannya
1: belakang dia. Temannya Baribasa.
3: Iya, temannya Baribasa, temannya Torso aja toh.
1: Asik. Itu kalau dengarkan radio Baribasa itu ibarat kayak kue mie. Kayak
3: ya, apa tuh? Iya, ibarat makanan itu bersih. Kita ke monitor. Biar sebelum saya keluar mencari rezeki, monitor dulu.
1: Iya, harus monitor dulu supaya lengkap hidup tato. Iya. Diliwang.
3: Iya.
1: Nah ini yang saya mau tanyakan Ki. Masihkah nilai sirina pace si pekato menjadi damai di tengah konflik? Nah, haruskah pasti, pakai kekerasan?
3: Pasti mempunyai itu namanya sirina pace atau pemalu dan kasihan. Karena menurut saya ini karena saya dengar kemarin itu informasi dari orang dari sini saya dengar ini. Ini kesalahan ini.
1: Iya, yang kasus yang ngojol toh.
3: Iya.
1: Mungkin ada ketersinggungan.
3: Iya, ada ketersinggungan. Tapi tidak ada bisa dibilang. Karena tukang ngojol juga mencari uang.
1: Iya, sama-sama.
3: Juga mencari uang.
1: Iya, makanya kita angkat. Perlukah pakai kekerasan? Kenapa tidak bicara baik-baik?
3: Saya tidak perlu pakai kekerasan. Apa karya?
1: Itulah maka dari itulah.
3: Itu namanya di selesai-selesai lagi ini harus orang bagaimana nih ke depannya bisa memperbaiki diri. Ini kalau apalagi kalau ini saya sarankan kepada yang jadi ini jangan kalau misalnya keluar kejam, masih bau itu benda-benda tajam lah.
1: Yang sajam badi dan sejenisnya gitu ya.
3: Itu juga apalagi kalau emosi tidak bisa dikontrol, itu sangat-sangat susah juga. Contoh kalian, misalnya kalau kita emosi sama anak-anak, tidak bisa dikendalikan emosi pasti anak-anak jadi pukul. Jadi karena menurut saya ini mudah-mudahan tidak terulang lagi.
1: Iya.
3: Jangan lagi terulang kembali karena ini masyarakat kita di seluruh selatan ini masih mau dong, masih main hidup kesiang.
1: Iya.
3: Bukan hanya tukang parkir juga mau makan, ojek juga mau makan.
1: Saling memahami lah. Saling memahami.
3: Iya, saling memahami bahwa.
1: Iya.
3: Jadi di Sulawesi Selatan ini harus tertib.
1: Iya, tertib.
3: Pada masyarakat kita yang membutuhkan lah. Apalagi ekonomi kita ini sangat-sangat minim.
1: Kalau bisa si Pak Katauki lah.
3: Jadi kalau menurut saya ini harus harus bisa ini masalah komunikasi ini juga kan
1: ya betul
3: kalau misalnya itu apalagi juga sebagian juga itu kampar ini kadang-kadang juga bukan memang tidak kasar kayak itu tukang parkir kalau bilang jangan parkir di situ tidak kan sebenarnya itu hanya suaranya besar contohnya bilang jangan kunci leher ki. Nah itu orang Biasa nak kunci leher ki. Itu saya tu biasa kebersihkan karya.
1: Ya.
3: Biasa kalau pergi menyanyi.
1: Ya.
3: Biasa tuan tu kau parkir.
1: Ya.
3: Terus itu.
1: Ya.
3: Nabi lagi. Jangan kunci leher ki.
1: Ya.
3: Nabi lagi. Kasih bentar aja.
1: Ya.
3: Kunci bisa bentar, tapi kalau mana geser orang motor kayak itu, tidak bisa geser karena terkunci leher ki. Di sini
1: katanya
3: ini ada salah paham dari tukang parkir.
1: Ya, setidaknya dia jelaskan ya, jadi kunci leher di karena nanti saya mau kasih pindah-pindah.
3: Iya. Nah,
1: mungkin juga yang punya motor juga kalau udah kunci leher nanti hilangi motorku ya, kasih ya. Jaminan. Oh iya, insya Allah yang kujaga motor ta nanti.
3: Iya.
1: Endarji ya.
3: Iya, kadang-kadang itu yang kasih itu kadang-kadang tuh tukang parkir karena bilang kalau sih motorku. Tadi ini motor pak, bukan si motorku. Ini saya bilang tukang parkir, itu ini saya bilang.
1: Yeah.
3: Ini juga bisa ada di bela sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ini jangan bilang terulang kembali.
1: Yeah,
3: saya. Kalau orang saya ini harus berpikir dengan baik. Harus berkomunikasi dengan baik. Jangan saya akan bilang dia memenang.
1: Iya.
3: Harus itu ditumbuhkan namanya masyarakat kita ini di Sulawesi Selatan ini karya itu kemarin suka saya suka parkir dah anu je dah
1: cocok
3: iya
1: kenapa tadi
3: tidak meninggal itu kalau kemarin yang ke parkir kah
1: kenapa
3: tidak meninggal aja
1: tidak dia cuma ada luka ojol.
3: Ojol
1: yang korban.
3: Iya.
1: Ojol yang korban tapi luka tebasan.
3: Luka tebasan.
1: Enggak meninggal Ji, enggak Arji meninggal. Cuma luka tebasan dari sajam yang diduga itu juru parkir liar.
3: Oh, juru parkir liar.
1: Iya.
3: Yeah. Ini juga masalahnya juru parkir liar kan ya. Juga bisa diatur kalau juru parkir liar. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu ada undang-undang yang untuk parkir, ada pidana, ada pidana parkir kan ya. Jadi kalau menurut saya ini kalau banyak ada tukang parkir liar, jangan biarkan kita mangkir, begitu kalian. Ya oke, saya sahabat saya ada yang masuk kalian.
1: Iya, makasih banyak nah, dari Liwang nah, sehat-sehat kina.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Di belakangnya dari Liwang, sahabat Bude yang berkomentar silakan di 0811-400-9250. Baik, sudah ada di penghujung telepon kita ini. Kita angkat ya sahabat Bude ya. Halo, Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, halo Bunda.
4: Halo juga.
1: Iya.
4: Bagaimana, baik?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Ji. Walaupun more-more batu-batu.
4: Oh begitu, itu kan.
1: Iya, musimnya.
4: Sedikit musim. Teguran.
1: Oh, teguran untuk menjaga kesehatan.
4: Iya.
1: Batu Bunda.
4: Dari Bunda.
1: Ay, ya luar biasa.
4: Bagaimana istrimu? Baik,
1: alhamdulillah, baik, sehat-sehat Ji Bunda. Kita sehat Ji toh?
4: Iya.
1: Alhamdulillah. Bunda, kita bahas-bahas ini. Masihkah nilai Sirina Pace dan si Pakat tahu menjadi jalan damai di tengah konflik? Salah satu contoh kita ambil itu kasus penikaman yang dialami oleh ojol gara-gara di kesalahpahaman lah parkir di samping Mall Ratu Indah ya, baru terjadi ini. Haruskah melakukan tindakan kekerasan ketika ada masalah? Menurut Bunda bagaimana?
4: Ya tidak boleh dan tidak boleh ada kekerasan. Jangan di api dibalas api. Harus api dibalas dengan air, disiram dengan air. Jangan misalnya seperti itu kan. Namanya ketersinggungan. Kalau memang ini yang tersinggung bisa menahan emosinya, mungkin reda, tidak akan terjadi seperti ini. Jadi dua-duanya memang harus menjaga perasaan seseorang ya. Mungkin kata-kata sedikit saja ya orang tersinggung. Tapi tergantung manusianya kan, ada orang disinggung perasaannya di apa tapi dia sudah menahan, menelan bahwa biarlah Allah yang balas begitu.
1: Berarti nah, jadi orang yang diam mengalah bukan berarti mengalah itu jauh lebih baik ya.
4: Ya, bukan kita mengalah karena takut, tapi karena kita mau tidak mau ribut, tidak mau apa gara-gara sedikit ya, kita ribut. Siapa yang malu, siapa yang ini? Kan lama sirik napace kan tuh malu.
1: Sirik.
4: Orang Makassar kan bilang sirik, Bugis juga. Sirik kocek deh aja teman-teman begini.
1: Iya,
4: tapi ya, kemarin ya sempat kan cuma ini emosi kan. Ini seperti ini kalau musim-musim seperti ini kita bisa menahan emosi kan bagus juga. Itu kan emosi musuh besar pada diri kita sendiri.
1: Betul.
4: Bukan orang lain. Itu orang yang tidak bisa menahan emosinya terus melampiaskan sama kita. Dari dia bawa dari rumahnya atau apakah sampai ke tempat kerjanya itu kan orang yang tidak bisa melawan emosinya, akhirnya orang di sekitarnya dapat imbasnya. Jadi kalau orang yang dapat imbasnya itu bisa menahan emosinya, tidak akan terjadi sesuatu. Jadi itu sirih atau apa yang bilang Jono tadi, tidak ada mi, ada aja Jono, tidak semuanya. Itu juga Pak dan Limbo bilang orang halus itu saya kan halus bicara aku. Tidak mutlak yang mulutnya halus baru kasar artinya tidak mutlak. Kita harus memang jangan kita menegur siapapun dia dengan halus, dengan hormat, dengan seperti tukang parkir merah memang ada begitu, jangan begini, jangan begini. Pak, kalau memang bisa parkir di mana, jangan kita juga balas dengan kasar, tersinggung. Memang enggak semuanya juga tukang parkir begitu.
1: Enggak semuanya.
4: Tidak usah mini kunci Pak, kunci leher.
1: Jelaskan kita, jelaskan bahwa
4: kunci dijelaskan. Ada yang kan mau dikasih pindah atau bagaimana kan?
1: Kalau
4: ada yang mau masuk, jadi itu. Tidak usah kita terlalu dipisah-pisah. Tapi merasa perasaan saya yang kita saja bersaudara bertengkar, apalagi orang lain, akan ada damai sekarang tidak. Kecuali pada diri sendiri, mendamaikan diri sendiri, memperbaiki diri, hubungan sama manusia, apalagi sama Allah ya. Harus berusaha sekarang. Bagaimana kita bisa? Ya di rumah saja, bilang tadi di lingkup rumah tangga kita, memang harus, misalnya dia menokok-nokok, ibunya tidak harus diam. Kalau ibunya menokok-nokok, kita yang harus diam. Nanti selesai menokok-nokok by me, baru kita duduk dekatnya, salah satunya laki-laki perempuan ya.
1: Jelaskan
4: ya, kita peluk-peluk dia atau kalau istri kan. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya nih kau marah-marah tadi? Jangan pada saat dia emosi kita kasih nasihat. Tidak akan diterima.
1: Tidak masuk itu ya.
4: Ini termasuk ini yang, orang ini yang tadi, misalnya ada yang lebih tua di situ bisa mendengar ya. Sudah diam mereka sudah ini, baru kita bilang apa yang kenapa bisa begini? Tidak boleh itu dinasihati orang siapapun dia, anak kita, suami kita, siapapun kalau dalam keadaan emosi. Dia tidak terima masuk di kanan, keluar di kiri. Apalagi sudah minum bal.
1: Tidak terkontrolnya itu.
4: Lebih parah lagi. Ada orang lagi minum bal. Nokok-nokok, jalo-jalo. Ambilkan air satu ember, sirang kepalanya. Berhenti itu. serius.
1: Langsung sadar kiri.
4: Insyaallah dingin ini air dingin juga langsung sirang baru satu ember diam itu biasa saya lihat orang ya tapi memang di situ syaratnya orang emosi atau apa tapi jangan kita balas dengan emosi yang jelas itu Rian jangan kita mereka kasar kita juga kasar sama dia menasehati dengan kasar kan tidak mungkin dia terima.
1: Betul-betul.
4: Sirik apa cah itu memang tergantung dari kita, Ji.
1: Iya.
4: Orang tua juga mengajar kita bagaimana begini-begini. Memang orang tua kita dulu matana jadi lihat sudah tahu bahwa ini marah.
1: Iya. Waktu. Biasa kalau masulah di mata itu di tahu memang murah besar
4: min. Sekarang saya sudah rasakan ada cucuku satu orang. Kenapa itu melotot matatan ini?
1: Malah bertanya kini.
4: Padahal kita dulu ini tidak berani lewat kalau ada tamu.
1: Iya, ini marah betul. Iya,
4: marah dulu, betul itu orang tua.
1: Kalau
4: walaupun kita lewat, kita sudah tangan di bawah kaki.
1: Iya.
4: Itu punya apa perlu kau tidak bisa kan menunggu di luar? Tidak bisa kan menunggu mau? Kan penting sekali juga kan.
1: Iya.
4: Sekarang nak anak pakaian dulu, model dulu tak isi. Mau kemana? Orang tua yang bilang mau kemana? Sudah mau di baru. Mau bilang apa? Kita lawang ini anak-anak begini-begini tambah jadi-jadi kalau kita berasi. Kayaknya juga itu mendidik anak juga kalau tidak ada orang ibunya ya. Mau pergi anak-anaknya saya ikut. Tidak ada juga kerjaan di rumah. Kita ikut saja. Jangan kita campuri permainannya dengan dia masih muda kan. Dari jauh kita lihat saja. Bagi saya ya. Begitu. Jangan ya. Bagaimana? Tergantung manusianya memang. Manusia yang paling tinggi derajatnya sekarang ya, yang bisa melawan dirinya sendiri. Musuh yang paling besar adalah dirinya sendiri. Itu saja.
1: Betul.
4: Oh ya, terima kasih sama maaf ya. Terima kasih sama Pak Nurdin, Ibu Muli. Jamuannya kemarin waktu saya ke rumahnya Richard.
1: Oh,
4: dia dekat di situ. Jadi kita dijamu dengan ini seadanya saja ya, tapi lumayan. Terima kasih Bu Muli ya. Sehat selalu sekeluarga, bahagia
1: Mantap.
4: Oke Kak.
1: Makasih banyak Bunda. Bunda.
4: Sehat selalu sama keluarga ya.
1: Iya, kita
4: juga. Salam sehat sama teman-teman di Perompak.
1: Siap, Parenta. Makasih banyak Bunda. Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bunda Fatma 0811-400-9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Halo, Pak Umar Cuk. Kenapa ya?
5: Masuk aku dong.
1: Iya harus dong. Harus dong. Jangan cuma di acara anu, di acara Kilontarong dia masuk.
5: Itu mukwila teman-teman semua sudah bagus kawan anunya.
1: Apanya?
5: Agak masuk mong ini tuh mengetahkan itu
1: komentar,
5: yang terjadi.
1: Komentarnya.
5: Bagus semua tawa.
1: Kalau kita sendiri apa komentar ta ini? Apakah harus pakai kekerasan ketika ada konflik?
5: Itu namanya iblis itu cari teman.
1: Iblis bisikannya di
5: iblis itu kalau dia orang senang dia gelisah itu gelisah sekali itu nanti orang teman itu gak senang bagaimana saya bisa bikin kacau ini orang karena memang ada tempat yang disediakan makanya ada kiri dan kanan dari kita saja
1: makanya
5: juga ini menikah toh.
1: Iya, makanya diajarkan oleh agama dan tentunya diterapkan juga di budaya kita supaya kita tidak terjerumus.
5: Tapi itu lebih hebat lagi godaannya. Kok jadi situ lebih hebat juga. Kapa persegi menggoda.
1: Iya ya.
5: Dari atas mami dan diri bawah tidak bisa.
1: Oh iya.
5: Sama juga itu Burianto. Saya ini melihat kasihan. Itu kalau kita membopi suatu badi. Ada selalu tuh apa namanya di agak-agak menggoda.
1: Oh iya di.
5: Karena saya juga pernah ini atau saya melihat.
1: Ada saja menggoda ini.
5: Karena di situ ada setan. Anu kayak na rewa kena orang Makassar bilang.
1: Itu.
5: Ya karena ada di teman itu. Itu satu pengalaman saya tuh saya melihat. Saya masih muda itu masih anak muda lah. Sekarang kan suara mami kita dengar. Jadi kita ini menghadapi sabar mama kita tidak milik luar kalau ada mau pukul kita siap. Itu misal sama Allah.
1: Iya.
5: Itu selama saya begini kasihan mataku tuh. Kalau ada keributan ada anu kayak anu saya pusing. Tapi tidak bisa menghindar tuh. Baik kalau melihat kita di dalam ada orang berkelahi di bagian barat kita lari ke timur.
1: Iya. Iya ya.
5: Atau saya melihat cerita ini
1: pengalaman saya. Pengalaman betul.
5: Iya, kayak kita kan sudah dewasa perlu buta kasihan.
1: Betul betul.
5: Nah, itu pasti itu seri pasti itu kan ada bisa mau di situ.
1: Iya.
5: Kalau ada orang tidak ada pasti nah, bahaya.
1: Jadi mau dibilang-bilang atau rewa-rewa.
5: Iya, jangan maki. Kalau rewa tuh mau dicari banyak orang rewa.
1: Betul.
5: Jadi ada, kita baluran.
1: Nggak ada jago di. Semua iya, sama Ciki.
5: Iya. Jadi itu teman-teman masuk tadi semua bagus kalau ada.
1: Iya.
5: Oke.
1: Okay. Siap. Pemacu ya, ya. Luar biasa ternyata komentar teh ini.
5: Iya, kalau kalian capek-capek lari ke sini.
1: Iya, jangan lupa kalau capek-capek datang ke Pampang berapa?
5: Iya, itu saya.
1: Pampang okay. Berapa lagi?
5: Hah?
1: Kalau capek-capek datang ke Pampang 2, Di.
5: Iya, kalau ada kesalahan, silakan datang coba-coba bijinya upah umur dengan urutan, maka.
1: Iya, rasakan dulu.
5: Iya, rasakan dulu.
1: Baru berkomentar.
5: Baru kita bilang.
6: Formasi kali.
5: Tentu, dong.
1: Nggak tahu, Nami.
5: Oke, bos.
1: Siap.
5: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Oke, sahabat budaya di belakangnya Pak Umar di 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
7: Dari Aksar Denai di Petarani.
1: Oh, Aksar Denai di Petarani, tahu. Sias-sias keluarga?
7: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pasar.
7: Apa namanya nih Pak? Mengenai saya cuma soroti apa yang ada di kejadian kemarin di Jalan Mawas itu ya.
1: Iya. Kita hubungkan lah. Kita hubungkan dengan topik kita pagi ini. Bukan topik utama soal itu. Kita cuma menghubungkan dengan kejadian itu dengan topik utama kita yaitu apakah masihkah nilai Sirina Pace dan si Pekat tahu? Bisa menjadi jalan damai di tengah konflik gitu.
7: Iya, sebenarnya begini Pak.
1: Iya.
7: Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa ada kata-kata yang membuat dan sebenarnya yang herankan ini kenapa di Makassar akhir-akhir ini sering terjadi hal-hal seperti itu dan gampang sangat tersulut.
1: Terprovokasi gitu.
7: Iya. Itulah pentingnya adab dalam komunikasi. Kenapa sampai terjadi penikaman dan kemudian lagi niat ini ojol yang heboh sekali di medsos itu. Gampang sekali bisa kayak semacam barbar begitu. Bagaimana jadinya kalau pemerintah Sulawesi Selatan sudah menutup aplikasi itu gara-gara tindakan seperti ini? Coba.
1: Maksudnya jangan diterima mentah-mentah informasi gitu ya gitu ya.
7: Iya. Sedikit-sedikit ada yang komen sedikit-sedikit langsung bilang hijaukan rumahnya. Padahal ini cuma mengkritik kan. Sedikit-sedikit hijaukan rumahnya. Wah parah itu bisa-bisa gara-gara kejadian seperti ini. Itu pemerintah Sulawesi Selatan bisa tutup itu aplikasi Pak. Pernah hampir terjadi seperti itu Pak. Tahun berapa? 2018 kalau tidak salah.
1: Makanya itu pentingnya kita dalam bertutur kata memfilter informasi dan sejenisnya gitu ya. Artinya masyarakat jangan mudah terprovokasi gitu ya.
7: Intinya begini perlunya adab dalam berkomunikasi.
1: Adab itu saja, Pak. Berkomunikasi ya. Tentunya kan itu sudah diajarkan oleh orang tua kita dalam beradab. Apapun itu, salah satunya itu bertutur kata gitu ya.
7: Iya, percuma ilmu tinggi kalau ada kurang.
1: cocok. Itu, luar biasa. Baik.
7: Oke, makasih banyak Pak.
1: Makasih banyak Pak Sar. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi ilmu kita juga, artinya selain adab dari perilaku, tentunya ada adab dalam berkata tutur juga. Dan intinya kita jangan mudah terprovokasi, filter baik-baik, ya, barulah kita baru bisa menilai. Nah, oke, 0811-400-9250. Halo, Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Baribasa. Halo. Halo, Baribasa. Ya, dicoba lagi di 0811-400-9250 di pagi hari ini di acara Baribasa. Kita angkat topik tentang masihkah nilai Sirina Pace dan Sipakato menjadi jalan damai di tengah konflik. Kita hubungkan dengan beberapa kejadian. Ya, seperti tadi Bang Jono, ada kejadian di Bone, mertua sama menantu itu saling ya bertengkar hingga menyebabkan kekerasan saja. Ini juga kemarin ada kejadian antara ojol sama jukir ilegal dan beberapa kejadian yang lainnya. Masihkah harus menggunakan kekerasan ketika menyelesaikan sebuah konflik sepak budaya? Halo, Baribasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, Baribasa. Ya, coba lagi ya. Baik, sahabat budaya, demikianlah. Kita cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Baribasa bersama Bang Rian. Dan tentunya Bang Rian terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar pendapat dengan topik kita di pagi hari ini mengenai masihkah nilai Sirina Pace dan Sipakato menjadi jalan damai di tengah konflik. Tentu tadi komentar-komentar teman-teman luar biasa pandangannya terkait dengan topik kita. Dan tentunya harapan kita dari beberapa komentar teman-teman itu bisa menjadi referensi kita semua. Dan yang utama itu kedepankanlah nilai-nilai budaya kita, Sirina Pace, Sipakato dan semacamnya sebelum kita bertindak atau tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sebuah masalah sahabat budaya. Intinya pada itu saja. Baik, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Baribasa pagi hari ini. Minta maaf jika ada salah kata atau mungkin teman-teman yang belum sempat bergabung di pagi hari ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu. Tentunya bersama Bang Rian dan teman-teman lainnya di Perempat RRI Makassar. Dan tentunya nanti di pukul 10 ada rekan kami Kavi akan menemani Anda hingga sore nanti membawakan beberapa program di Perempat RRI Makassar. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jajanan ini menjadi salah satu kue tradisional Sulawesi Selatan, yaitu taripang, yang cukup populer dan favorit bagi warga Sulsel. Kue ini juga terbuat dari tepung beras ketan hitam dan dibalut dengan gula merah yang telah dicairkan. Kue ini punya rasa khas sendiri di lidah. Untuk diketahui, teman pas menikmati taripang dengan segelas kopi hitam yang hangat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: ada kita jual vetiter.
1: Apa itu nak? Nggak ku tahu.
0: Itu bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis Mina, kemarin ada orang dari penanggulangan bencana naborongi akar wanginya.
2: Vetiter yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.

0: Siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dengan berbagai rangkaian acara menarik kami hadir untuk Anda hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, mengolih kebersamaan kita menemani suasana aktivitas ta, kami akan hadirkan durang dengar Anda program acara pariwisata kali ini bersama teman saya Trio ubur-ubur.
1: Oh iya, kalau kata siapa lagi kemarin? Kata Kafi, trio ubur-ubur.
0: Oh, trio ubur-ubur. Oke, bersama teman saya trio ubur-ubur ada Ines, Dila, dan Sri akan membahas tentang pariwisata. Kali ini bersama pariwisata apa nih?
2: Nah, Kak Inces, ini pariwisatanya tuh kita khususkan ya hari ini di Kabupaten Luwu Utara.
0: Kabupaten Luwu Utara. Oke, udah siapkah Anda semuanya?
2: Siap dong.
0: Ya udah kalau gitu sahabat budaya, dimanapun Anda berada, saribata malabiriku, langsung saja kita dengarkan. Ini dia tempat wisata di Kabupaten Luwu Utara bersama trio ubur-ubur.
2: Baik sahabat budaya, kali ini kita akan membahas tentang tempat wisata di Kabupaten Luwu Utara. Nah, yang pertama itu adalah Pegunungan Limbong. Nah, mungkin kalau masyarakat Luwu Utara tidak asing lagi ya dengan tempat wisata ini, yaitu Pegunungan Limbong. Nah, Pegunungan Limbong merupakan salah satu objek wisata alam yang sangat terkenal di Kabupaten Luwu Utara. Di tempat ini, sahabat budaya, kita bisa menikmati keindahan pegunungan yang membentang, ditambah hijaunya persawahan milik warga. Wah, asri sekali ya, apalagi kalau orang yang hobi naik gunung.
0: Betul.
2: Kayaknya mau ke sana deh.
1: Iya, karena kan pasti kayak vibes-nya di sana tuh sejuk.
2: Iya, sejuk begitu. Sekali. Nah, sahabat budaya, karena lokasinya yang jauh dari perkotaan, menjadikan tempat ini terhindar dari polusi udara. Area di sekitar pegunungan yang tampak asri dan sejuk dijamin mampu menghilangkan kepenatan yang dirasakan sahabat budaya. Wah, betul. Mau sekali ke sana nih, weh.
0: Terus,
2: walaupun letaknya berbeda jauh dari pusat kota, tidak membuat tempat ini sulit untuk dijelajahi. Tersedia akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti ojek. Sesuai dengan nama Limbong, pegunungan ini terletak di Desa Limbong, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Untung berkunjung ke tempat ini juga tidak dikenakan biaya alias gratis, sahabat budaya.
3: Nah, ada yang kedua nih sahabat budaya, Air Terjun Bantimuring Bone-Bone. Nah, Air Terjun Bantimuring Bone-Bone merupakan salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi saat berada di Kabupaten Luwu Utara. Nah, air terjun ini memiliki ketinggian 15 meter. Di bawah air terjun tersebut terdapat sebuah kubangan air menyerupai kolam. Wah, berarti kita bisa berenang secara nyata.
2: Iya.
3: Biasanya kan kalau kayak air terjun itu kurang bisa kayak berenang begitu.
2: Iya, karena tinggi.
3: Kubangan airnya tidak terlalu merata.
2: Iya, betul.
3: Ini menyerupai kolam banget. Jadi kalau misalnya kayak refreshing di air, kayaknya ini cocok.
0: Bisa dipakai cuma untuk berendam begitu.
2: Iya.
3: Nah, kolam tersebut dapat dijadikan tempat berenang atau sekedar berenang. Namun, disarankan untuk tetap berhati-hati karena kubangan air tersebut cukup dalam.
2: Jadi,
3: kalau kita ke pariwisata memang harus tetap hati-hati ya, sahabat budaya.
2: Iya.
3: Nah, selain itu, jadi kita juga dapat menikmati pesona alam yang indah ditambah rendahnya pepohonan yang tumbuh di sekitar air terjun maupun memberikan sensasi kesejukan yang alami. Nah, terdapat beberapa fasilitas yang dapat dinikmati di tempat ini, seperti gazebo, kamar mandi, musola, parkir, dan tersedia tempat penginapan. Nah, untuk sampai ke air terjun ini dapat diakses menggunakan kendaraan bermotor atau mobil. Nah, lokasinya tepat berada di Desa Bantimurung, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Dan ada yang ketiga, tapi sebelum itu mari kita dengarkan film berikutnya.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Beli aja deh.
5: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
6: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Ini mungkin ini
1: juga. Oke, selanjutnya kita kembali membahas tentang rekomendasi tempat wisata di Luwu Utara. Yang ketiga ada Air Terjun Sarambu Ala. Air Terjun Sarambu Ala ini berada di hutan liar di Kabupaten Luwu Utara. Karena keberadaannya tersebut, kita bisa menemukan banyak flora khas hutan seperti burung, kupu-kupu, dan juga capung. Nah, di sekitaran air terjun juga terdapat banyak pepohonan yang tumbuh secara liar, ditambah hamparan bebatuan yang besar yang menjadikan tempat ini sangat eksotik dan indah. Air terjun di tempat ini berasal dari Sungai Tok Nangka, sehingga airnya ini nampak jernih dan sejuk. Dikala berkunjung di tempat ini, tersedia fasilitas seperti gazebo, toilet, ruang ganti pakaian, dan juga terdapat warung-warung kecil untuk mengisi perut yang keroncongan. Nah, jika tertarik, sahabat budaya hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 atau sampai Rp10.000 per orang. Dan untuk akses jalan, ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lokasinya ini berada di Desa Kaloto, Kecamatan Sebang, Kabupaten Luwu Utara.
2: Nah, sahabat budaya, selanjutnya itu destinasi wisata itu ada namanya Bukit Wakatar. Saat ingin berwisata bersama keluarga atau rombongan, mengunjungi Bukit Wakatar menjadi pilihan yang tepat, sahabat budaya. Pasalnya, di tempat ini tersedia 10 unit pondok siap huni dan jika ingin berkemping, terdapat 70 tempat untuk mendirikan tenda lengkap dengan alat penerangan dari PLN. Tak lupa juga ada 4 unit toilet beserta musola sebagai tempat beribadah. Nah, sahabat budaya, dikala berada di Bukit Wakatar ini akan disuguhkan panorama alam yang indah dengan suasana sejuk di bawah pepohonan pinus. Dijamin saat berkunjung, sahabat budaya tidak akan menyesal. Nah, jika sahabat budaya tertarik, lokasinya tidak jauh, hanya berjarak 70 km dari Masamba, ibu kota Luwu Utara. Letaknya berada di Desa Limbong, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Sahabat budaya, sebelum kita lanjut, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Oke, yang kelima ada permandian alam Tamboke. Wisata alam Tamboke merupakan sebuah objek wisata permandian alami yang terletak di hilir sungai. Objek wisata ini merupakan sebuah sungai di Tamboke dengan aliran air jernih dan bersih, serta aman untuk melakukan aktivitas renang. Saat berkunjung ke tempat ini, sahabat budaya dapat melakukan aktivitas lain seperti berpiknik bersama keluarga ataupun pasangan. Dan jangan lupa abadikan momen bersama untuk mengisi kenangan baru. Tempat ini dapat secara gratis ataupun tidak dipungut biaya.
3: Ya, betul.
2: Tetapi jika ingin menyewa alat-alat bermain di sungai ini, sahabat budaya sebaiknya menyediakan uang lebih lah.
3: Iya, betul.
2: Satu sahabat budaya juga, di sekitar sungai juga terdapat pondok yang dapat disewa, harganya berkisar Rp50.000.
3: Ya.
2: Karena akses jalan menuju permandian Tamboke sangat mudah dilalui, sahabat budaya dapat menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Untuk lokasinya berada di Desa Tamboke, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.
3: Nah, sahabat budaya, ini ada informasi terakhir, yaitu adalah Taman Lestari Sulikan. Nah, Taman Lestari Sulikan merupakan sebuah destinasi wisata yang berada di tengah kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tepatnya di pinggir Sungai Masamba. Nah, sahabat budaya, biasanya taman ini sangat ramai pengunjung di waktu sore hari. Pasalnya, di taman ini terdapat wahana bermain anak seperti ayunan dan permainan panjat ya. Playground begitu, kepalan mini ya Farid. Nah, di taman ini juga sangat cocok untuk melakukan aktivitas olahraga seperti jogging. Selain itu, di tempat ini tersedia pula banyak tempat duduk untuk menikmati waktu bersantai sambil memandangi taman yang hijau dan asri, ditemani tiupan angin yang begitu sejuk. Sejuk sekali. Terus nih sahabat budaya, bila perut terasa keroncongan di sekitar area taman, sahabat budaya dapat membeli aneka jajanan yang harganya berkisar 4.000 saja sampai 20.000-an saja. Wah, sangat terjangkau sekali nih sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, mungkin kita sudah ada di penghujung acara pada program acara pariwisata. Saya Sri.
2: Saya Farid.
3: Dan dua teman saya tadi, Ines dan Dila, kami kembalikan kepada Kak Inces.
4: Baik, terima kasih untuk teman-teman saya. Ada Ines, Dila, Sri, dan Farid sudah bagi-bagi informasi nih sahabat budaya. Ini terkait tempat wisata yang ada di Luwu. Semoga informasi ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda untuk berkunjung jalan-jalan kalau misalkan weekend Kak, atau mungkin menikmati hari libur tak. Oke, kalau begitu selanjutnya kita akan jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prom Patiran Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

0: Ratna Pro 4.
1: Sobat budaya, palumara adalah hidangan sup ikan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuah kuning beningnya yang berasa asam, gurih, dan pedas segar. Hidangan ini menggunakan bahan utama ikan segar seperti ikan bandeng atau bolu, kakap merah, tuna, atau cakalang.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini di program acara Teras UMKM, kita sudah bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Beliau adalah administrator bagian layanan manajemen strategis kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ada Kak Andi Rizaldi Nuryanto Putra sebagai narasumber kita yang akan membahas terkait dengan bukan sekedar cashless, generasi muda cerdas mengelola finansial. Baik, kita langsung saja menyapa untuk narasumber kita, Kak Andi Rizaldi. Iya, Kak Andi Rizaldi, halo, selamat siang. Iya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Kita langsung saja untuk menghargai waktu nih ya, daripada kita berlama-lama gitu. Oke. Ya, bisa Mbak Dewi, bisa Kak Dewi, bisa Inces, terserah dari kita. Yang mana-mana hati tak senang. Baik. Oke, bolehlah. Baik, Kak Andi Rizaldi. Dengan semakin maraknya transaksi digital, muncul juga berbagai tantangan baru dalam mengelola keuangan. Menurut Kak, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda dalam mengelola keuangan di era digital saat ini?
1: Oke, Kak Dewi. Nah, di era digital saat ini ya Kak Dewi, generasi muda khususnya Gen Z ini sebenarnya ada beberapa tantangannya sih Kak. Tapi saya buat jadi tiga mungkin ya tantangan utamanya. Mungkin yang pertama itu tantangannya itu keterbukaan terhadap beragam pilihan keuangan. Nah, kita tahu dengan akses teknologi ini semua bisa mengakses informasi, mengakses teknologi keuangan. Jadi semua masyarakat khususnya pemuda itu gampang nih milih-milih platform digital keuangan yang ingin mereka gunakan. Tapi dengan mudahnya akses keuangan itu harus juga hati-hati nih Kak.
0: Hati-hati.
1: Ya, soalnya masyarakat ini literasi untuk penggunaan keuangan itu kadang masih kurang Kak, sehingga benar-benar harus dipastikan keuangan yang digunakan oleh masyarakat ataupun generasi. Terus yang kedua ini adalah kecenderungan konsumtif ini Kak. Generasi muda terutama Gen Z ini biasanya adanya akses teknologi ini dikit-dikit dia TikTok misalnya.
0: Iya betul.
1: Ada promo, beli deh, nah, padahal itu harusnya ada batasannya lah Kak.
0: Betul.
1: Muncul sifat impulsif.
0: Biasanya
1: di gadget ini ada istilah YOLO Kak. Tahu gak Kak?
0: Itu YOLO.
1: YOLO.
0: YOLO. YOLO. YOLO. YOLO. YOLO itu apa sih? YOLO jambu. Iya apa? Ya.
1: Prinsip YOLO itu you only live once.
0: Jadi
1: gadget ini suka pakai prinsip YOLO itu Kak.

0: nih.
1: Iya.
0: Beli aja dulu, kapan lagi bisa.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu prinsipnya itu, prinsip dulu. Nah, sebenarnya itu ada prinsip lain yang lebih tepat nih kalau menurut saya itu. Prinsip Yono.
1: Yono, jadi kalau Yono apa itu?
0: Nah, Yono ini prinsipnya, you only need one.
1: Oh, gue kira bagus sepupu sama Yolo deh. Beda ya. Oke, oke, oke.
0: Ini you only need one itu, prinsip, jadi kita membeli itu sesuai kebutuhan kita.
1: Iya. Yeah.
0: Sesuai dengan memang prioritas kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita ada seperti bullshit mereka.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Terus tantangan yang ketiga itu, demand tentang digital itu kan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Itu masyarakat khususnya generasi muda itu sering gampang pinjam uang nih,
1: iya, ya,
0: A, gampang C, nah, boleh deh saya pinjam uang nanti bisa dibayar. Nah sebenarnya tantangan itu ketika ada platform digital itu masyarakat itu harus tahu atau generasi muda itu tahu kira-kira kalau saya pinjam di sini risikonya apa, gunanya berapa, tantangannya seperti apa.
1: Iya, ya. Iya, ya, oke. Okay. Dan bagaimana cara Gen Z memanfaatkan masa produktif untuk membangun ketahanan finansial?
0: Nah, ketika kalau cara Gen Z itu memanfaatkan masa produktif, nah sebenarnya Gen Z itu harus punya prinsip tidak perlu cepat kaya dulu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang penting stabilitasnya itu
1: memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya lah. Ya.
0: Berproses lah kan. Saya ingin 100 miliar.
1: Dia mau sekali kok begitu
0: saya.
1: Saya iya, iya, iya, lanjut.
0: Nah, sebenarnya untuk membangun ketahanan finansial itu.
1: Iya.
0: Dan itu kan ada masa produktif juga.
1: Iya.
0: Ada masa produktif untuk bekerja dari 2 sampai 40. Nah, selama masa produktif itu kita harus itu meningkatkan income kita kan.
1: Iya.
0: Kita dapat
1: Tadi kan dijelaskan terkait dengan literasi keuangan nih. Bagaimanakah literasi keuangan di Indonesia saat ini?
0: Kalau bicara literasi keuangan di Indonesia ini kan, sebenarnya kita itu dari BIS itu sudah melakukan survei melalui survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, berdasarkan hasil survei tersebut pada tanggal 3 Agustus itu, jumlah surveinya itu untuk literasi masyarakat Indonesia itu sebesar 69,57% dan tingkat inklusinya sebesar 93,61%. Nah, khusus di Sulawesi Selatan sendiri kan, tingkat literasinya itu sebesar 61,03% dan tingkat inklusinya 94,27%. Nah, dari data ini sebenarnya kan menunjukkan kalau kita lihat itu inklusinya sudah 90% kan kak?
1: Iya, benar.
0: Nanti masyarakat Indonesia ini, generasi muda ini sudah menggunakan platform keuangan itu banyak jenisnya kak, ada investasi, bunga maupun pinjaman itu banyak inklusinya kak.
1: Iya.
0: Tapi sayangnya inklusi ini tidak dibarengi dengan literasinya kak.
1: Nah,
0: bisa dilihat literasi ini masih 61,03% khususnya di masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, satu ini menunjukkan bahwa masyarakat ini masih belum mengetahui atau memahami produk yang diterbitkan. Jadi secara literasi mereka belum terlalu paham bagaimana sih cara menggunakan produk ini, bagaimana sih secara mengelola keuangan dengan produk ini. Terus ini juga biasanya dalam pengelolaan keuangan itu penting kita ketahui namanya itu replay kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, replay itu ringkasan informasi produk dan atau layanan. Setiap produk yang ditawarkan itu biasanya ada replay-nya kak.
1: Iya, iya.
0: Itu kita harus pahami kok. Jadi produk yang ditawarkan seperti ini, kita harus tahu mitigasinya seperti apa, misalnya soalnya
1: Okay, jadi ada wanti-wanti ceritanya begitu ya kak ya. Oke, okay, baik lanjut lagi nih kak. Bagaimana cara mengelola keuangan secara umum yang perlu kita ketahui kak?
0: Kalau mengelola keuangan secara umum ya kak
1: ya. Iya.
0: Nah, sebenarnya ada empat tahapnya kak.
1: Ada empat tahap, di antaranya nih kak.
0: Di antaranya, pertama itu kita harus tahu nih kak, pendapatan dan pengeluaran kita.
1: Iya.
0: Saya tahu pendapatan saya itu dari gaji. Misal kakak di kali ini kerja nih,
1: pendapatan
0: dari gaji. Ternyata ada pendapatan dari freelance, kerja dari luar.
1: Ada.
0: Pendapatannya dari gaji dan pendapatan dari freelance. Jadi kita sudah tahu kok ternyata pendapatan saya ada dua nih.
1: Iya.
0: Nah setelah itu kita harus tahu pengeluaran kita itu kak. Mungkin saya pengeluaran bayar kos, bayar
1: kredit dan
0: sebagainya. Mungkin kali ini ada pengeluaran lebih banyak.
1: Iya.
0: Nah setelah sudah mengetahui pendapatan dan pengeluaran kita seperti apa, kita itu make a plan kak, atau financial planner kak.
1: Yeah.
0: Jadi kita rencanakan bahwa kita itu seperti apa. Jadi kita mengpost pendapatan kita dari gaji seperti apa, dari freelance seperti apa, mungkin ada penghasilan dari passive income juga kak. Nah setelah itu kita catat tuh pengeluaran kita seperti apa.
1: Yeah.
0: Nah, disini pengeluaran kita itu harus betul-betul kita catat. Oh, yang prioritas itu seperti apa? Jangan sampai kita anggap prioritas kita itu kirim dulu.
1: Betul juga.
0: Tadi kebutuhan dan keinginan kak. Nah ini tadi kak yang prinsipnya itu YOLO dan YOLO.
1: Iya.
0: Sebenarnya prinsip di sini prinsip YOLO kak. Menulis sesuai dengan
1: kebutuhan ya.
0: Kadang generasi muda ini kan kalau kita lihat itu konsol berpaut kerja sampai saya mau healing dulu lah.
1: Benar, healing kita ya.
0: Ada istilah yang saya ini kak namanya doom spending gitu kan. Nah doom spending ini ketika kita itu lagi capek dengan kerjaan, kita ingin ambil rasanya untuk dulu buat sendiri buat atas kerjaan saya. Nah, sebenarnya ini agak keliru sih kak. Dan yang terakhir prinsipnya itu untuk kelola keuangan secara umum itu istilahnya sisihkan dulu, belum disisakan. Kadang kalau kita mau nabung itu kan kak, saya keluarkan dulu deh untuk belanja dulu,
1: Ini
0: dulu.
1: Iya, biasanya kan seperti itu. Nanti sisanya baru di ini. Iya ya. Oh, jadi sisihkan dulu ya. Berarti selama ini kita keliru ya. Oke, baik. Baik, bagaimana cara menghadapi FOMO ketika teman-teman sering nongkrong traveling atau membeli barang baru nih, kak?
0: Ini kayaknya generasi muda ini sekarang banyak momennya, kak.
1: Memang.
0: Apalagi sekarang ya kayak lagi keluar tuh iPhone 18 Pro Max.
1: Nah itu dia keikutan Tommy. Iya.
0: Kerennya ini.
1: Padahal
0: kalau dilihat mungkin HP-nya masih bagus kan kak.
1: Iya.
0: Nah, mereka karena ikut-ikutan dengan lingkungan, keinginan untuk belinya itu tinggi juga.
1: Iya benar-benar.
0: Pokoknya padahal mereka tidak butuh itu kak.
1: Betul. Cuma mau aja ikut-ikutan. Iya. Jadi mungkin ada yang lainnya nih?
0: Nah, selain itu kak, dan tidak kalah penting itu, jangan jadikan media sosial itu sebagai standar
1: untuk
0: kita.
1: Iya, iya.
0: Biasanya di website, media ini lihat artis,
1: influencer,
0: ini habis kualitas.
1: Benar. Betul. Oke, baik. Nah, Kak Andi Rizaldi, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap gaya hidup dan keputusan finansial Gen Z?
0: Nah, ini tadi Kak, media sosial ini sebenarnya sangat berpengaruh ini kan?
1: Iya.
0: Kehidupan Gen Z ini kan?
1: Mm-mm.
0: Karena Gen Z ini lihat media sosial jadi hidupnya itu konsumtif dia kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Mm-mm. Tiba-tiba saya lihat teman saya yang jatuhin,
1: tiba-tiba
0: saya lihat teman saya, oh seru ya,
1: ngomong-ngomong
0: di kami ini ya.
1: Iya, iya, iya. Ih penasaran gue mau kerja di sana deh, apa yang bagusnya di sana deh kira-kira, gitu, kan? Apa deh gaya hidup? Benar. Padahal tapi butuh tertawa karena kepuasan harus dipenuhi. Iling, iling, iling. Oke.
0: Dengan adanya media sosial ini juga biasanya itu jadinya tadi mereka FOMO.
1: Iya.
0: Sebenarnya kita belum tahu kredibilitas dari influencer tersebut.
1: Nah,
0: misal ada brand yang mereka di HP, misal aplikasi ini kita harus ikut brand ini deh. Seperti ini. Nah, sebenarnya itu kita itu promo aja kan?
1: Iya. Betul, betul, betul.
0: Nah, sebenarnya ini influencer itu bisa mempengaruhi pilihan investasi kita kan? Biasa kita lihat juga di media sosial ada ajakan influencer, oh silakan investasi di sini, silakan investasinya di saham, koin atau lain sebagainya, kan banyak investasi ada.
1: Iya benar.
0: Karena kita ini sebagai generasinya terutama ini harus juga betul hati-hati.
1: Iya.
0: Ketika mendapat ketika melihat ada influencer yang menyampaikan
1: iya, iya sih, harus pintar-pintar melihat ya. Jangan cuma langsung percaya ya, ikut. Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Terakhir itu, karena ada yang di sosial ini biasanya jenis ini jadi sifatnya impulsif
1: ya kan. Nah,
0: di sosial ini ada yang tampilkan promo, diskon, apalagi diskon 50% tambah 20%.
1: Tertarik gitu. Benar.
0: Beli dua gratis.
1: Padahal sudah minta dikasih naikkan lagi harganya. Terus dikasih dia. Adik gue sama sih. Iya, iya, iya. Oke, seperti itu. Dan kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini ya Kak Andi Rizaldi. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM dengan narasumber kita, ada Kak Andi Rizaldi Nuryanto Putra. Baik, kita lanjut lagi ya Kak Andi Rizaldi. Baik, kita masih membahas terkait dengan bukan sekedar cashless, generasi muda cerdas mengelola finansial. Nah, satu lagi terkait pengelolaan keuangan nih Kak ya, apakah ada checklist umum bisa dikatakan bahwa keuangan kita itu sehat atau baik secara umum nih?
3: Untuk checklist ya kayak, ada checklist juga.
2: Iya.
3: Yeah. Kita bisa ngecek keuangan kita itu sehat atau kurang sehat.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, di sini ada beberapa checklist yang biasanya juga saya buat untuk diri saya kan. Untuk sebenarnya keuangan saya sehat atau tidak nih.
2: Iya. Yeah.
3: Biasanya pertama itu saya checklist, pertama dulu itu apakah pendapatan saya itu lebih besar daripada pengeluaran.
2: Iya. Yeah. Iya, iya, iya, iya.
3: Terus checklist yang kedua itu, apakah kita sudah menyisihkan secara rutin untuk menabung dan investasi?
2: Iya. Yeah.
3: Nah, yang ketiga, checklistnya itu, apakah cicil kita di bawah batas maksimal 30% dari penghasilan? Ada nih, kita mau
2: iya, yeah, benar.
3: Yang kedua aja deh.
2: Iya.
3: Jadinya nanti resiko itu ke depannya kan. Nah, terus checklist yang keempat itu biasanya saya menceklist apakah saya sudah memiliki dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga ya kayak.
2: Iya ya.
3: Siapa tahu tiba-tiba sakit dan tidak diinginkan. Nah itu kita harus benar-benar sudah memiliki tabungan dana darurat itu kan.
2: Iya.
3: Jadi kalau memang punya saya checklist komprehensifnya.
2: Iya.
3: Dan checklist yang terakhir itu kak, apakah nilai aset lebih besar dari jumlah utang? Nah, nilai aset ini bisa berupa cash, tabungan, atau misal kita ada deposito di bank kak.
2: Iya.
3: Nah, itu kita itu kontak kita masih lebih besar nih nilai aset kita daripada utang, jadi harusnya masih aman sih kak. Nah, kalau misal dari checklist itu proporsionalnya lebih banyak kita checklist,
2: iya,
3: dibandingkan yang tidak checklist, artinya itu keuangan kesehatan keuangan kita itu cukup.
2: Ya, stabil gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, balik lagi nih. Tadi dengan berbagai keterbukaan akses layanan digital, banyak aplikasi digital yang menawarkan berbagai fitur menarik nih, Kak. Bagaimana kita sebagai konsumen mengenali ciri khas yang bisa dikenali dari tawaran investasi keuangan yang mencurigakan?
3: Ini penting ini, Kak.
2: Ini penting sekali.
3: Kita ditawarin kan kak?
2: Iya betul.
3: Saya kasih ibu kasih saya saya 100 ribu.
2: Iya.
3: Nanti saya gandakan jadi 10 juta.
2: Nah itu dia.
3: Pasti semua mau kan?
2: Mau dong.
3: Nah itu padahal itu kan mikir-mikir ya nggak mungkin lah ya.
2: Iya benar.
3: Nggak masuk akal kenapa dia nggak sendiri. Mm-mm,
2: gitu. Betul.
3: Nah, jadi sebelum kita berinvestasi itu ada dua prinsip yang kayak sih akan kita tanamkan ke lagi di generasi muda ini.
2: Yeah.
3: Pertama itu adalah legal.
2: Mm-mm.
3: Nah, kita harus tahu izin usahanya ini apakah betul-betul telah berizin
2: langsung
3: legal.
2: Mm-mm.
3: Nah, ada usaha ini mereka itu punya label izin.
2: Mm-mm.
3: Setelah kita cross-check ternyata izinnya itu palsu.
2: Palsu ya.
3: Kemudian juga itu enggak. Nah, pokoknya biasanya yang legal itu mereka itu ada keterangan diawasi oleh instansi atau otoritas terkait.
2: Kan?
3: Dan yang kedua itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah logis kan.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, biasanya yang tadi saya bilang menjanjikan hasil return selain
2: 10
3: juta
2: dikasih
3: 10 ribu.
2: Betul.
3: Itu biasanya kita harus pikir juga logis gak nih kalau investasi yang ditawarkan jangan sampai investasi
2: bodong. Iya, iya, iya.
3: Cari untung,
2: buntung. Iya, iya, iya, iya. Nah, yang selanjutnya nih. Selain mengatur keuangan, ya mengatur uang, bagaimana cara menjaga keamanan finansial di era digital?
3: Menjaga keamanan finansial ya kayak.
2: Iya, betul di era digital saat ini.
3: Nah, sebenarnya di era digital ini kan enggak semua teknologi informasi itu sudah serba canggih ya.
2: Kayak. Betul.
3: Betul-betul harus dijaga nih kak.
2: Iya, iya, iya.
3: Caranya untuk menjaga ini ada beberapa langkah nih kak.
2: Oke.
3: Pertama itu, jangan berikan atau bagikan informasi personal kak. PIN ATM.
2: Betul.
3: Terus nomor kartu di kartu ATM. Dan masih berlaku kartu ATM. Soalnya itu, kayak krusial ya.
2: Iya.
3: Dengan data seperti itu, orang-orang itu sudah bisa menggunakan informasi uang kita itu kan.
2: Iya, iya, iya. Ini terutama sama orang tua ya yang enggak mengerti. Orang tua, iya, iya, iya. Harus diedukasi emang. Iya. Itu Mi. Oke.
3: Itu kalau menggunakan kartu debit itu pastikan kita digesek atau dip pada alat lain selain mesin edisi kan.
2: Iya.
3: Nah yang ketiga, jangan download link dari pihak yang tidak percaya nih kak.
2: Iya, iya, iya.
3: Kadang tiba-tiba besar di WA.
2: Nah itu yang lagi baru-baru viral kan, promo diskon gila. Saya tidak pernah tertarik, hapus langsung. Iya, di grup-grup itu tersebar loh. Iya betul.
3: Hati-hati kan.
2: Betul.
3: Nanti tulisannya promo diskon gila-gila.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Kita harus tetap hati-hati lah
2: kan. Iya.
3: Terus selanjutnya itu dari jaringan internet yang semuanya tidak jelas.
2: Iya.
3: Nah di sini ada potensi informasi kita itu diambil atau disalahgunakan ketika menggunakan
2: wifi yang gratis kan biasa.
3: Mungkin kita lihatnya
2: enak nih gratis padahal deh. Iya. Hacker. Betul betul betul betul.
3: Itu menggunakan kartunya itu menggunakan OTP kan,
2: dan
3: paspor. Ini sebenarnya sistemnya ini biar keamanan kita itu lebih kuat lah kan. Tidak langsung digunakan. Jadi sebelum ada penggunaan itu harus bisa kok ada OTP nih yang dibutuhkan. Jadi data kita
2: Iya, iya, iya. Jangan ada informasi tentang untuk bagi OTP-nya, langsung menyebarkan di OTP-nya. Ya itu ya. Perlu memang edukasi buat orang-orang tua yang mungkin yang kaget medsos kayaknya. Kebanyakan yang seperti itu ya. Oke. Baik, Kak Diri Saldi, bagaimana peran OJK terhadap scam atau kejahatan digital yang merugikan masyarakat?
3: OJK sendiri itu kan kak,
2: yeah.
3: Dengan undang-undang, jadi tugas OJK itu ada tiga kak, untuk melindungi dan mengawasi kak.
2: Yeah.
3: Nah, apalagi terkait scam atau kejahatan digital ini kan kak, OJK ini sudah bekerja sama dengan lembaga negara lainnya. Ya, jadi Polri itu membentuk namanya Satgas Pasti.
2: Yeah.
3: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.
2: Mm-mm.
3: Nah, jadi tugasnya Satgas Pasti ini untuk melakukan upaya pencegahan,
2: yeah,
3: dan penanganan kegiatan ilegal di sektor keuangan juga.
2: Mm-mm.
3: Nah, selain Satgas Pasti ini Kak, Satgas Pasti ini juga buat forum dengan kayak industri perbankan.
2: Yeah.
3: Nah, jadi di sini kita meluncurkan namanya IASC Kak.
2: Mm-mm.
3: Nah, IASC ini Indonesia Anti-Scam Center.
2: Yeah.
3: Nah, di mana ketika ada tindakan scam yang diterima oleh masyarakat, apalagi generasi pemuda, masyarakat itu bisa langsung melapor di IASC ini Kak.
2: Yeah.
3: Nah, untuk cara melaporkan sendiri Kak, masyarakat atau generasi muda ini bisa menghubungi layanan konsumen PDK.
2: Yeah.
3: PDK kontak 157. Atau mengakses di website PDK melalui iasc.pdk.id.
2: Oke, baik. Nah, data atau informasi apa saja yang dilaporkan ke IASC?
3: Nah, biasanya ini kalau misal kejadian ya, kayak
2: iya,
3: kamu tidak akan sampai kejadian ada kena scam atau aktivitas keuangan ilegal.
2: Iya.
3: Nah, kalau memang kejadian, apa saja data yang harus kita laporkan ke IASC? Pertama itu kita perlu data diri kan?
2: Iya.
3: Berupa KTP, hasil. Yang kedua ada bukti kepemilikan rekening bank. Dan yang ketiga ada kronologis terjadinya penipuan. Jadi kita jelaskan nih Kak, tanggal berapa, jam berapa, kira-kira kronologisnya seperti apa sehingga kita kena penipuan seperti ini.
2: Betul.
3: Dan yang terakhir itu kita harus screenshot juga bukti transfernya. Kalau memang kita ada transfer tuh ke orang yang melakukan scam itu kan Kak.
2: Iya.
3: Nah itu perlu semua itu Kak.
2: Oke, baik kalau begitu. Dan untuk selanjutnya nih, apa closing statement yang ingin kita sampaikan pada siang hari ini? Silakan Kak Andir Saldi.
3: Mungkin closing statement buat generasi muda, khususnya Gen Z, ataupun apa yang kedepannya ya.
2: Iya.
3: Nah, jadi dari pelajaran ini kita belajar bahwa kalau kita melihat finansial itu bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup tuh kan.
2: Iya.
3: Nanti jangan kita terlalu memaksakan diri kita untuk menghemat. Enggak memaksakan diri hidup gitu kan.
2: Iya.
3: Nah, tapi kita melihat finansial itu bagaimana kita mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, di era cashless dan media sosial, uang itu semakin mudah dibelanjakan kan.
2: Iya.
3: Nah, sementara godaan untuk mengikuti tren semakin besar.
2: Iya.
3: Nah, karena itu jangan sampai FOMO.
2: Jangan
3: sampai YOLO.
2: YONO ya yang dibutuhkan.
3: Kita membeli sesuatu yang kita butuhkan.
2: Iya.
3: Nah, terus mari kita juga mulai dari hal sederhana, kelola pengeluaran, sisihkan untuk tabungan dan dana darurat, serta merencanakan masa depan. Karena keputusan kecil yang kita ambil hari ini dapat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Nah, jadilah pemuda yang bukan hanya digital savvy, Kak.
2: Iya.
3: Maksudnya melalui teknologi, tapi juga kita jadi financial savvy gitu, Kak.
2: Iya, betul.
3: Jadi bijak mengelola uang, cerdas mengambil keputusan, dan siap membangun masa depan yang lebih baik.
2: Iya.
3: Nah, dan selalu ingat, dalam memilih layanan digital, ada prinsip 2L, yaitu legal dan logis.
2: Iya.
3: Jadi pastikan bahwa perusahaan atau produk yang ditawarkan itu betul-betul sudah berizin, dan diawasi oleh otoritas yang bersangkutan. Selanjutnya, pastikan bahwa produk yang ditawarkan itu betul-betul masuk akal,
2: logis ya kayak. Iya.
3: Sedikit terpengaruh. Nah, jika ingin konsultasi dan pengaduan, masyarakat bisa menghubungkan kepada OJK telepon 021-157 atau melalui WA
2: 0815715715. Oke, 157-157. Oke.
3: Tambahan
2: apa nih tambahannya?
3: Mungkin bagi masyarakat pendengar RRI Intro ini.
2: Iya.
3: Ada informasi.
2: Apa tuh?
3: Wah, nanti bukan pertama Oktober, tanggal 2 Oktober itu kami dari OJK itu menyelenggarakan Financial Expo. Menyelenggarakan Financial Expo itu kan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2026. Nah, caranya di mana tuh?
2: Iya.
3: Caranya di Atrium Utama Trans Studio Mall Makassar.
2: Oke. Okay.
3: Kami tunggu kehadiran masyarakat, apalagi generasi muda ini, generasi untuk hadir di Financial Expo untuk mengetahui lebih lanjut produk dan layanan jasa keuangan yang resmi dan terdaftar di Indonesia.
2: Oke, baik kalau gitu kan, di Rizaldi, ya menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini, tapi apa boleh buat, kayaknya kita harus entaskan dulu sampai di sini ya dengan beberapa obrolan kita. Nanti kalau pembahasan selanjutnya lagi, kita jumpa lagi di lain waktu lagi ya. Baik kan, di Rizaldi, selamat melanjutkan agenda selanjutnya. Pastinya semoga makin sukses selalu, semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk para generasi muda Gen Z yang mungkin belum mengetahui tentang waspada yang namanya bahaya dari yang lagi marak-maraknya sekarang ya. Oke, kalau begitu Kak Adi Rizaldi, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu untuk Kak Adi Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Sahabat budaya, kue tradisional asal Sulawesi Selatan mirip bentuknya dengan klepon. Namun onde-onde ala orang Bugis Makassar ini sedikit berbeda pengolahannya. Klepon versi Sulsel juga dibuat dari tepung beras ketan yang diberi air agar bisa dibentuk menjadi bulat-bulat. Setelah itu diisi dengan gula merah yang telah dipotong persegi. Setelah dimasak di atas air yang mendidih, bulatan kue onde-onde lalu dibulat dengan parutan kelapa.

0: Eh, Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin saya perhatikan? Tidak bagus itu kalau sering-sering ki anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, Ki.
1: Ya, Ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu tuh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, Bu.
0: Itu, Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, nak, bisa terpancar. Nah, Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit.
1: Tapi Ibu, mau Kak cantik dan mau Kak memikat hati seorang pria, apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik?
0: Eh, begini, nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang, Doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah, diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara, itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur tak ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nur Hayati Rahman.
2: Cenin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia, ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik, ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang, kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu untuk doa sebetulnya, ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya. Gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu, ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak mabaraka juga. Ya, dia bilang itu jika lo nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa, kata lain dari doa zaman dulu, bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan, ya, orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemali itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak, kecuali Pak Diseng yang mau membunuh orang apa, ya pasti itu musyrik, minta kekuatan gaib kan.
3: Cening rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cening rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik.
4: Eru mata sidup pamata, iya panaewa sidup pamata namanya mengatinna. Laku barak-barak sai barakna dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasak larin ringang. Ata karaeng memuji ngaseng, angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kuloria, narku matin roi tak durka. Narku motoy obirnga, narku

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa di kalau siang umale. Iya. Selamat siang sahabat budaya. Salam kemaring kalinga program acara yaitu Sipat.com. Iya. Untuk hari ini elong-elong ku hadirkan elong-elong ogi ya. Elong-elong tu ogi. Jadi boleh ki partisipasi di 0811 400 920. Iya, di program acara ta boleh ki untuk bahasa ogi, tapi setengah-setengah meki jangki full karena dek nawisengi kasih di. Kalau di program acara si Pak Tokong, pokoknya hari ini kutemani ki untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acara si Pak Tokong. Kenapa nak kayak kaku rasa bahwa kan acara ini gara-gara dia nak wiseng ibab bahasa ogi kasih. Tapi biar mi, yang penting untuk para sahabat budayata yang maring kalinya kita wah silesureku yang saat ini maring kalinya sehat-sehat ki selalu di. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sipa Tokong.
0: Sipa Tokong. Iya tau. Apa mi ni? Bingung tau.
1: Bagaimana cara leto mi?
0: apa kalau bahasa Bugisnya? Bagaimana kabar tak?
1: Agak kareba.
0: Oh, agak kareba di iya tau. Agak kareba tuh.
1: Mada cemua.
0: Mada cemua. Kasih na.
1: Mau saya siwawata, macam leta. Oh, madeceng
0: bawata, madeceng aleta. Masuna.
1: Dah masuk tu kenapa sendiri ki? Dari teman ta.
0: Iya, karena ini yang adik-adik PKL jam istirahatnya mitawa kodong. Terus kodong bereng kasih. Terus kalau sebenarnya lah kopi ini. Cuma lah kopi.
1: Iya, mana lah kopi?
0: Anu kodong, ada anunya apa? Urusannya di kampung. Jadi ini besopi. Besopi baru kembali kila kapi ke sini siaran. Jadi dia
1: apa sih lagu ini? Kelang-kelona.
0: Kelang-kelona togi. Kita ji eloki maring kalinga elong apa?
1: Oh, dek gagayan pilih.
0: Apa itu? Dek gagap pilih. Kita ji, idi. Jangan ketawa ika kasih. Aja nak. Macawa kasih.
1: Aja nak boleh sebalik bahasa Indonesia bawang ini.
0: Iya deh, bahasa Indonesia bawang mi ha. Little-little model. Halo Kasina. Elong apa ini Kak?
1: Jadi apa topiknya ini? Tidak ada, langsung jalan.
0: Apa bagus topiknya di? Oh, anu mau topiknya di bagaimana? Bagaimana mempelajari bahasa Bugis dengan cepat? Bingung ku Kak.
1: Bahasa
0: anu mau pale tentang apa di? Bagaimana cara untuk ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita mau gunakan, tapi ternyata tiba-tiba tidak ada. Misalkan toh mau kipake blush on, kita tahu juga blush on kak, enjo merah pipi ya, mau kipake blush on, tapi ternyata tiba-tiba lenyai. Dek gaga.
1: Yang paling parah itu yang paling aneh itu dalaman kudung itu kalau mau dipakai.
0: Iya kalau mau dipakai di. Nah apa yang itu misalnya tanya apa ini pernah mungkin pengalaman tak ini ada yang sesuatu hal yang mungkin pakai tiba-tiba tidak ada enggak tahu di mana tercecer ke di mana. Nah apa yang kita lakukan contohnya yang
1: semerem mami jepu. Sembarang mau diambil gantinya.
0: Jadi pernah ki itu pengalaman tak pengalaman tak tidak pakai dalaman jilbab di? Jadi
1: jadi rasa yang tidak sesuai dengan yang tidak di luarnya.
0: Apa itu?
1: Maksudku tuh biasa kan ada sesuai warna di luarnya dengan dalamannya, tapi karena pusing kicari yang dalamannya tidak ada, terpaksa yang lain misalnya dipakai.
0: Mana mamu tidak nyambung ke anunya, warnanya.
1: Iya, tidak nyambung ke jilbabnya.
0: Oh, jadi sembarang mau pakai.
1: Tidak kelihatan gitu.
0: Iya,
1: kadang tidak kelihatan dari dalam.
0: Tapi kalau biasa orang dari dekat itu nalihati dalaman jilbab.
1: Variasi warna tahu.
0: Jadi warna-warni tahu. Oh, iya, enggak apa-apa ji warna-warni yang penting.
1: Ice sekarang mau ke Sepangkau nanti tahu hari Minggu.
0: Ini ini Mika berusaha kah ini mau tukaran jadwal, ternyata ini ada yang cuti hari Minggu. Ada temanku cuti.
1: Saya mau apa pergi tapi enggak ada ke teman nih Bella.
0: Itu Mika, tunggu Mika kepastiannya nanti hari hari Kamis. Apakah jadi kak? Karena ini temanku kulihat ada yang cuti satu orang, makanya bingung tuh nggak ini bagaimana cara?
1: Ya kepala deh sampai sabang kepala deh banyak penghuni itu berdiri terus ya.
0: Nyapa Miki.
1: Untuk Riko yang lagi monitor, terus Wahida, Sinta, Pak Arpa di Selayar, Pak Radin, Pak Mustahan, terus Pak Fajar, Pak Lupus, siapa lagi? Tika, Tantri, Ahmad Yani Tasmun, Nurmi Ruki, Pak Kato, ada.
0: Mana Miki?
1: Di sana.
0: Oh?
1: Lanjut tuh.
0: Yeah. Oke deh. Terima kasih Kak Rosdiana Yasir sudah ikut tawa juga berpartisipasi di program acara yaitu Sipa Tokong ya. Susahnya tong ini kusebut ini anunya nama acara ya. Halo, assalamualaikum. Sipa Tokong. Iya, si Patokong. Iya, dengan siapa? Apakah bahasa Bugisnya dengan siapa ini?
2: Niga tuh.
0: Oh, Niga tuh. Niga, Arengta.
2: Asar.
0: Asar di mana?
2: Di Bonser.
0: Kenapa radio monitor ta itu kodong pasar? Kasih kecil dong sedikit. Oke. Pasar di mana?
2: Di Bone. Iya.
0: Bukan pasar ini yang biasa menelpon juga di WA, beda di?
2: Beda, kenapa?
0: Kenapa sama nama ta?
2: Sama nama aku,
0: tapi kita pasar siapa nama ta?
2: Pasar.
0: Kasih kecil dulu, kasih bicui dulu anu ta. Radio monitor ta suaranya, volumenya kasih. Nah.
2: Bagus nih.
0: Oke. Ini jadi kita nama ta asar siapa ini, Pak?
2: Pasar dari Bon.
0: Sama ji yang satu itu pasar yang satu di Bone. Asar siapa
2: nih? Mana itu?
0: Ada juga biasa menelpon ini namanya pasar di Bone, tapi dia selalu menelpon di WA.
2: Pasar.
0: Oh, asar.
2: Sasar.
0: Siapa?
2: Sasar.
0: Oh, Sasar.
2: S-A.
0: Oh, Pak Sasar.
2: S-A-R.
0: Oh, S-A-R. S-A-R. Sasar.
2: Iya.
0: S-A-S-H-A-R. Oh, iya. Oke. Pak Sasar, gimana kabar Pak Sasar?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Made cengmu.
2: Semua.
0: Panas di sana.
2: Mapelah. Panas sekali.
0: Mapelah
2: de dikasih.
0: Bukan Bambang apa mapelah. Bahasa Bugis dong. Bukan bahasa Makassar, bahasa Bugis. Kasih air.
2: Maka tahu sih am bentene ya.
0: Kenapa?
2: Dengtene ini.
0: Kenapa dengtene dia?
2: Yang menyiar.
0: Oh, bukan
2: biasanya
0: dong.
2: Yang lakasi kadang sudah.
0: Kenapa?
2: Pulang kampung jadi.
0: Siapa yang pulang kampung?
2: sekali kudengar lah, oh, pasti iya, pulang kampung ada kegiatan.
0: Tapi yang gantikan itu Inces lah.
2: Oh, tidak,
0: Inces. Tidak mau memang.
2: Saya lupa namanya, saya kira Dentek.
0: Oh, beda dong. Beda, oh, beda banget. Iya, beda
2: suara ya, beda nama.
0: Beda orangnya, beda nama, beda suara, beda karakter.
2: Oh,
0: iya. Beda semuanya dong. Masing-masing punya perbedaan ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Sasar ya.
2: Iya.
0: Jadi langsung mi saja meloki maring kalinga elong apa?
2: Elok ta mang kalinga elo kurang di putar dan bahasa baluk putih dan tuang kalinga.
0: Ai.
2: Tau rimasei.
0: Hah?
2: Tau rimasei.
0: Tau.
2: Rimasei.
0: Tau. Tau apa? Iya. Ritangke nah.
2: Iya, nah, tau rimasei tadi kasihan.
0: Tauri welaye. Tau apa?
2: Tauri masei. Iya.
0: Au dek gaga.
2: Gaga.
0: Iya.
2: Anu vale kajen renu.
0: Tau kasih asie aja ada tau kasih.
2: Oh, iya na tu vale asing kata
0: jen renu. Ada juga ri ya, atau yang mana kah?
2: Tung tak sajen renu.
0: Sajeng renu.
2: Yeah.
0: Sajang renu yang versi siapa ini? Ancela yeah, Ricci atau IKKDI, Ridwan Sau, Salea S, Ancela Ricci di?
2: Ah, iya, Ancela.
0: Oke deh. Langsung mipale ini. Ada topiknya. Topiknya. Jika pernah tidak punya pengalaman toh kehilangan sesuatu tercecer ceritanya, nah, mau kipake apa yang kita lakukan?
2: Ya tetap kita bersabar, bagaimana bisa?
0: Bagaimana bisa apanya?
2: Hah? Iya, bagaimana bisa dipakai kecewa?
0: Bisa apa?
2: Tidak kecewa.
0: Jadi kalau tidak kecewa berarti kita apa yang kita lakukan?
2: Iya, kita harus bersabar.
0: Tidak, maksudku tetap tetap mencari.
2: Iya, tetap berusaha mencari.
0: Berusaha mencari sampai dapat atau cari yang lain.
2: Iya, begitu solusinya, cari yang lain kalau memang tidak bisa di.
0: Atau pergi beli yang lain.
2: Iya, begitu.
0: Kita ke pasrah kamar, pasrah duduk.
2: Iya, Pak, begitu. Mau diapain kalau?
0: Kasih nak. Oke deh, Pale. Kalau gitu, menyapa Miki Pale.
2: Ini masalah lesa, menyiar. Mereka ada lain.
0: Iya. Hah? Menyapa Miki?
2: Kenapa sendiri, Ki, di studio?
0: Karena adik-adik PKL itu lagi kusuruh istirahat. Istirahat Miki dulu. Terus sebenarnya Lakapi ini yang bawakan. Cuma Lakapi ada urusan di kampungnya, tau ah. Oke deh.
2: Biasanya rame di studio.
0: Iya, karena jam gini kan jam istirahat, tau ah. Jam istirahat itu. Iya, jam 12 sampai jam 1 istirahatnya ini teman-teman PKL. Cuman mereka istirahat, masa kita tahu suruh lagi tawa teman Niki kalau jam 12. Janganlah. Ajak nah. Iya. Oke deh. Meloki menyapa buat siapa?
2: Iya, enggak apa-apa. Yang lagi istirahat ya.
0: Iya.
2: Ada Kak Nusaida.
0: Iya.
2: Ada Muhammad Alwi,
0: yeah.
2: Dan juga Pak Nurdin, ya semuanya lah. Selamat siang, semoga sehat selalu. Selamat istirahat.
0: Terima kasih Pak Sasar. Sehat-sehat kidi, Made Cheng Moy. Assalamualaikum. Ada tawa Pak Sasar yang ada di Bone. Kita terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Ince. Sangat bebas.
0: Made Cheng Moy. Dengan siapa di mana ini, Kak?
3: Boleh Kak Ama, Kalimantan Timur.
0: Oh, ini Kak Ama di Kota Baru bukan ya?
3: Iya, tapi domisili.
0: Oh, iya. Ya, dulu tapi dulu alamatnya di Kota Baru, Di. Mana Mi Suarata?
3: Halo.
0: Ya, dulu ini Di Kota Baru, Di.
3: Tapi sekarang kok Kak Mondrok Kalimantan Timur.
0: Oh, Masya Allah. Gimana? Iya, gimana? Agak karibata.
3: Alhamdulillah, Madece.
0: Madece.
3: Mbak Inces.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Senang mendengar suara Ata.
0: Masya Allah, Kak Amma. Makasih banyak. Iya, Masya Allah. Lamanya Mini baru menelpon lagi Kak Amma. Waktunya dulu.
3: Iya, dan baru sama Mbak Inces ini. Sering kamu juga di acara Sipat Okong ini baru ketemu kita.
0: Kenapa sih rindu? Karena baru tongka itu kodong bawakan acara Sipat Okong karena dekna wisengi bahasa ogi.
3: Sudah ki berusaha.
0: Berusaha. Ini bukti. Berusaha sekali mas saya belajar bahasa ogi. Biar Midi kama yang penting aku temani sahabat budaya tahu untuk acara
3: tidak kecilnya fansnya sipatokongnya ada baik.
0: Masya Allah tabarakallah. Oke kama
3: masih bisa lagu elong
0: elong apa itu mungkin dengar
3: Pujum Meti Ansar S.
0: Pujum Meti. Ansar S. Puju atau Uju?
3: Iya, sama aja.
0: Oh, sama. Tunggu dulu Pak, aku cari dulu penyanyinya Ansar S. Ansar S. Puju Meti. Mana Mini Puju Meti? Puju Meti.
3: Kut. Ya.
0: Kenapa?
3: Apa? Ikutan aja lagunya kalau nggak ada.
0: Iya, Dek Gaga. Dek Gaga di sini kutemukan. Menyapa Miki dulu. Menyapa Miki dulu, Pak.
3: Ada. Hesti, Kim, Bunda Sofi, Pak Yani Tasmon, Ibu Nurmita Mesar, Kak Sinta, Pak Arjuna, Layasari, Kaina Kristalara, yang menenam, si Pengkat Pak Gapur, yang menenam, Ince.
0: Iya, Kak Ama.
3: Terima kasih.
0: Iya, makasih banyak Kak Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tong tawa Kak Ama di ini Kalimantan di Masya Allah. Lamanya Mi baru ketemu Kak lagi Kak Ama. Oke, kita terima telepon lagi tawa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sipatokong Fariko. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Apa kabar? Apalagi agak karibata.
4: Alhamdulillah Madece mo. Ah karibata ini tuh.
0: Alhamdulillah Madece mo.
4: Iya. Madece.
0: Ada je urusannya di anu di mana sing? Di kampungnya.
4: Oh, urusannya.
0: Ada urusannya di kampung.
4: Harus lancar kayak bicara Ogi.
0: Harus kayaknya harus Kak belajar ini sama Pak Riko.
4: harus belajar.
0: Atau belajar mas sama Lakapi.
4: Lakapi.
0: Iya kok dong. Pak Riko.

0: tidak ada. Kamu di toko eh, kode gak ada usapa, apa wajah ku usapa tuh yang cari diganti tuh kalau tidak ada, beli di toko kalau tidak ada.
1: Pikir di toko.
0: Dia mending cari yang lain yang bisa dipakai.
1: Iya, jadi sembarang mau di pas ramami.
0: Ini sembarang daripada di gagal tuh. Kalau iya, kamu mau kayak motok
1: temen nih. Kak, nigatong orang itu kalau misalkan ada yang dia membutuhkan, dia mau pakai, dia tidak mau cari yang lain. Dia namelo cari yang lain, tapi itu mentong mi, itu pi yang mau na pake. Nggak mau deh ganti, nggak mau pergi beli lagi di anu, di toko kan dia bilang, ribet ki, jauh ki tokonya, belum pi lagi mahal. Nah itu biasa na pikirkan orang. Tapi ada tong
0: kalau juga, saya tidak ada, saya cari yang lain, kok tidak ada cari, yang lain ganti.
1: Di toko, iya.
0: Di toko, daripada ribet cari yang tidak ada.
1: Iya. Cocok juga dipaksakan. Sih. Jangan dipaksakan, karena kalau kapan segala sesuatu dipaksakan tidak bagus jadinya.
0: Aku dipaksakan juga nanti dicari akhirnya tidak jadi pekerjaan yang dikerja tadi itu.
1: Tidak jadi, tidak jadi pekerjaan. Betul tahu sih.
0: Gara-gara itu
1: jadi
0: cari.
1: Sampai 2 jam, 3 jam. Jadi aja nah kalau misalkan kita cari sesuatu, itu tuh mau cari ki yang anu yang lain.
0: Harus sambil lainnya kok di lokasi mal di toko ya.
1: Begitu cocok juga. Meloki si Buntul si Buntul di apa kan
0: si Runtul mando
1: kayak mana si Runtul
0: karena yang jolo eros jana ya sir dendre terima kasih sapana kaso amma boleh di Kota Baru di amma
1: dulu di Kota Baru tahu sekarang Kalimantan
0: tentang buat Inak Kesdanara siapa lagi Nasriani Yansi Nasriani Ahmad Yani Tasmon Nur Nurmina M Nur Uki Nur Wahida ada Roma juga lagi monitor katanya Roma di Poman
1: buat siapa?
0: Semuanya mau tampak deh.
1: Terima
0: kasih, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Pada cengi bicara Ogi harus lancar kita.
1: Melu kah ini belajar mak bahasa Ogi.
0: Terima kasih banyak
1: Pak Riko. Sehat ki selalu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke deh, terima kasih buat Pak Riko juga tawa yang sudah ikut partisipasi. Untuk Pak Radin, sabareki di. Pak Idris tawa juga sabareki dulu Pak Idris. Kita dengar kami dulu tawa. Kipilang ngeri dulu elong, sajeng renu dengan bujung meti. Ya, oke deh, salam maki maring kalingan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih dalam program acarata yaitu Si Patokong. Iya, sahabat budaya masih kita buka juga di 08 11 400 92 50. Pak Radin, ku angkat dulu telepon tak. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong.
0: Si Patokong. Iya. Pak Radin, tadi nomor tak diminta sama Kak Rosdiana Yasir di Bantim Edi Maros. Kukasihki nomor tadi tabe di. Di.
1: Siapa yang minta?
0: Kak Rosdiana Yasir yang di Maros. Iya. Iya, izin Kak kukasihki nomor tadi.
1: Iya.
0: Oke, Pak Radin, apa tuh ke Karibata?
1: Wadece-decemui.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, wadece-decemui, mapelah.
0: Mapelah lah, dikasih.
1: Iya.
0: Dia juga ujung pandang juga mapelah.
1: Iya, mapelah. Kurang-kurang nih anginnya.
0: Kurang anginnya, suhunya mapelah. Kasih nah,
1: biasa.
0: Lengkap sudah. Lengkap sudah Midi. Lengkap mi penderitaan.
1: Panji ada Inces. Orang sidra tahu.
0: Apa?
1: Sidra.
0: Siapa orangnya? Nuto Sidrap.
1: Ini.
0: Bukan. Saya bukan orang Sidrap. Inces itu orang.
1: Sama tuh.
0: Inces orang Pare-Pare, blesteran Pare-Pare
1: Arab.
0: Ogi Arab.
1: Ogi Pare-Pare, Ogi.
0: Blesteran.
1: Bone.
0: Meloki maring kalinga, elong apa?
1: Mak dengi pada pada.
0: Mak dengi. Oke. Sebentar pi baru kuputarkan kidi. Oke. Pak Radin. Bagi pengalaman tak dulu, pernah kika tidak Pak Radin itu mau menggunakan barang sesuatu terus tiba-tiba hilang karena tercecer. Apa yang kita lakukan ini Pak Radin?
1: Cari dulu. Iya, sampai dapat tidak ada dapat. Lain dia beli di toko.
0: Oh, begitu. Cari sampai dapat. Berapa lama? Dulu. Berapa lama dicari?
1: Kalau misalnya satu hari dicari tidak dapat,
0: keburuan mi acaranya. Keburu telat mi acaranya kasih kalau begitu.
1: Kalau 2 jam 1 jam itu dicari tidak ada, dicarilah gantinya.
0: Cari gantinya beli di toko ya.
1: Iya beli yang lain.
0: Iya. Oke deh, Meloki nyapa buat siapa?
1: Pak Asis, Pak Diani Yasir, Pak Umar Ibu Sia, Ibu Marlina di Petrang, Sinta MU, Pak Amaniat Asamung di Sopeng, Indah di Sopeng, Puan Dato di Pindrang, yang mana-mana nang, Inces. Selamat ki bertugas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung sana sudah ikut berpartisipasi juga pada siang hari ini. Dan lanjut ki lagi di 08 11 400 92 50. Siapa lagi ini? Pak, oke. Ku terima lagi telepon tak. Halo, assalamualaikum. Mana mini suaranya? Oh, Kak Ashar. Halo. Si Patokong, Kak Ashar.
2: Si Patokong.
0: Apa itu Kareba?
2: Ya kareba medece mua inces.
0: Alhamdulillah.
2: Idi agak kareba.
0: Saya idi. Saya alhamdulillah. Baji-baji ji.
2: Medece mua. Tidak lancar bahasa Bugis kan?
0: Oh tidak lancar. Mau mah ini belajar no mah bahasa Ogi biar biar ya. Ku tahu ki apa yang
2: belajar
0: terjadi.
2: Belajar bahasa Bugis.
0: Iya.
2: Purni keman resa?
0: Belum pi. Purani, makan cemilan, tapi untuk makanan berat, belum pi.
2: Oh,
0: Depa. Depatori.
2: Iya, Raden, Rinches.
0: Iya.
2: Kenyana safar.
0: Ah, oh.
2: Yang tadi itu safar.
0: Oh, safar, kukira sasar.
2: Iya.
0: Oh, safar.
2: Sering bergabung juga di RRI Bon itu.
0: Oh, safar, Jek. Namanya baru nabil tadi. Pas safar, pas sasar.
2: Pas safar.
0: Iya. Oh, pas safar.
2: Kucu tadi ku dengar.
0: Iya. Ketawa kak Ipade dulu. Macawa kak
2: Seding.
0: Macawa
2: kak Seding kali.
0: Oh, shalalalalalala. Melo kemarin kali, nah, elo ngapa?
2: Elo nanu, tongan nasetawe.
0: Ih coklat je ini Allah kasih nada coklat di daguku, makan tongi coklat di daguku saya.
2: Iya kak.
0: Iya sudah kata dimakan coklat, kenapa ada di daguku elon juga nanu. Coklat? Elong apa?
2: Elong naninces, tongeng nasetawe.
0: Hah?
2: Tongeng nasetawe.
0: Paungeng?
2: Tongeng.
0: Oh tongeng.
2: Tongeng nasetawe.
0: Tongeng, awi kasih nah dek
2: gagah dek.
0: Iya.
2: Anu pelet. Liwa udah niku.
0: Liwa udah. Tuh
2: anu Leoni.
0: Hah?
2: Ya.
0: Liwa udah niku Leoni Angel, oke. Okay.
2: Kamu kah?
0: Enggak kasih enggak.
2: Iya.
0: Kasar. Niga tuh dijumpa-jumpai.
2: Ayo nala Bu Edendre, Pak Radin. Kato ama di Kalimantan, Silong Abdurrahim. Kato Bahar, Andi Taraf, Safar. Kobone. Kato Uli Abe, Ko Sinjai.
0: Iya.
2: Untuk ya mana-mana nincas tanpa terkecuali pas celik pas saya sana. Paringkelingana RRI Perempat Makassar. Ini Inca, selamat bertugas. Selamat tengaso, Ki.
0: Oke, deh.
2: Selamat tengaso. Assalamualaikum.
0: Selamat, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kasar yang ada di Bone Tawa, ya. Monro ri kota Bone. Ri kotanya atau di mananya? Yang jelas, terima kasih, Banu, untuk Kasar. Ku terima lagi telepon Tawa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kau liape. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Inces.
0: Alhamdulillah. Apa dia pakai bahasa Bugis dong? Aga tuh karebata.
1: Madeceng, Inces. Alhamdulillah, madeceng.
0: Alhamdulillah. Kau liape, nanti elongnya ikutan Miki di?
1: Iya, Inces, oke.
0: Oke, kau li, jadi apa ini kita menurut tak? Kalau pernah kita tidak mau pakai sesuatu tapi tercecer ki, bingung ki kita cari tahu di mana, taruh di mana, terus mau ki pakai apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita mau pakai barang baru tiba-tiba tidak ada?
1: Nih, cari dulu, Inces.
0: Dicari kemana?
1: Cari di tempat yang biasa ditempat, Inces.
0: Begitu.
1: Nih.
0: Oke. Tapi kalau enggak dicek, kalau enggak didapat, Ki?
1: Kendali apa ki? Anu cari mi lagi yang lain.
0: Cari mi lagi yang lain. Di mana mau ki cari? Di toko.
1: Di toko.
0: Weh, bisa ke mabasogi ka? Inja.
1: Bisa.
0: Bukan kita kau lagi ini. Kutanya temanku anu si Farid. Bisa kita masuk lagi Farid.
3: CDC
0: di singkat malah baju kita di situ paling coba teman ni kaya CDC deh. Kauli meluki anu jumpa buat siapa?
1: Buat kami menawani pegawai di Net Bontos, Samsia Maisar, ada Megawati Mantaeng, Kanare Nur di Bulukumba, Prof. Dana Yasir, Ahmad Yani Tasmun, Nunu Nur, Nurmina M. Nur, Samsia Baco, Riko, Bogel, Ati Pangke, Pade Putri, ada Ashar di Bone, ada Sinta DMU yang gak prasetia, Ibu Lina, Nasrani Amsir, Sarifuding, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Uki Ban Renol
3: maka padem pot.
1: Bonces, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uli Ape. Pada ada mana kerja Farid baru. Siap-siap Tommy lagi nato mani kita. Wah ini. Iya, kita ku terima dulu telepon Palek ini. Halo, assalamualaikum. Iya, si Patokong. Halo si Patokong, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, deh lamanya baru na jawab. Iya.
4: Kariba.
0: Alhamdulillah, made cingmu. Idi.
4: Made cingmu.
0: Made cingmu. Made cingmu. Iya.
4: Made cingmu ga?
0: Alhamdulillah, made cingmu. Made cingmu.
4: Oh, mana? Lihat pelah nak tu ya? Makassar.
0: Mapela banget di sini.
4: Makalah mata kau menye?
0: Iya, mapelai.
4: Lihat pelah nak kau menye?
0: Ini aja nah susahnya ini bahasa Mabugista kita. Papi, tunggu dulu. Pak siapa lagi ni?
4: Aku bahasa Bugis. Aku bicara lagi melemah ni.
0: Aiy, tunggu juga.
4: Aku bahasa Indonesia kamar. Dapur kan dapuran.
0: Ya.
4: Itu kan.
0: Siapa yang lagi nama tak Pak Abdul Rahim? Pak Abdul.
4: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
0: Iya, oke, siap. Pak Abdul Rahim. Nanti elongnya ikutan Miki di.
4: Oh iya Mas Cina elongnya.
0: Iya.
4: Pernah pesangi roh. Yang kena utama.
0: Iya, itu sudah ya. Oh, jadi ada topiknya kita ini Pak Abdul Rahim. Kalau EIDI ya, bagaimana ketika mau mencari atau memakai sesuatu terus tiba-tiba itu hilang karena tercecer. Apa yang kita lakukan supaya bisa kipake itu kembali?
4: Kuih ya, Mbancus.
0: Iya.
4: Kalau ini Pak Kenangir, dia gagal. Orang ini siapa, dia gagal.
0: Iya.
4: Mita ini siapa, dia gagal kan? Kalau aku pakai.
0: Iya.
4: Jadi, siapa ini cara lain? Kuih ya, wakil. Cari alternatif pelayan lain. Supaya bisa jalanannya. Supaya usahanya. Usaha misalnya. Pintili na ro nang yan eh.
0: Iye.
4: Pintili na bang motor ro ero. Ay, kapatulah dega, tapi. Isa kamu ni bawa, siwa ke yolo.
0: Iya.
4: Masa na rin kaya ro. Dika pengerak na kan.
0: Ay, kasih.
4: Jadi, isi omen yolo. Yang penting di jalan, di joka.
0: Iye.
4: Kuya, pendapat ku reka ya.
0: Begitu, iya ba, cocoki. Seperti itu dia, karena beda-beda pendapatnya orang.
4: Iya, pendapat ku asa ya, makro ya pendapatku.
0: Oke deh, Palek, kalau begitu Pak Abdul Rahim. Sehat-sehat ki selalu Pak Abdul Rahim. Terima kasih sudah ikut partisipasi. Iya.
4: Paringkalingan dari Propa Makassar, Ilan Acara Sipatokong.
0: Iya.
4: Terima kasih to kalau kidi.
0: Iya, sama-sama. Mbak
4: Yuda dibawa si Boata.
0: Iya.
4: Tiga lekap juga.
0: Parsulan,
4: Doita.
0: Dek gagal lah kapi karena
4: tugasnya lekap
0: ini karena
4: ya, ada. Ya, Pak bicara aku. Kedaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim yang ada di Kurgara, Kalimantan Timur. Baik sahabat budaya, langsung mikir pirang-pirangnya ritawa elong berikut ini.

0: Tarian Melangi Arajang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang mewakili 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara petongeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan, adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa.
1: Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Patonggang itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan patonggang itu berarti dia annual, boleh setiap satu tahun, boleh setiap satu kali, dua tahun, dan seterusnya. Nah, ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi kita namakan biasa pesta adat patongeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya, sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu.
0: Karim, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, menyampaikan bahwa Patongeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Patongeng dikemas dalam bentuk pesta adat. Pesta adat Patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Permandian Ompo sebagai bentuk ritual dan harapan akan Permandian Ompo agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat Patongeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, adalah pelaksanaan tradisi adat Patongeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat, supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco.
2: Saya nama Sera, Kacamata Dori Donri. Yang mana di acara patongeng yang selalu di anu setiap tahun, acara-acara kayak padendang itu di, kayak padendang. Misalnya kalau habis panen raya orang mau padendang. Sering itu, apalagi kalau ada namanya di Wanutua, selalu mau padendang orang di situ.
0: Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini. Yang mana itu patongeng? Karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata, ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat patongeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan patongeng.
3: Dengan nama siapa?
4: Rizka.
3: Siapa?
4: Rizka.
3: Masyarakat dari kecamatan mana, Ki?
4: Lalabata.
3: Lalabata. Pernah disaksikan patongeng?
4: Tidak pernah.
3: Tidak pernah?
4: Iya.
3: Sama sekali tidak pernah?
4: Tidak.
3: Ritual patongeng?
4: Iya.
0: Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan paruh baya ini, mengaku dia pernah menyaksikan patongeng. Pelaksanaan tradisi adat patongeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat patongeng di sumber mata air Ompo. Satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompo mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat patongeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur kerajaan Sopeng. Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen. Tak hanya itu, Saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta tiga nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah. Kepala sapi dan beberapa sesajen, termasuk tiga warna nasi dari beras ketan itu, kemudian dilarung ke Sungai Ompo dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu, tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungeng merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan.
3: Dengan siapa Bu nama Kak?
2: Nur Hayani.
3: Dari kecamatan mana?
2: Mareriwawo.
3: Iya. Yeah. Saksikan Pataungeng?
2: Pernah. Iya. Yeah. Itu yang ada namanya Mapadendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Yeah.
0: Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini air Ompo dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air Ompo mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungeng yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai sini di program acara Si Patokong. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu untuk semuanya. Saya Dewi Satriani Inca. Assalamualaikum. Sampai.

0: sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Kota Global, sebanyak 36 finalis dari 6 administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya. Ya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, amin. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga

0: juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya, Mamanda siang hari ini.
1: Oh itu nama teater ya Mamanda itu ya?
0: Bukan, nama keseniannya.
1: Oh nama keseniannya, Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama gak sih?
0: Pamanda,
1: nanti
0: mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio?
0: Bapak, sudah, nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
0: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
0: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
0: Cuma lagu Banjar, maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenali ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu Aye mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita, silakan Kak.
0: Ya. Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa, kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi SSMM.
2: Waalaikumsalam Dinda Eli.
0: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
2: Betul sekali.
0: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
2: Boleh Bunda,
0: Bunda.
2: Boleh Kanda.
0: Kanda.
2: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya. Okay. Sudah tidak muda lagi, boleh Bunda.
0: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
2: Double Eli jadinya ya.
0: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, ya kan, Lamut. Nah, kalau ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
2: Terima kasih Dinda.
0: Kita biasakan ya.
2: Iya, supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
0: Kata. Oh, Ading ya.
2: Dinda kayaknya itu Ading.
0: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
2: Betul sekali, harus mencoba.
0: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli? Ya.
2: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
0: Lenong itu
2: Lenong.
0: Lenong
2: ya. Ludruk di Jawa ya. Nah,
0: nanti kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
2: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
0: Oh, gitu.
2: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam, artinya kerajaan.
0: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
2: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan, pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku, ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
0: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
2: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
0: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
2: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan, Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau Seribu Satu Malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
0: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
2: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
0: Karasminan artinya?
2: Karasminan itu artinya beramian,
0: beramian
2: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
0: Pesta ya?
2: Pesta, ya. Karasminan itu pesta. Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
0: Wow.
2: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
0: Sultan era sekarang ya kan.
2: Era sekarang gitu.
0: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
2: Apa ya?
0: CEO.
2: CEO yang menyamar kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
2: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
0: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
2: ada harapan
0: dua,
2: terus ada
0: gitu.
2: Juga di sana Hadam dan Inang.
0: Adam.
2: Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan, yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
0: Berarti ini bisa enggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
2: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tetua kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
0: Oke.
2: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
0: Namanya Seribu Satu Malam.
2: Nah, bayangkan
0: lengkap,
2: jin.
0: Ya.
2: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
0: Masuk, ya.
2: Terus mereka perang lah kisahnya, anu ceritanya berdua itu.
0: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
2: banyak
0: ini.
2: Banyak sekali.
0: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
2: Terakhir sebulan yang lalu.
0: Sebulan yang lalu
2: di Taman Budaya.
0: Mengangkat cerita apa Bunda?
2: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak Seribu Satu Malam. Karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
0: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan. Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
2: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
0: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti?
2: Inti. Bahinti itu inti.
0: Bahinti
2: jadi
0: itu intinya,
2: ketan
0: ya?
2: Inti.
0: Yang ada parutan kelapa dengan
2: parutan kelapa
0: gula
2: dengan
0: merah.
2: Gula
0: itu
2: merah.
0: Ya? Oke.
2: Nah,
0: itu,
2: jadi
0: itu
2: kita
0: salah satu harus ada ya.
2: Harus. Paling gak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
0: Berarti bisa itu sebagai media.
2: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
0: Oke, kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
2: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri. Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri.

0: lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
1: Ada, ada nanti selingan antara babak 1 ke babak 2 itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
0: Saweran.
1: Saweran itu.
0: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
1: Nah, itu
0: ya,
1: dia.
0: Kalau kita saweran ya.
1: Saweran ya kita bahasa Indonesianya ya.
0: Soalnya belum main memanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
1: Iya, betul.
0: Kita nunggu saweran nih. Iya, baik. Untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
1: Bun. Ada.
0: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
1: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
0: Workshop salah satunya.
1: Kemudian kita diminta orang pentas tidak pernah harga sekian.
0: Oke.
1: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
0: Tapi rasa ya.
1: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
0: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
1: Semuanya
0: seperti apa?
1: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
0: Itu harus ya?
1: Harus.
0: Oh.
1: Permaisuri juga.
0: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
1: Pengarah.
0: Pengarah.
1: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
0: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
1: Dan sekarang melalui teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
0: 2 jam saja.
1: 2 jam
0: yang
1: saja.
0: Yang tadinya satu malam
1: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
0: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
1: Kalau satu malam ya karena ada selingan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
0: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
1: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu makanan enggak pernah berhenti.
0: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
1: ada,
0: ya.
1: Ada. Jadi minuman apa itu selalu
0: maju terus ya
1: oleh panitia.
0: Disurung jadi, terus ya.
1: Iya, sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
0: Gak jadi ngantuk ya.
1: Iya, begitu kalau.
0: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
1: Nah,
0: tapi
1: mestinya beda ya itu.
0: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
1: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
0: Oh, berarti terlibat nih penonton?
1: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
0: Enggak, berarti enggak melulu
1: tertawa, boleh.
0: Pemain ya?
1: Enggak.
0: Wah.
1: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
0: Oh,
1: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat

0: kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
0: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh? Menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
1: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti, ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
0: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
1: Iya.
0: Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
0: Nah kalau dijual belum tentu bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
0: mahal.
1: Mahal
0: kan?
1: Mahal
0: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya.
0: Kelipnya itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta gak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah jadi dikenal, dicintai, kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
0: Alhamdulillah kita sudah sebarkan. Artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga, meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa, bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Iya, enggak nyampe ya.
0: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
0: Di atas 5 juta sekarang.
1: Di atas 5 juta,
0: dulu 5 juta
1: sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
0: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
0: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova. Juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
1: kostum
2: Eli,
1: apa ini?
2: Kak Eli halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Ya, silakan Bunda.
0: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya. pakai baik. Memang begini kalau baju rajanya.
2: Iya, iya.
0: Nah,
2: iya.
0: Ini yang namanya ciri khas Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Oh. Misalnya modip baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini.
2: Oh.
0: Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi.
2: Oke.
0: Okay. Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat nah, sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja.
2: Yeah.
0: Permaisuri beda lagi.
2: Okay.
0: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
2: Okay.
0: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
2: Ah, oh, baik.
0: Nah itu.
2: Baik, baik, baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
0: boleh,
2: dulu ya.
0: Boleh,
2: ya, ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 021-35-04-510 atau di WhatsApp-nya kami 0812-1124-928. Kaeli, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511-3252-602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran Baik. Berjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: anakku guring, guring bapuku di ayun-ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli.
4: Kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil yeah. Kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya, sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri beliau. Ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow, iya. Boleh digantikan nggak tuh perannya?
4: Boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya. Iya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemalsuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh tidak? Seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan
3: diri. Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
3: Kemudian
5: ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya?
5: Warna tergantung, kita maunya warna apa. Enggak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan, itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga
4: ya,
5: itu. Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni bintang di langit gitu loh Bun ya.
4: Oke. Okay. Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: silakan.
4: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung, laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik.
3: Okay.
5: Atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu, Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan Pak Nova. dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
0: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
4: Iya, humas lah.
3: PR
4: otomatis.
0: Oh iya, betul.
4: Yeah. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi, tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
0: Darat, ya.
4: Ya, Menko apa itu?
0: Menko Polhukam.
4: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya putri mahkota atau putra mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
0: Tergantung cerita.
4: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, itu yang memang harus ada. Kemudian ada kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan? Bagaimana komunikasinya?
3: Ya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Ya.
4: Masalahnya apa? Diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
4: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat, seperti perampok. Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya, adalah perampok di hutan.
0: Tapi gak ada raja yang gak punya rakyat kan?
4: Gak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat. Itu yang ada.
4: Tapi gak ada lagi.
3: Iya. Itu cerita negeri yang sono ya, Bun ya.
0: Takutnya rakyatnya gak ngerasa punya raja.
3: Iya. Itu bukan di sini. Bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
0: Antah
3: berantah. Iya.
4: Di sana ya, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
4: di sono.
3: Iya. Oke.
4: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
3: Okay.
0: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
4: Enggak, jadi lucu jinnya,
0: jadi
4: itu.
0: Lucu, ya.
4: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari, kan namanya aja
0: teater,
4: dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
3: Okay,
4: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya kata. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
0: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
0: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
0: Jadi gitu, kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Ya, boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
4: Iya, kan kita rakyat.
3: Iya.
4: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh aja jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah. Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita, paling kadang kita bisa, kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di
5: pergelaran. Nah, yeah, begitu juga sehari-hari.
4: Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Yeah,
4: masalah kita perannya seperti apa,
5: betul,
4: itu akan kembali ke hati nurani.
3: Satu
4: ada penanya lagi, Nova. Satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, silakan, silakan.
4: Oke, ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem Kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan, langsung ya. Kebetulan Kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun, dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga.
5: Ada juga dukun. Misalnya. Ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
4: tetapi
5: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan ya? Patokan. Okay.
4: Terima kasih.
3: Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, nggak bisa dirobah-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan, misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
3: Karhutla.
5: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap. Ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar. Tetapi
3: baik.
5: Kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Enggak mau kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
4: Rebutan peran. Kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Permaisuri Nova.
3: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebutan.
4: Iya. Ada baru ngelunjak ya kan.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamennya.
3: Enggak apa-apa, Kak Eli lebih berbannya ya. Kak Eli, iya, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu seberapa?
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali. Ya,
4: kita bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
3: Okay.
5: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara, tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia. sebagai wanita inspirasi karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir
3: luar biasa.
5: Seumur hidup,
3: okay. Hampir seumuran kita ya.
5: Iya, hampir terus.
3: Okay,
5: bayangkan ya. Hanya main Mamanda itu.
4: Tapi totalitasnya Nova ya.
3: Iya, betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya. Nah,
5: kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
3: Yeah.
5: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar, konsistensi ya.
5: Konsistensi ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun.
3: Yeah.
5: Tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Permaisurinya memang melekat ya.
3: Melekat. Baik.
4: Baik. Itu bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya angkat tangan
4: soalnya,
3: nih.
4: Mamanda ya kan.
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
5: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
3: Lenong
5: itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul.
5: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
5: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju apa yang Bunda harapkan semoga tercapai. Pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
5: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
3: Ya.
4: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: sebagai
4: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Pon, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Ratna Pro 4.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Bonang adalah alat musik tradisional Indonesia berupa rangkaian gong kecil disebut pencong, berporos cembung di tengahnya yang diletakkan telungkup di atas bingkai kayu berutas tali atau rancakan. Instrumen berjenis idiopon ini dimasak dari logam seperti perunggu atau kuningan dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan dua batang pemukul khusus berlapis kain atau bindi.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa di acara Siri Napace, Senandung Lirik Laguna Perempatnya. Sore hari ini saya mau menemani Anda hingga nanti di jam 17 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 7 jam.

0: lagi lagu yang lain ada Nuboy sama Jarum Pang Ngaingku dari Indah Puspitasari, Andri Nadaeng, Anti Adang Ancila Ricci. Ada juga Asi Jancingeta, Nurmai Sheila. Nah, itulah beberapa pilihan lagu yang bisa direquest sore hari ini. Sembari kita ngobrolin tentang masalah dulu kalau sekarang ya, mungkin anak-anak zaman sekarang kalau sore-sore begini main game di HP sampai biasanya matanya merah. Tapi kalau zaman dulu sahabat budaya sore-sore begini, anak-anak di lorong-lorong mungkin lagi sibuk cari teman, mungkin ada yang main sepeda, ada main layangan, atau mungkin main-main permainan tradisional lah ya. Jadi beda dulu dengan beda yang sekarang ya. Anak-anak sekarang lebih banyak sibuk dengan gadgetnya, apakah itu main gadget, main main game, ataukah main apalah ya, pokoknya yang jelas sibuk dengan HP-nya. Tapi kalau kita dulu zaman-zaman era 80-an, 70-an, mungkin sore-sore begini kita pada sibuk cari teman sebaya kita ya. Oke, boleh cerita sahabat budaya pengalamannya di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Lirik lagu Naprom Pace.
0: Iya, dari siapa?
1: Dari Agus Dipangkep.
0: Agus Dipangkep. Oke, monitornya dikecilkan dulu sedikit supaya ada feedback. Oke, Pak Agus, lagunya dulu kita mau pilih mana nih? Lagu Makassar, Suku Mimine, Cumcilada, Manabo, Siman Narimbo, Antasaro, kemudian Rama Aipama, Labiri, Thomas Sunggu. Ada juga lagu Bugis, Mufala Karibolata, Mabura Mali.
2: Oke deh. Ya, yes, ya selalu.
0: Ya mana?
2: Bugis mau sembarang.
0: Oh, Bugis mau. Cerita dulu sedikit. Halo, cerita dulu kalau zaman-zaman masa kecilnya dulu Agus, kalau sore-sore begini ingat nggak apa dulu yang biasa dilakukan? Biasanya cari teman, mungkin main apa biasanya?
2: Ya main kelereng.
0: Main kelereng.
2: Main bola patro.
0: Sekarang jarang ini dilihat anak-anak kalau sore-sore begini kumpul dengan teman-teman sebayanya main-main permainan tradisional.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Agus Jangkis Dipangkep. Yang lain boleh bergabung di 0811 400 9250. Tentunya di telepon WA, boleh juga telepon biasa. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace.
3: Senandung lirik lagu Naprom Pace.
0: Iya. Gimana kabarnya, sehat Bunda?
3: Alhamdulillah.
0: Bunda Sophie di PTM Pau-Pau ya?
3: Iya. Tapi sekarang lagi di Borong.
0: Oh, di Borong. Ada teman atau rumah keluarga?
3: Ada adik.
0: Adik, alhamdulillah. Yeah. Perbanyak silaturahmi.
3: Nah, betul. Memperpanjang usia.
0: Memperpanjang usia. Sama anak-anak dulu itu panjang usianya karena sore-sore begini keluar main cari temannya.
3: Iya. Yeah.
0: Sekarang anak-anak sekarang.
3: Nah, itulah kita sekarang.
0: Iya.
3: Karena dulu kan kalau sore-sore ya kita kan kalau perempuan ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kerjaannya itu main tali, mas tunjuk, yang begitu-begitu. Ataukah kalau sore-sore kita jalan-jalan sekitar rumah saja.
0: Iya.
3: Ya.
0: Pasti itulah, masih membekaskan di memori kita di teman-teman terdulu.
3: Ya masih ya, sayangnya teman-teman bermainku dulu yang tidak ada saya dapat. Karena ditinggalkan kampung tak, jadi tidak masih ketemu.
0: Iya, tapi itu kalau pulang kampung pasti dicari, Ki.
3: Wah, iya. Ya,
0: saya biasa begitu. Pasti. Kalau pulang kampung, aku cari semua itu dulu temanku yang santo-santo, apakah teman yang main kelereng.
3: Itulah. Saya biasa jalan itu, kutelusuri ya, di mana ini saya tanya-tanya, bilang pindah di sini jadi itu sama kita mau ketemu.
0: Iya. Menantung itu banyak dicerita nih, pengalaman-pengalaman tak. Lagunya dulu Bunda pilih lagu mana nih? Ada
3: Mabura Mali.
0: Mabura Mali. Oke, ditunggu lagunya Bunda ya.
3: Oke, makasih yang baruslah lanjut tugas Ki, sehat-sehat Ki selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti yang anak sekarang rasakan tidak dirasakan seperti yang kita dulu. Punya teman masa kecil pasti teringat terus di memori kita.

Karena kenapa? Kita dulu diikat dengan apa ya? Bermain bersama, diikat dengan pertemanan, perkawanan. Karena setiap hari pokoknya kalau sudah mi sholat asar itu biasanya kalau pergi mengaji kalau sore, tapi kalau tidak mengaji biasanya pergi cari teman ya. Pokoknya main apa saja yang penting ya adalah permainan yang membuat kita bahagia masa-masa kecil dulu ya. Oke, yang lain yang boleh mau cerita nih tentang pengalaman dulu masa-masa kecil. Kalau anak sekarang pasti sibuknya main HP siang malam. Bukan sibuk dengan apakah, ya ada tuh biasa yang ketemu-ketemu cuma bukan permainan dia gunakan. Biasanya nge-TikTok, goyang bareng. Nah kalau kita dulu pasti permainan-permainan tali yang paling terkesan itu ya begitu ya. Permainan-permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok atau melibatkan teman yang lain. Sehingga terjalin keakraban dan membekas di memori kita ya. Jadi meskipun umur sudah tua pasti kita ingat betul ya teman sepermainan kita dulu, karena penuh dengan keharuan dan kebahagiaan meskipun terkadang ada sedikit clash gitu sama teman-teman ya. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagunya. Tadi ada yang sudah request dua lagu Bugis, tadi Mufalla Karibola sama Mak Burak Mali, Salamaki Apilangeri.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tak saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
7: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
8: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
7: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
8: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
7: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
8: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
7: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
9: Masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Oke, balik lagi di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Kita langsung terima dulu penelpon pertama lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace
1: Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Oke, Ces. Dari mana, Ki?
1: Ya. Yeah.
0: Dari mana?
1: Dari Maros.
0: Oh, Pak Asis di Maros. Gimana cuacananya?
1: Kabar
0: di...
1: Mapella
0: sih, Soedi. Iya. Tapi kalau di zaman-zaman dulu, biar panas begini, sore-sore biasanya anak-anak sudah keluar rumah di main-main iya. Bersama dengan teman-teman
1: saya. Itu dulu, Mbok. Hmm?
0: Halo?
1: Halo.
0: Iya, request lagu dulu, nanti putus.
1: Lagu
0: ada lagunya Cium Cilada, Suku Mine, Mana Bosi, Mana Ribuan Tosarro, Rama Aipama, Labiri Tauma Sunggu, kemudian Andri Nadaeng dari Anti Larici, Asi Jancingetak, Nur Maisela, Rilino Laingepi.
1: Itu tadi Anti Larici.
0: Anti Sibawa Larici. Andri Nadaeng.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, cerita Pak Ki, boleh mencerita. Kalau dulu, zaman tak dulu masa kecil gimana Pak Asis? Sore-sore.
1: Saya suka main di sungai.
0: Main di sungai, berenang.
1: Kalau yo musim banjir toh,
0: iya, berenang.
1: Air meluap itu di jalanan atau di sawah.
0: Iya.
1: Saya manjat di pohon baru lompat turun. Seru sama teman-teman.
0: Seru di, tapi sekarang tidak ada airnya sungai kah?
1: Ay, sekarang tidak ada. Nah, sebentar pergi lagi berenang, sebentar lagi pergi berenang.
0: Iya di.
1: Biasa dimarah-marah di bawah cambuk.
0: Biasa sampai merah mata itu. Saya juga dulu sering berenang.
1: Iya, biasa dicambuk itu.
0: Iya.
1: Hai, sebentar pergi lagi berenang.
0: Seru mintong itu di naik di atas pohon baru lompat ke bawah.
1: Iya, manjak di pohon yang tinggi itu baru lompat turun.
0: Baru salto gitu.
1: Iya. Tapi sekarang anak-anak tidak ada begitu.
0: Nah, semuanya di HP ini.
1: Sekarang HP.
0: Iya.
1: Iya, papers lah.
0: Iya, makasih banyak tuh.
1: Iya, lanjut tugas Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga ya masa kecilnya Pak Asis. Dihabiskan di sungai banyak berenang. Seandainya ikut di tes tentara mungkin lolos. Kayak biasa itu banyak orang jatuh di renang. Udah tahu olahraga banyak biasa calon tentara itu jatuhnya karena gak bisa berenang. Kalau Pak Asis pasti lolos. Masa kecilnya banyak dihabiskan berenang. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Senandung.
2: Senandung lirik lagu nomor 4, Cik.
0: Hei, nyaman. Dari Maros lagi juga ini. Bantimurung. Pak Radin. Pak Radin juga kayaknya suka berenang karena banyak sungai di daerah Bantimurung.
2: Jangan. Buang batu itu baru lumba dicari.
0: Oh, iya, dibuang batu baru dicari.
2: Belumba dicari, siapa yang duluan dapat.
0: Berarti anu, curu di, apa namanya itu yang... masuk menyelam berarti
2: ya bukan, menyelam ya.
0: Kalau berenang
2: tapi
0: kan
2: tapi sekarang tidak dalam sudah ini.
0: iya sore-sore begini biasanya itu paling banyak sering keluar di sama teman pasti kita masih ingat teman-teman permainan tak dulu
2: iya main bola main taru-taru yang kemiri itu iya yang dulu-dulu kecil-kecil ya
0: iya. Oke, lagunya dulu Pak Radin. Ya mana kita
2: Anton
0: mau?
2: Sarro, lagunya Anton Sarro.
0: Mana bosi, mana rimbu.
2: Iya.
0: Oke,
2: iya, itu nih.
0: Iya.
2: Salam bagi bertugas, Sambo.
0: Iya, makasih.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakangnya Pak Radin. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri dapat C.
3: Senandung lirik lagu Na Perempat Jazz.
0: Oke, okay, dari?
3: Dari Bobby di Polman, Ambo.
0: Wih, Bobby di Polman. Gimana kabarnya Bobby? Sehat?
3: Ya, alhamdulillah, kabar sehat. Kita, Ambo, apa kabar?
0: Baik-baik juga. Bobby, sudah halo. Sudah ada hujan di sana kah? Belum?
3: Ah, belum.
0: Belum
3: pernah, hujan, Ambo.
0: Oh,
3: panas.
0: Panas, Di?
3: Panas membara.
0: Bobi masih ingat masa-masa kecil dulu setiap selesai sholat asar atau sore-sore begini jelang maghrib biasanya apa dilakukan kegiatan-kegiatan bersama teman-teman sebaya?
3: Biasanya sih main ke anu.
0: Cungke.
3: Main ke pantai sih.
0: Main ke pantai. Oh, ya dekat ya, dari pantai.
3: Tapi tidak berenang, tapi tidak tahu berenang, Bu.
0: Oh, jadi apa?
3: Cuma lihat-lihat aja teman-teman.
0: Oh, main-main pasir gitu.
3: Iya, itu.
0: Iya. Nah, oh, dekat dari pantai.
3: Sampai ke rumah ya dimarahi sama orang tua.
0: Kenapa dimarahi, Ki? Pulang tidak bawa apa-apa.
3: Iya. Karena pergi ke pantai main-main pasir. Tidak bawa aja apa-apa.
0: Iya. Oke, paling mengikut lagunya ini karena penelpon ketiga, Ki.
3: Iya, enggak apa-apa ya, Mbok. Yang penting alhamdulillah senang ini karena bisa lagi gabung ke Pro 4.
0: Lamanya baru ku dengar suara ta lagi ini.
3: Iya, karena ini Pro 4 ya. Begitulah, kadang timbul tenggelam, Mbok. Kadang bagus, kadang menghilang lagi.
0: Oh, gitu.
3: Di 92,5.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke, makasih.
3: Tapi alhamdulillah bisa lagi gabung. Kemarin juga bisa gabung.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Iya, oke, Mbok.
0: Iya.
3: Lanjut tugas, Ki. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Kayaknya sudah 3 penelpon tadi. Masih ada yang mau bergabung, boleh bergabung dulu ya. Tinggal komen aja tentang topik kita di sore hari ini. Assalamualaikum.
4: Salam, Sirina Pace.
0: Senandung lirik Laguna Pro 4 Jazz.
4: Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Pak Aji Marsuki.
4: Nana.
0: Hah? Kenapa?
4: Temannya.
0: Kenapa
4: ini? Ya, saya kalau sore kan ada magang itu.
0: Oh, nama magang. Oh, enggak ada semua ini. Lagi anu istirahat semua kawannya.
4: Oh, iya, tidak apa.
0: Oh, biasanya di sore ada yang temani.
4: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik-baik, Ji. Kabar baik.
4: Sudah pergi makan sore?
0: Belum, Pi. Sebentar, Pi.
4: Panas bagi, Padi.
0: Iya. Nah, kalau zaman-zaman kita dulu, masa kecil ini, Pak Haji. Dulu kalau itu sore begini.
4: Yang paling mengesankan itu kalau musim layang-layang.
0: Musim layang-layang. Nah,
4: Baru layang-layang.
0: Iya. Pergi kejar, Ki, kalau putus, Ki. Itu bahaya natong itu.
4: Itu kan layang-layang kalau mulai itu dulu.
0: Yeah.
4: Pagi keluar, habis sore. Kadang-kadang banyak didapat. Baru dijual.
0: Iya.
4: Tapi yang paling sore itu kalau kan bawa anu pasu. Gala-gala kira-kira panjangnya 5 meter.
0: Iya. Yeah.
4: Oh. Baru jonya pakai anu caban-caban duri.
0: Penuh bahan.
4: Lari di lorong. Dan dia orang di muka, dia sabar saja, ayah tidak pusing. Terus layang-layang jatuh di atas atap. Atanya acarun dia.
0: Kenapa itu kalau putus layang-layang, pasti itu ada secara dorongan emosional langsung kejar. Pokoknya mau lewat lembah gunung laut pokoknya. Murahnya di Hargana itu layang-layang. Iya. Tapi seru.
4: Tapi lucunya kan begini kan, biasa itu kan jam 2, jam 3 kan waktu tidur. Kita kan tidak pikir itu gitu. Layang-layangnya kan jatuh di atas atapnya orang.
0: Iya.
4: Rame itu, rame sekali. Kita suki gitu. Robi atas.
0: Saya pernah punya pengalaman kejar layang-layang ini. Mata saya ini kena gitu palak besi, apa itu namanya bahasa Indonesia, pagar besi yang ada biasanya di kebun-kebun itu kan.
4: Kalau itu kan tidak dipikir namanya bahaya.
0: Iya, itulah. Ya,
4: kan, itu saat semata-mata. Tapi ada yang lucu, Ambo, kalau sama-sama ada lain-lain.
0: Halo.
4: Kita kalau dia itu, kan laganya itulah yang kalau dia panjang benarnya, dia tidak berayun-ayun dia. Tapi saya itu pintar ketika di belakang, bukan di layangnya saya tunggu.
0: Iya.
4: Pas teman dengan Suki, ku dapat benarnya ku tarik. Banyak kecil.
0: Saya kalau ku cerita sama orang ini, ku ingat masa-masa kecilku dulu, karena memang hampir semua permainan ku maini semua.
4: Tapi itu anu, memang dulu itu bahasa itu memang barangkali banyak yang jekong. Kalau kita dapat gitu, itu sudah tarik benarnya. Datang itu yang agak-agak sedikit yang rewa-rewa. Dia ambil dikit. Ya rupanya nih manusia dari dulu memang ada yang turutan.
0: Tidak
4: bergaul lagi itu.
0: Betul. Dan
4: tidak mau dia bekerja.
0: Iya.
4: Ya, kita cerdas sih. Waktu dia berada nanya, saya juga Pas bos bilangnya tidak pergi subuh kan bagus saya. Dia diam beli ke motor apa? Itu lagi kisah dulu itu kalau sore-sore begini. Itu tapi ada mampanya bukan kalau kita keluarkan tidak bawa ke kesewaan jajan.
0: Yeah.
4: Kan tidak mampu itu. Jadi sudah banyak kebayangkan kalau dijual. Kalau 10 didapat tak satu hari, kan orang beli. Oke, buat sekedar informasi.
0: Yeah.
4: Kalau lagunya sembarang saja lah.
0: Yeah.
4: Saya nikmati semua lagunya untuk Rompa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ini lagi langsung mengingatkan masa-masa kasih saya dulu di. Apalagi kalau layang-layang dulu sedih gue deh. Karena membekas di atas kepala, di atas apa di... di atas aning-aning alisku kena ke besi apa namanya itu pagar di anunya kebun ya. Biasanya orang kalau kejar layang-layang itu memang tidak ditahu bilang apa tantangannya nih, pokoknya sampainya didapat. Baik sobat budaya, kita dengarkan dulu lagunya, dua lagu yang sudah di request tadi, Andri Nadaeng, Manawosi Manarimbo.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
5: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Baik sahabat budaya, masih lanjut kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz. Silakan yang mau bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 ya. Jadi sore hari ini kita ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman masa kecil dulu ya. Biasanya paling melekat dan kita rindukan di sore-sore seperti ini apa nih? Biasanya anak-anak kalau sudah jam 4 begini, ramai di lapangan atau di tempat-tempat manalah ya, biasa kita kumpul dengan teman sebaya kita, bermain bersama, kemudian pokoknya bersenda gurau dan lain sebagainya. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Dari SD Nompo di Jeneponto.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Jeneponto?
1: Alhamdulillah, lulus saja.
0: Iya. Di mana posisi ini? Lagi di rumah kah?
1: Lagi ini, lagi.
0: Lagi apa? Main santo-santo?
1: Lagi duduk-duduk santai.
0: Oh, saya kira lagi main santo-santo.
1: Ya. Di Bandung.
0: Ya. Lagunya dulu deh Nompo. Ada lagunya Makassar, Rama Aifama, Labiri Toma Sunggu, Sere Alu, Sere Asung, Sultan Cini, Suku Mine, Jum Cilada, kemudian Asi Jancingeta, lagu Bugis, Rilino, Lengipi. Kemudian Pediku Palau Kak.
1: Itu tadi yang pertama.
0: Yang mana?
1: Ada yang pertama kalau Makassar.
0: Labiri Toma Sunggu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Denompo dulu zaman kecil, kalau sudah mi sore-sore begini, biasanya apa kegiatannya sama teman?
1: Kalau saya itu waktu itu masih kecil.
0: Naik sepeda. Naik sepeda, wah. Sepeda.
1: Iya, dan pasar begini.
0: Sepeda kumbang yang segitiga.
1: Ya, sampai jam 5.
0: Woi, sampai jam 5. Sehat dulu.
1: Iya, ya. Kalau lewat itu, kayak pulangnya itu, dan lewat itu.
0: Ya.
1: Dimarah-marahin lagi sama orang tua.
0: Kenapa? Kenapa dimarahi?
1: Kan dulu itu tidak boleh. Nah, harus pulang sebelum masjid kunyi.
0: Oh, iya.
1: Harus juga mandi sebelum masjid kunyi.
0: Iya, iya. Itu penandanya dia. Jadi sebelum berbunyi masjid, harus
1: ya, memukir. Iya, kan dulu itu mandinya belum diangkat di rumah atau masjid tumor dulu.
0: Iya, iya.
1: Ya, kalau safari itu, askul yang 5 baru ini. Ambil air dulu.
0: Iya.
1: Pas di rumah. Terus itu, baru mandi.
0: Iya, iya, iya. Oke.
1: Baik. Ya begitulah waktu masih kecil.
0: Sekarang udah pernah naik sepeda?
1: Ya tidak.
0: Pensiun sepeda, jadi pensiun.
1: pensiun tidak ada mentom. Sudah ditimbang.
0: Oh, sudah ditimbang. Oke,
1: balik. Iya, dulu itu saya dulu sepeda, jasa di waktu itu namanya itu.
0: Iya.
1: Sudah dewasa, dijual.
0: Oke, Pak. Iya, dan nampak, makasih.
1: Ya, makasih waktunya, Pak. Banyak
0: angin. Oh iya, kencang sekali. Jeneponto, dekat kayaknya dari anu ini, baling-baling. Baling-baling apa namanya? Baling-baling bambu nah Jeneponto kayak tak puter-puter. Daerah anu biasanya itu yang kencang angin ya, daerah Rumbia. Jeneponto. Selanjutnya, assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Prompat Jazz.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ashar di Bone.
0: Ashar di Bone. Oke, Ashar, lagu dulu, kita mau pilih lagu apa ini?
2: Asi Jancingeta.
0: Asi Jancingeta dari Nurmaisela. Oke, boleh cerita dulu, kalau dulu di zaman-zaman muda, anak kecil ya, masa kecil, sore-sore begini biasanya.
2: Oh, anu, mainan tradisional.
0: Ya, permainan tradisional apa nih yang
2: paling? Anu itu. Waktu kecil itu kalau sore-sore begini kami panggil teman-teman untuk main kelereng atau main ketapel.
0: Beh, ketapel bahaya tuh.
2: Ketapel.
0: Ketapelnya main ketapel biasanya apa yang biasa di ketapel itu? Pape Bandrong.
2: Ah?
0: Pape Bandrong. Bukan
2: Pape Bandrong.
0: Pape Bandrong ya.
2: Iya. Kalau musim mangga kita patungan beli an itu.
0: Apa itu?
2: Apa tuh? Penyedap an itu masako baru kita mangga.
0: Kau pas ke, kau pakai patungan. Kita dulu mau pakai anu, pakai yes. Garam aja, garam halus sama kasih terasi.
2: Patungan. Ada yang ke Lombok
0: yeah.
2: Di rumahnya, ada yang pergi ambil air.
0: Pokoknya ada ya, kerjasama.
2: Seru itu, masih ingat sampai sekarang.
0: Ada nilai kerjasamanya di kebersamaan.
2: Iya, kalau musim mangga di.
0: Biasanya apa yang dipape itu ya, mangga?
2: Oh manu main ketapak biasa ji.
0: Biasa.
2: Anu tentu seperti botol ka atau apa yang paling jauh apa? Kita main ketapel jauh-jauhan siapa yang kena itu.
0: Oh iya. Karena saya ingatku dulu saya waktu kecil kalau main ketapel itu nanti kalau musim apa namanya itu musim madongi pas lagi kita pergi jaga sawah itu disuruh ki bawa pape.
2: Oh madongi.
0: Ya, madongi. Bawa pape ya, juga.
2: Ya madongi itu bahasa Bugisnya itu.
0: Iya bawa pape juga bawa ketapel. Biasanya itu kalau ada midongi atau burung itu kita pape mi. Oke, ditunggu lagunya Aziz Asar. Lanjut mi kapan? Oke, selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Nyatu lirik lagunya Pulau Pace semua.
0: Oke, dari Deliwang ya.
1: Betul.
0: Iya, Deliwang lagunya memilih mengikut Mekidi karena penelpon ketiga.
1: Tidak apa-apa sih, Bu.
0: Kalau Deliwang.
1: Yang penting bisa kembali.
0: Kalau Deliwang masih sempat nggak merasakan masa-masa kecil dulu kalau Asar seperti ini, biasanya permainan apa yang biasa dilakukan?
1: Saya pernah, ya waktu masih kecil itu, saya pernah naik sepeda sama adik saya itu.
0: Naik sepeda?
1: Iya, tapi adik yang tapi itu adik kuliah gitu.
0: Oh iya, adik tayang bonceng, Ki?
1: Iya, adik tayang bonceng, baru itu hari kena jatuh, mau patah.
0: Oh, pernah Ki patah?
1: Pernah patah, tapi alhamdulillah ada di tukang itu tetap.
0: Guru. Tidak sepeda apa mina pah kita nabi sekin na jatuh.
1: Sepeda itu
0: aduh namanya BMX, sepeda bukan BMX.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kecil.
0: Iya.
1: Kecil namanya. Kayak mobil sepeda sinking itu,
0: Bu. Wih, sepeda sinking.
1: Iya.
0: Sepeda
1: modelnya baru itu depannya ada pemunceng atau?
0: Iya.
1: Boleh tuh hari musim begini mi. Terus itu saya naik bonceng baru pas di depan rumah pas jatuh
0: minggu
1: tidak bisa bergerak.
0: Jatuh tak pecor atau tak bulinta Ki?
1: Ay, bukan yang tak bulinta.
0: Tak bulinta. Beda itu jatuh, beda itu jatuhnya tak pecorok dengan tak bulinta di.
1: Beda.
0: Kalau tak pecorok apanya dulu Dewan?
1: Kalau tak pecor itu terpleset di kaki.
0: Oh, tak pleset Ji. Kalau tak bunting.
1: Kalau hanya itu ada licin tuh.
0: Iya.
1: Tak terpleset kaki.
0: Itu tak pecor. Tak pecor kalau tak bulinta.
1: Kalau tak bulinta itu terbalik-balik. Terguling-guling itu Bro.
0: Iya. Cocok
1: jadi,
0: Ki.
1: Jadi itu bedanya.
0: Oh iya. Tak
1: bulinta sama terbalik sama Ki.
0: Baru itu ku tahu ya saya.
1: Iya.
0: Masih ada lagi istilah lain jatuh kah? Tak pecorok, tak bulinta, apalagi?
1: Tak cocorok itu artinya turung
0: Bro. Oh ini turung.
1: Iya. Misalnya itu kalau yang meluncur turung gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Itu
1: sama kasar tak cecero.
0: Oh tak cecero kalau tak pecero tadi itu
1: yang licin. Tak itu terpleset kaki.
0: Terpleset kaki kalau tak bulinta tadi itu kalo tak guling-guling.
1: Itu terbalik-balik.
0: Masih ada enggak istilah lain nah? Enggak ada mi.
1: Ada lagi
0: tak sosoro.
1: Lagi lompa-lompa.
0: Oh iya lompa-lompa aja itu berarti apa namanya itu?
1: Lompa-lompa tuh banyak bisa juga lompa jauh bisa juga lompa pendek.
0: Iya.
1: Begitu macam-macam itu kalau misalnya terjadi.
0: Yeah.
1: Saya saja permainan banyak bu.
0: Yeah. Ada
1: juga tuh main pendek.
0: Iya.
1: Yeah. Ada tuh buah anu bu.
0: Apa itu?
1: Pelontar.
0: Iya.
1: Yeah. Ya itu buah itu kulitnya sudah di dalam tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Itu nilu bagi baru nih dikasih bambu.
0: Oh iya. Longga.
1: Air tuh baru didorong-dorong ya.
0: Oh.
1: Begitu, Bu.
0: Iya.
1: Ada juga itu itu harus bermain apalagi kalau bilang itu Mariam Bambu.
0: Oh iya, Mariam Bambu.
1: Iya, saya pernah dengan Alsama yang sebut itu.
0: Iya.
1: Pelari saya Diki.
0: Iya, iya.
1: Saya terbuat dari minyak tanah.
0: Iya, minyak tanah ditiup baru meledak.
1: Iya, baru ditiup. Iya. Bisa juga kano. Bisa juga karbis sama kaleng.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau pernah kalau karbis sama kaleng, itu karbis yang dikasih air sedikit, baru di... ikuti sampai anu baru lempar.
0: Iya.
1: Putus nih.
0: Oh.
1: Kita sorang tuh kayak Mariam Bambu juga.
0: Iya iya iya.
1: Iya, oke Bu,
0: itu saja Bu. Makasih Deliwang banyak sekali.
1: Banyak sekali tapi iya sedih
0: kan dulu. Iya, nanti pilih
1: lagi.
0: Nanti lagi di lengkap di
1: cerita. Gimana hari ini? Tidak ada semua.
0: Tidak ada semua.
1: Iya.
0: Motor ini.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih
1: banyak.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga masa kecilnya Deliwang ya. Pernah jatuh kodong, tapi suka dibonceng sama kakak adiknya yang bonceng itu. Baik, sobat budaya, kami hadirkan dulu dua lagu. Labirin Thomas Sungguh dari Rama Ipama dan Asi Janji Ngeta. Selamat ki, Abdangeri.

0: nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Tahulah lama masyarakat dunia bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya yang masih ingin bergabung, masih ada beberapa pilihan lagu yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Penandu lirik lagunya Perempat.
0: Dari siapa?
1: Safar dari Bone.
0: Siapa?
1: Safar.
0: Ashar.
1: Safar S A.
0: Pas. Pashar, Pak Ashar. Ashar dan Asdar B. Jadi Ashar dan Asdar.
1: Bukan Safar.
0: Oh, Safar, bulan Safar. Iya. Di Bone mana Ki, Pak Safar?
1: Di Bone Selatan.
0: Bonsel, berarti daerah Bontocani ya?
1: Daerah Palatae yang Patinceng.
0: Kalau Bontocani itu Bone.
1: Kalau Bontocani itu di sebelah.
0: Tapi Bone Selatan juga ya?
1: Ya, Bone Selatan juga ya, berdekatan di Kahu.
0: Dan Kahu. Iya, Kahu di wah, tempatnya anu ini, gula aren.
1: Iya.
0: Oke, Pak Safar, kalau kita mau pilih lagu apa dulu nih? Ada Nuboya Jarum Pangaingku, kemudian Pediku Palauka, Tosia Belang Rilino, Sini Tasi Jampangi, Ridwan Gasing.
1: Ingin Si Jampangi.
0: Hah? Si Cini?
1: Si Jampangi.
0: Lagu Makassar itu?
1: Iya, enggak apa-apa ya. Sekali-kali dengar lagu Makassar.
0: Oh iya, tahu. Oke, saya kira orang Bone suka lagu Bugis, ternyata Makassar.
1: Iya, sebenarnya suka lagu Bugis, tapi sudah menjadi siang, jadi sore lagi Makassar.
0: Cocok tahu. Jadi si Patokong tadi, Pale.
1: Iya, si Patokong tadi.
0: Nah, gimana kalau kita, apa namanya tadi, sore-sore begini biasanya apa kegiatannya? Waktu masa kecil tak dulu. Masih teringat.
1: Saya biasanya olahraga, kalau tidak jalan-jalan sore ya.
0: Enggak, maksudnya olahraganya apa dulu itu waktu masa kecil, permainan tradisional kah atau apa? Sepeda.
1: Nah, main tenis meja.
0: Main tenis meja?
1: Iya.
0: Wih, modern, minta wajamannya dulu waktu masa kecil di.
1: Iya, begitu.
0: Kalau kita dulu susah sekali dapat akses untuk main tenis meja. Paling kalau ada tetangga punya, ada dulu tetangga saya, tapi termasuk orang berada lah tetangga saya itu punya tenis meja. Jadi kita beli bola pimpon aja sama bed, jadi kita pinjam lapangannya. Iya. Paling murah itu kita main sepak bola sama teman, itu pun mainnya di sawah, biasa di pematangan sawah. Di lapangan.
1: Waktu itu saya main tenis meja.
0: Oke. Iya, Pale. Ditunggu lagunya, Di.
1: Ya, oke. Okay. Bertanya bukan ini Latafi ya?
0: Hah?
1: Latafi.
0: Bukan. Ambo ini.
1: Oh,
0: Ambo
1: belum. Ya. Mirip suaranya ya.
0: Iya, sama-sama suara laki-laki tuh.
1: Iya, sama-sama suara laki-laki.
0: Iya.
1: Oke, okay. Pale. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih dari Pak Safar di Bone. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Dari?
2: Senandung Lirik Laguna Pro Ampace.
0: Dari?
2: Desar.
0: Oh, Desaro. Wah, Desaro.
2: Tidak sur puna tiana gumbala.
0: Desar, pilih lagu dulu Desar, karena penelpon kedua, Ki. Mina Sariborita dari Wantompo. Purana Melek Mutia Lilian Saga Sagita Nai Tanah ya mah Purana Melek Mutia.
2: Iya.
0: Oke, okay. Purana Melek Mutia.
2: Main menjemasi bagang kersen.
0: Sendiri jiku ini.
2: Tidak suara gitu.
0: Tidak suara.
2: Tidak ramai kalau tidak ada yang.
0: Siapa?
2: Itu tiga putri.
0: Tiga putri di. Oh iya. Buru-buru kalau mau pulang tadi tiga putri. Iya.
2: Istirahat
0: di tempat Ki. Iya.
2: Iya.
0: Kalau menurut dulu masa-masa kecil dulu apa biasa yang paling ingat kalau sudah sore-sore begini aktivitas tak biasa waktu kecil itu apa main apa nih?
2: Kalau sudah misalnya asar,
0: ya.
2: Tinggi dulu main bola di tanah lapang.
0: Wih, main bola, mau main bola gitu.
2: Jadi kalau tetap jam 5 lewat, pergi cari sapi, mengembala.
0: Oh, mengembala tongke. Jadi kita bawa i.
2: Ya. Mengembala ini kan sebelah.
0: Iya, iya, iya.
2: Ramai kan mau main-main anu tembak-tembak bulu.
0: Tembak-tembak bulu. Kertas isinya. Yang kertas.
2: Iya, anu peluru nak itu yang buat butik-butik kan.
0: Apa itu? Bukan kertas. Iya,
2: butik-butik jangan apapun.
0: Oh, saya kira kertas.
2: Seperti kacang hijau.
0: Iya iya iya iya, ada anu biji-biji daun apa biji-biji itu di yang kecil-kecil. Iya,
2: itu buah landra poi.
0: Iya, anda tak buah apa namanya itu?
2: Ya lebih sakit kalau biji landra. Kayak keras gitu.
0: Kalau saya dulu main kertas, kertas dibasahi baru dikasih masuk di dalam bambu.
2: Nampak di si itu pemenang anu tempat homo di ujungnya.
0: Iya.
2: Keras ke suaranya.
0: Iya deh. Suaranya beda ki harga, beda ki suaranya kalau pakai anu. Dikasih ujung.
2: Ada siapa ku kutembak kalau salah. Satu jam gimana nangis.
0: Beda deh. Berarti keras kita tahu itu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Balik teman-teman.
0: Weh. Merah-merah pasti.
2: Iya.
0: Tapi tidak sampai di satu jam dah bombek kita, satu jam menangis. Oke, balik.
2: Nah, bilang ke aku, ini apa yang jago naik? Kata aja apa yang ditimbak, nah jenah lama sepengar.
0: Iya, iya. Oke.
2: Oke, saya sama keluarga di teman-teman di perompak.
0: Iya, makasih.
2: Iya, sama pinjir dan pendengar. Iya, oke. Hati-hati kalau pulang ke sana. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Desa Ro di Jenetalas kalau nggak salah ya. Di mana kata tadi? Pokoknya daerah Goa. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu. Tadi sudah dua penelpon. Pura Nak Melet Mutea. Kemudian lagunya dulu si Cinita si Jampang dari Ridwan Gasing. Selamat ki maling kalingan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Masih bersama di 2,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda Sobat Budaya hingga di jam berapa ini ya? Hingga di jam 17 di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Silakan yang mau bergabung, kami undang kembali bergabung di 0811 400 9250. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa?
1: Nandung Lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Dari Ibu Intang ya, Bu Nurintan.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Kenapa perempat suaranya tenggelam, kadang-kadang menghilang?
0: Ibu Nurintan ini.
1: Iya, Takalar.
0: Takalar, oke. Okay. Ibu Nurintang, lagunya apa nih kita mau dengarkan? Maboko Temas Saile.
1: Sere Dua Talu.
0: Hah? Sere Alu, Sere Asung.
1: Lagu Makassar, Bok Ruse.
0: Iya, judulnya apa? Sere Alu, Sere Asung.
1: Iya, ada Ji.
0: Suku Mine, Minasari Borita.
1: Ya, kedengaran suara apa?
0: Iya, yang mana kita mau ini?
1: Iya.
0: Lagunya apa ini yang kita mau?
1: Sere Dua Talu.
0: Sere Dua Talu, oke. Okay. Sere Dua Talu.
1: Terima kasih Bung Ruslan.
0: Yey.
1: Selamat bertugas ki. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, buru-buru skam Makibel. Baru kita mau ditanya-tanya bagaimana dulu waktu masa kecil ta toh?
1: Iya.
0: Dulu waktu masa kecil ta bagaimana? Kalau sore-sore begini main apa?
1: Iya, waktu kecil itu tuh kalau ada bilang menenekku. Yeah. Dulu usir ke burung di sawah nak lihat kita di kira karena pergi ke anu berenang mandi di sungai.
0: Oh, suka tengi pergi berenang di
1: sungai.
0: Iya. Ya Pale, makasih.
1: Ya, ada suara.
0: Ada di suara tercium kita dah dengar ki. Makasih Pale, Bu Nur Intan.
1: Halo, tidak ada suara di radio.
0: Oh, tidak ada di radio di.
1: Berkali jaringan ketakahan, berkali sebelum
0: Islam. Iya. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih dari Bu Nurintan ya. Yang lain yang mau bergabung, kami masih undang kembali di 0811 400 9250. Kebersamaan kita nanti hingga di jam 17 ya, masih panjang. Masih ada waktu sekitaran 20 menit lah. Mudah-mudahan didengar di suaraku ini di radio. Assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari?
1: Terganggu tadi itu suara itu di.
0: Iya, bagaimana
1: suara? Bilang serata, bumbunya.
0: Ada mi suaraku? Iya, balik. Makasih, Bu Nurintan.
1: Ingat lagi suarata yang.
0: Iya, makasih Bu Nurintan ya, sudah minta di bergabung. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Sirina Pace.
2: Pasali rapa kali, Sirina Pace selalu lirik lagu na purung Pace.
0: Dari?
2: Dari Pasali rapa kali.
0: Iya, Pasali. Gimana kabarnya Pasali?
2: Ya, alhamdulillah masih dalam perjalanan berobat ini pasal.
0: Oh, kodong. Iya, iya. Cepat kisambuh. Oke, okay, ya, kita mau pilih lagu apa ini? Sere Alu, Sere Asung, Suku Mine, Nai Tanaku, Minasari Borita, Maboko Temas Saile.
2: Maboko Temas Saile.
0: Oke. Okay.
2: Ya, itu saja.
0: Kalau kita dulu zaman-zaman tak masa kecil, kalau sore-sore begini suka main apa dulu?
2: Kalau suka main bola.
0: Bola. Oh.
2: Ya.
0: Di lapangan atau di sawah?
2: Di lapangan.
0: Di lapangan. Oh,
2: tapi bola ini masalah. Itulah yang dijahit bulunya tuh pakai.
0: Oh iya.
2: Kalau itu nak kena kahit tidak bagi sepatu nak ilalal.
0: Kalau kita
2: kuku nak kena talak
0: ikan. Tidak pernah je main kelapa pakai anu kaluku anu.
2: Ini juga saya kain pakai kalau bukan kain bola ya tu betul.
0: Galongko.
2: Anu pisang.
0: Iya pisang.
2: Yang keringnya tu.
0: Iya dong keringnya dibungkus.
2: Kayak sama sana dengan anu bola.
0: Iya iya.
2: Cicambur.
0: Iya,
2: Allah.
0: Dulu itu bahagia tuh, jadi meskipun tidak secanggih.
2: Bahagia kak. Tapi selangkah lagi. main keringat sekeluar keluar ya tuanya. Sehat tuan. Betis ada dek kasta lagi. Allah itu pak saja persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Saleh di Rapokaling ya, baru kurang pulang dari berobat, mudah-mudahan cepat sembuh. Baik sahabat budaya, langsung kita kasih kelon lagi dua lagu yang tadi sudah di request, Ruwatalu sama Mak Boko Temasaileh.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Baik, sepatu dari dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4S. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waratna Pro 4. Selamat berdaya, kembali kami hadirkan ke Waratna Pro 4. Memasuki hunian baru bagi masyarakat Bugis dan Makassar bukan sekedar perpindahan fisik tempat tinggal, melainkan sebuah peristiwa spiritual dan kultural yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Tradisi yang dikenal dengan sebagai Antamabala atau Mapatatong atau Mangolobola, Mangolobola atau Bugis memegang peranan krusial dalam mempresentasikan pandangan hidup kosmologis masyarakat Sulsel terhadap rumah sebagai pusat keberadaan manusia. Prosesi Antamabala diawali dengan penentuan hari baik oleh seorang pandita bala untuk memastikan keharmonisan penghuni dengan alam lingkungan sekitarnya. Selain itu dilaksanakan ritual pasidia atau pensucian rumah, di mana kepala keluarga memimpin jalan mengelilingi rumah diikuti sang istri yang membawa kelapa dan gula merah, serta anak-anak mereka sebagai lambang keutuhan dan pilar rumah tangga.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Dunia Wisata, yang pada edisi kali ini akan mengajak imajinasi Anda terbang tinggi melintasi benteng alam yang luar biasa megah di bagian selatan Sulawesi. Radar petualangan kita hari ini berfokus pada kawasan yang tidak hanya menakjubkan mata dunia, tetapi juga telah resmi diakui sebagai warisan universal, yaitu Geopark Maros Pangkep. Kawasan luas yang memukau ini terbentang secara administratif di dua wilayah yang saling bertetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Sebuah kebanggaan besar bagi bangsa Indonesia, karena Geopark Maros Pangkep telah resmi dikukuhkan sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Keputusan bersejarah ini diambil dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis, menjadikannya sebagai Global Geopark ke-8 di Indonesia yang masuk ke dalam daftar elit dunia tersebut. Secara mendetail, kawasan masif ini mencakup area daratan dengan total luas mencapai 223.629 hektar, serta keindahan bahari di Kepulauan Spermonde seluas 88.965 hektar. Tentu saja penetapan ini bukan tanpa alasan kuat, melainkan karena kawasan ini menyimpan sejuta misteri, sejarah, dan situs geologi menakjubkan yang tiada duanya di dunia. Saat berkunjung ke sini, Anda akan disuguhkan oleh perpaduan harmonis tiga pilar utama: geodiversity, keanekaragaman bumi purba; biodiversity, keanekaragaman hayati yang kaya; serta cultural diversity, keanekaragaman budaya masyarakat setempat yang memegang teguh kearifan lokal. Tercatat dengan rapi, ada puluhan situs warisan geologi berharga yang tersebar di sepanjang kawasan ini. Tempat-tempat tersebut tidak hanya berpotensi menjadi destinasi wisata menarik untuk dikunjungi bersama keluarga tercinta saat akhir pekan, melainkan juga berfungsi sebagai laboratorium alam yang luar biasa untuk sarana edukasi, penelitian ilmu pengetahuan, serta penanaman rasa cinta lingkungan bagi generasi masa depan kita.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

sahabat budaya, untuk menginspirasi dan mempermudah rencana perjalanan Anda, ini dia destinasi wisata paling populer dan legendaris di sepanjang kawasan Geopark Maros Pangkep yang wajib masuk ke dalam daftar prioritas liburan Anda. Destinasi pertama yang menjadi ikon utama dan paling populer adalah Pegunungan Kars Maros, sebuah bentangan tebing batu yang sangat megah di sebelah utara Kabupaten Maros yang secara menakjubkan tercatat sebagai kawasan kars terbesar dan terindah kedua di dunia setelah wilayah Cina. Daya tarik utama dari kawasan Kars Maros ini terletak pada keunikan morfologinya yang tidak akan pernah Anda temukan di kawasan kars lain di seluruh penjuru Indonesia, di mana bentuknya bertingkat-tingkat dan menjulang tinggi secara vertikal sehingga bisa dijuluki sebagai menara kars atau tower kars yang membentuk landscape indah dengan koridor-koridor alam yang sangat panjang, asri, serta mampu menghadirkan suasana tenang yang menjauhkan kita dari kepenatan. Destinasi kedua, kita akan disambut oleh pesona magis dari Ramang-Ramang yang terletak di Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, di mana objek wisata yang berjarak sekitar 40 km ke arah utara dari pusat kota Makassar dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam ini, menawarkan petualangan seru berupa menyusuri sungai menggunakan perahu tradisional bernama Joloro, membelah jajaran pohon nipah dan hutan bakau yang hijau, menyaksikan kegagahan tebing kars dari dekat, hingga menikmati kehangatan wisata pedesaan setempat. Berlanjut ke destinasi ketiga, kita akan dibawa melintasi lorong waktu di Taman Purbakala Leang-Leang, sebuah situs wisata edukasi kepurbakalaan yang sangat mengagumkan, di mana para pengunjung dapat menyaksikan langsung gua-gua prasejarah tempat tinggal manusia purba masa lalu yang meninggalkan jejak kehidupan autentik berupa lukisan dinding bergambar babi rusa yang sedang melompat, puluhan gambar telapak tangan, serta 32 bekas telapak tangan yang ditemukan secara khusus di dalam Goa Petai. Ditambah dengan temuan fosil benda laut berupa kerang purba yang menjadi bukti ilmiah bahwa kawasan gua ini dulunya pernah terendam dan dikelilingi oleh lautan dalam.

0: Budaya, melanjutkan kebersamaan kita di dunia wisata, kita lanjutkan lagi destinasi wisata paling populer dan legendaris di sepanjang kawasan Geopark Maros Pangkep. Destinasi keempat yang sudah sejak lama menjadi primadona dan magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara adalah air terjun Bantimurung yang terletak di Dusun Bantimurung, Desa Jeknitaisa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Air terjun setinggi 15 meter dan lebar 20 meter ini sangat unik karena alirannya yang deras, jernih, dan menyegarkan mengalir langsung di atas landasan batu datar tanpa memiliki palung utama dengan debit mencapai 500 liter per detik yang luar biasanya tidak pernah kering dan terus mengalir sepanjang tahun. Masih berada di dalam kawasan asri Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, destinasi kelima yang siap memanjakan mata Anda adalah Taman Kupu-Kupu Bantimurung yang mendapatkan julukan terhormat sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu. Sebuah tempat pelestarian alam di mana terdapat sekitar 240 spesies kupu-kupu hidup dengan aman, termasuk beberapa spesies endemik dan unik seperti Troides Helena Lynn. Di mana pada musim-musim tertentu seperti saat musim kemarau tiba, sahabat budaya akan dapat menyaksikan pemandangan spektakuler berupa ribuan kupu-kupu yang muncul secara bersamaan dan terbang bebas menari-nari di udara.
1: Guys, ada wifi gratis tuh.
2: Emang iya? Namanya apa?
1: Manusia baik.
2: Oh, oke deh. Mau download film ah?
1: Kalau aku mau transaksi dulu.
2: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan Rara, bahaya tahu.
1: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
2: Astaga Ra, aku udah ingetin ya.
1: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
2: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
1: Jadi, gimana dong? Wah!
3: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.
4: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
0: Akhirnya, sebagai penutup destinasi keenam yang tidak boleh Anda lewatkan adalah Danau Kasikebo atau yang biasa dikenal masyarakat setempat sebagai Danau Toakala. Sebuah danau alami berukuran mini yang tersembunyi di tengah rimbunnya kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang menawarkan kesegaran udara yang sangat bersih. Warna air danau yang sangat unik berupa perpaduan biru kehijauan dikelilingi oleh dinding tebing-tebing terjal dihiasi hamparan pasir putih yang lembut di tepiannya, serta menjadi habitat utama tempat berkumpulnya berbagai jenis kupu-kupu Bantimurung yang cantik. Akhirnya, tuntas sudah kami hadirkan musik dan informasi dalam program Dunia Wisata. Saya Farah Diba dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Prodi Pariwisata, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil ghafur, al wadudis syakur, mudabbiril umur, wajabiril maksur, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli makdur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjika ilaha minaz zulumatil kubur. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Manusia tidak selamanya melaksanakan kebaikan. Karenanya kita sebagai manusia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehubungan dengan ini, ada nasihat ulama yang mengatakan seperti ini. Besok-besok kalau lewat di depan penjara, lepa-lepa muki. Kalau tidak mau ki turun dari motor ta, cukup di atas motor sejajar dengan penjara. Kalau tidak mau turun dari kendaraan, cukup di atas kendaraan tak sejajar dengan penjara. Bayangkan orang dalam penjara. Apakah saudara kita, apakah sahabat kita, atau siapalah. Yang jelas ada muslim di situ. Bayangkan orang dalam penjara. Mau juga bebas seperti kita ini. Mau memeluk istrinya, mau makan bersama dengan keluarganya. Cuma satu dan lain hal. Mereka berada di balik jeruji besi. Nah, ini salama kiri saliun. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka. Tapi nasobungi pengelah ta'ala. Allah menyembunyikan aib kita. Apa cita-cita orang dalam penjara satu? Saya mau bebas. Lalu kemudian kita yang bebas ini. Apa kita harus dipenjara baru mau tobat? Kalau ini belum kita berpikir, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan rumah sakit, ya singgah. Jangan tunggu keluarga ada yang sakit. Minta izin sama siapa? Saya mau ke UGD. Coba perhatikan orang yang di UGD, banyak kabel-kabelnya. Dibantu pernapasan, dipasangi sonde. Banyak kabel-kabelnya, apa cita-cita orang dalam rumah sakit? Satu ji, saya mau sembuh. Kemudian kita yang sembuhin. Apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Ini yang sering kita abaikan, kesehatan. Bahkan ada yang berikrar, ya Allah kalau saya sembuh, saya jual tanahku lalu kemudian kubagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah kalau saya sembuh, sholatku di masjid 5 kali.

0: Ya Allah, kalau saya sembuh, sedekahku, infakku, saya bagikan kepada orang yang berhak menerima. Ada yang satu hari, ada yang seminggu, setahun, bahkan tidak bakalan sembuh. Oleh karena itu, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Lalu kemudian, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan kuburan, atau kita sebagai Bugis Makassar sebelum dan sesudah Ramadan itu pergi ziarah kubur. Bayangkan orang dalam kuburan. Apakah orang tua kita atau saudara kita atau siapalah? Bayangkan misalnya kalau orang tua kita kuburannya di situ, alhamdulillah misalnya terang kuburannya, mungkin karena di waktu dunianya ibadahnya luasa, sholatnya di masjid, sedekahnya, infaknya, alhamdulillah kuburannya terang, makasing ampi-ampena. Nah, sebab ada juga itu orang itu pina bagus perasaannya kalau nasakiti saudaranya, padahal orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan di siang harinya, bahkan esok harinya jangan kau rendahkan. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang dia lakukan di malam harinya. Imam Ali berkata secara bijaksana, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, tanamkan dalam hatimu bahwa dia lebih banyak beribadah daripada saya. Jika engkau melihat orang lebih muda darimu, yakinlah bahwa dia lebih sedikit melakukan dosa daripada saya. Artinya, sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin para pendengar Pro4 yang saya muliakan. Tapi bayangkan juga, kalau misalnya di kuburan itu ada saudara kita, kuburannya penuh dengan kegelapan. Mungkin karena di waktu dunianya mencium tangan kedua orang tuanya tidak pernah. Tidak pernah masuk di masjid padahal KTP-nya misalnya Muslim. Tidak pernah membaca Quran. Sedekahnya tidak ada. Kuburannya penuh kegelap. Apa cita-cita orang dalam kuburan? Bahkan yang merasa paling sukses pun. Banyak ayat yang menerangkan ini. Sekiranya kita mampu kembali dunia, saya akan memperbanyak ibadah saya. Saya akan memperbanyak sedekah saya. Tapi tidak, cuma penyesalan. Apa harus kita menunggu sakarat lalu mau tobat? Oleh karena itu jemaah, mari kita senantiasa beristighfar. Mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Mari mencari ampun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu yang disediakan surga seluas langit dan bumi dan diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Nah, kira-kira maukah kita paling 60-70 tahun, mau kita taat kepada Allah paling 60-70 tahun, kita taat kepadanya, tapi setelah itu kita bahagia seterusnya? Ataukah mau bebas di dunia ini 60-70 tahun, tapi setelah itu disiksa di hari kemudian? Karenanya hendaknya kita sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Sekali lagi, dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Jamaah RRI yang saya muliakan, makanya saya akan tunjukkan kepada kita semua, kenapa misalnya kita sholat
1: kita puasa, zakat, atau yang jelasnya, kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggal. Kalau Allah menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu sebagai manusia mengamalkan, itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Taruhlah, saya kasih contoh sederhana, jamaah. Taruhlah misalnya kalau ada orang di sekitar kita ini, ada orang kasih kita tanah 1 hektar, saya yakin sudah miliaran harganya. Kemudian orang itu, dia bangun rumah untuk kita. Nah, kasih lagi uang 10 juta misalnya tiap bulannya. Kalau ada orang sebaik ini, apa yang kita lakukan? Kalau ada permintaan orang ini, selama mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Keterlaluan kalau tidak. Taruhlah misalnya dia bilang, wahai saudara, saya kasih kita tanah gratis. Saya bangun rumah untukmu juga. 10 juta per bulan. Cuma permintaan saya satu, karena di pekarangan rumahmu itu masih luas tanahnya. Coba tanam mangga di situ. Tapi saya ingatkan, nanti kalau mangga itu berbuah, bukan untuk saya, untuk kamu. Kira-kira mau tanam mangga atau tidak? Keterlaluan kalau tidak. Sudah dikasih segala-galanya, dikasih tanah, rumah, 10 juta per bulan. Ini cuma permintaan satu, disuruh tanam mangga, hasilnya pun mangga untuk kamu. Sekarang mari kita melihat Allah. Sebenarnya semua makanan yang kita makan itu berasal dari Allah. Tidak ada profesor di bidang pertanian yang bisa bikin 1 biji beras. Tidak ada yang bisa bikin 1 biji jagung. Bahkan Allah menantang manusia. Coba surah Al-Waqiah buka. Coba kalau kau tanam pohon, siapa yang tumbuhkan? Kau tahu, kami atau kamu? Artinya segala fasilitas yang Allah berikan di permukaan bumi ini begitu banyak. Permintaan Allah satu, kerjakan perintahku, tinggalkan larangan-Ku. Salah satu perintah Allah misalnya, laksanakan sholat. Hasilnya sholat bukan untuk Allah, untuk kita aja. Tapi kenapa sampai detik ini banyak orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sholatnya tidak beres, apalagi sedekahnya, mengajinya. Karenanya jamaah yang mulia, mari kita senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu samawati wal ardhu iddatil muttaqin. Saya kira cukup sekian. Allahumma wafiqna wa antariq.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat Tarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita nikmati dulu beberapa selingan lagu berikut ini menemani kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, bayau penyu atau dalam bahasa Indonesia kue ini disebut telur penyu. Bahan-bahan digunakan mirip dengan onde-onde. Bedanya kalau onde-onde ditaburi dengan parutan kelapa, bayau penyu dilumuri dengan tepung beras yang telah disangrai. Hanya saja bahan utamanya tetap sama, yaitu menggunakan beras ketan yang dicampur air agar bisa dibuat adonan bulat.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Rahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Tentunya di program apresiasi budaya di pukul 7 hingga pukul 8. Dan tentunya kali ini kita akan membahas tentang Kelong Tupan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah atau keimanan. Tentunya ada narasumber yang akan menjelaskan lebih detail dengan topik kita, dan tentunya kami sudah menghadirkan narasumber studio kali ini dengan Profesor Dr. Haji Bahaking Rama MS. Beliau adalah Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Unismu Makassar. Nah, untuk tidak berlama-lama langsung kita menyapa narasumber kami di punjung layar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini, Pak Prof?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, berangkat ini, Pak Prof, ini. Walaupun sudah malam, Pak Prof, ya.

0: Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih Pak Prof ya, sudah sempat hadir di Perempat walaupun hari pekan ini Pak Prof. Ya. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
1: Ya.
0: Nah, Pak Prof, ini menarik nih topik kita di malam hari ini tentang Kelong Tupan Rita ya, sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah ya, atau keimanan. Ini ada relasinya dengan agama gitu ya Pak Prof. Mungkin Pak Prof sendiri bisa jelaskan, mungkin sebenarnya Kelong Tupan Rita atau nyanyian atau puisi ini para ulama atau yang di kawan Bugis, mengapa karya sastra ini atau karya sastra lisan ini memiliki kedudukan istimewa dalam budaya lokal di Sulawesi Selatan itu sendiri Pak Prof. Ya, silakan Pak Prof.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, tentang mengapa Kelong Tupan Rita ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, penting ya, di ya, dalam budaya lokal. Yang pertama, Kelong Tupan Rita ini adalah syair-syair yang dibuat oleh para ulama sebagai bahan ceramah atau materi dakwah di dalam mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Sehingga kedudukannya sangat penting karena syair-syair atau Kelong Tupan Rita ini mengandung nilai-nilai ajaran agama yang dasar, baik dari aspek keimanan atau akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, muamalah, maupun aspek-aspek kebudayaan dan sosial kemasyarakatan. Untuk pertemuan ini kita akan membahas aspek akidah.
0: Iya.
1: Nanti akidah, mungkin pertemuan berikutnya aspek ibadahnya.
0: Siap,
1: selanjutnya bro, lagi aspek akhlaknya.
0: Ini cukup luas.
1: Ya, ini sekarang bro, ini kita khusus akidah dulu ke aspek iman dulu, keimanan.
0: Baik, baik.
1: Ya, jadi Kelong ini banyak syair-syair yang bernuansa atau bernilai keimanan.
0: Yeah.
1: Jadi makanya sangat penting kedudukannya di masyarakat karena Kelong-kelong itu harus dipelihara karena muatannya, nilai-nilainya sangat penting diabadikan. Itu saya kira yang pertama.
0: Yeah.
1: Ya. Mungkin ada juga yang mau dipertanyakan lagi yang lain.
0: Iya. Yeah. Berarti kan istimewa ya, kedudukannya Pak Prof.
1: Iya, iya.
0: Apakah Kelong artinya nyanyian? Kan dalam Islam itu sendiri Pak Prof, terkadang orang mungkin pemahamannya itu bahwa nyanyian itu mungkin orang yang menganggap itu sebagai ya, tidak dibolehkan dalam Islam dalam nyanyian, apalagi ya, dalam menyampaikan dakwah. Apa bagaimana itu penjelasannya atau pandangan Pak Prof sendiri ya, itu sendiri?
1: Jadi mungkin saya awal dulu dari sebab-sebab lahirnya ya.
0: Iya.
1: Sebab lahirnya Kelong ini. Jadi begini, Islam masuk ke Sulawesi Selatan secara formal di catatan sejarah
0: yeah,
1: itu pada awal abad ke-17 ya, 1600-an.
0: Yeah.
1: Dibawa oleh tiga orang ulama, yaitu Abdul Makmur Hatib Tunggal, Sulaiman Hatib Sulung, dan Jawad Maula Abdul Jawad Hatib Bungsu. Tiga orang dari Sumatera Barat tapi diutus oleh kerajaan Aceh ya, di awal abad 17 itu. Nah, mereka datang mengajarkan Islam dan mengislamkan raja-raja, Raja Goa terutama. Mengislamkan Raja Goa, Raja Taluk dan Raja Goa, juga mengislamkan Raja Luwu. Nah, jadi masyarakat raja sudah masuk Islam dan para raja menginstruksikan kepada rakyatnya supaya masuk Islam juga. Nah, maka masyarakat masuk Islam. Masalahnya sekarang mereka mau diajar tentang ajaran Islam, tetapi para ulama yang mengajar itu tidak berbahasa Makassar.
0: Oh,
1: jadi menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Sementara masyarakat tidak paham itu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Jadi masyarakat tidak bisa paham betul ajaran Islam itu. Makanya ulama awal yang lahir di Sulawesi Selatan ada Syekh Yusuf, ada ulama-ulama awal di Sulawesi Selatan, maksudnya Islam itu, yeah, itu berpikir bagaimana supaya masyarakat bisa memahami dengan baik ajaran agama Islam itu. Mm-hmm. Nah tentu supaya bisa memahami ajaran agama Islam dengan baik harus diajarkan dengan bahasa Makassar, bahasanya dia,
0: yeah,
1: karena mereka tidak paham bahasa Arab, yeah, mereka tidak paham bahasa Melayu. Apa bahan yang perlu diajarkan? Maka para ulama itu membuat syair-syair yang bisa cepat dipahami. Mm. Nah, tentu yang sekarang kita mau bahas ini syair-syair yang berkaitan dengan akidah. Saya berkaitan dengan akidah itu sudah diajarkan di situ supaya bisa cepat dia paham. Mm-hmm. Apa itu orang Islam yang berkaitan dengan akidah. Nah, itu sudah menjadi bahan para ulama, bahan ceramah, bahan apa itu materi-materi dakwah. Kapan saja para beliau-beliau, para ulama itu melaksanakan tugasnya sebagai dai, baik di khutbah Jumat maupun di ceramah-ceramah yang lainnya.
0: Berarti itu menjadi salah satu metode, Pak Prof.
1: Ya, salah satu metode supaya masyarakat cepat memahami ajaran itu, yeah, digunakan bahasanya dengan syair-syair yang biasa dia dengar. Mm-hmm. Jadi bukan dilagukan di, yeah, dalam melaksanakan di dalam berdakwah. Mm-hmm. Tetapi syair-syair ini biasa juga dilakukan oleh orang-orang, misalnya sanggar seni, yeah, di gambus, kuruk bambus, bisa dinyanyi, bisa dilakukan, atau mereka lakukan dengan lagunya masing-masing.
0: Artinya tidak bertabrakan dengan syariat Islam itu sendiri, Islam. Pak.
1: Justru ini yang menilai budaya Islam yang berkaitan dengan keimanan dalam agama, justru, yeah, ini diperkuat oleh Kelong ini, bahwa hai masyarakat, yeah, sangat penting itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatlah syair itu untuk lebih dipahami oleh masyarakat, lebih cepat dipahami oleh masyarakat.
0: Ya. Kan sepengetahuan saya, Pak Prof, itu ada berbagai cara metode dalam penyampaian dakwah. Ya. Mungkin salah satunya contoh di Jawa itu dia metode mendakwah itu melakukan peragaan wayang.
1: Wayang, ya.
0: Nah, itu, ya, salah satu dakwah. Ya. Tapi namun di Sulawesi sendiri itu merupakan syair-syair, ya Pak Prof, ya.
1: Syair, ya, ya. Syair.
0: Bagaimana masyarakat waktu kala itu, Pak Prof? Apakah cepat memahami dengan metode syair kah, atau ada metode terus seperti Jawa sendiri menggunakan peragaan,
1: ya,
0: wayang?
1: Ya. Baik. Jadi kalau diajarkan mengenai beriman kepada Allah, ya, dengan bahasa Melayu, bahasa Arab, masyarakat kita tidak bisa, tidak paham. Makanya dua syair, misalnya kalau saya bisa mencontohkan salah satu, yeah, syair Kelong, ya,
0: yeah,
1: nah, misalnya karaim mepak jaria nisumbai atau jentojeng, ya karaim mepak jaria nisumbai atau jentojeng tena ruana na tena sampak juluna,
0: yeah.
1: Itu salah satu syair yang punya makna keimanan yang sangat mendalam. Dan itu bisa dipahami cepat oleh masyarakat. Bahwa wahai masyarakat, maknanya Kelong ini,
0: yeah,
1: ya,
0: yeah.
1: Wahai masyarakat, karai mepat jaria, Tuhan yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta, yang disembah sungguh-sungguh, yang kita beribadah sungguh-sungguh kepadanya, tena ruana na tena sampak julunya, tidak ada duanya, Tuhan itu tidak ada duanya dan tidak ada yang menyerupai dengannya. Nah, jadi masyarakat paham, oh iya, kalau begitu Allah itu tidak ada yang menyerupai. Jadi pemahaman akidah sangat mendalam bahwa Allah itu adalah pencipta, dan seluruh cipta, karena dia pencipta maka dia khalik, dan seluruh ciptaan itu adalah makhluk. Jadi tidak ada kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki, ya hanya Allah saja. Itu diberikan pemahaman masyarakat ke situ. Karena masyarakat masih saja ada yang menganggap bahwa ada hal-hal yang kekuatan lain, yeah, yang bisa memberikan rezeki. Jadi bisa saja masyarakat musyrik, ya, karena, yeah, menganggap ada kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki, yang bisa menyembuhkan penyakit. Jadi berikan keyakinan bahwa tidak, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan penyakit. Jadi ajaran ketauhidan.
0: Ketauhidan.
1: Ketauhidan itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Mm-hmm. Dalam mengesakan Allah itu ada tiga

0: macam tauhid, yaitu ada tauhid namanya tauhid rububiyah,
1: yeah.
0: Tauhid Allah Maha Pencipta, bahwa kita harus meyakini atau masyarakat harus meyakini bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, yang namanya makhluk apa saja, manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Dan harus diyakini bahwa karena Allah menciptakan segala sesuatu makhluk itu, maka Allah yang memeliharanya, Allah yang memberikan rezeki. Jadi jangan khawatir bahwa setiap manusia kalau masih hidup pasti ada rezekinya. Kita harus yakin itu, maka masyarakat diberikan keyakinan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, dan Allah memelihara ciptaannya, dan Allah memberikan rezeki terhadap ciptaannya. Itu pemaknaan tauhid yang pertama. Yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah, bahwa hai manusia, kamu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kamu diciptakan itu mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi ada ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi kepadanya. Jadi jangan mengabdi kepada yang lain. Kepada Allah saja mengabdi, karena Allah lah yang memberikan rezeki, dan Allah lah yang satu-satunya yang harus disembah. Nah, itu yang menjadi makna dari kilon tadi itu.
1: Berarti dari syair-syair atau penyampaian yang dilakukan ulama-ulama itu merupakan dari makna atau arti dari Al-Qur'an itu sendiri yang disampaikan ya, dengan metode.
0: Iya. Jadi dari Al-Qur'an, sumbernya dari Al-Qur'an sebenarnya. Tapi karena Al-Qur'an kalau diberikan kepada masyarakat anda kurang paham. Kurang paham dan kasih Al-Qur'an bahasa Melayu, maka dimakasarkan. Yang karena hanya bahasa Makassar yang bisa paham, maka dimakasarkan dan diperkuat dengan bahwa ajaran agama itu ya tadi harus percaya kepada Allah satu-satunya. Itu ada ayatnya itu tadi. Ya kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan lurus. Makanya dengan kelong itu masyarakat cepat paham. Alhamdulillah.
1: Berarti ulama-ulama kita terdahulu itu memang mungkin cerdik sekali melihat kondisi atau situasi ya, Pak Prof ya, sehingga dia metode ini yang cocok untuk masyarakat. Nah, kalau menghubungkan makna mendalam dari kelong tersebut dengan cara pandang hidup masyarakat Bugis Makassar, Pak Prof, yang menjunjung tinggi nilai moral berlandaskan iman, itu dalam kelong ini bisa menjadi pegangan tentu menjadi moral bagi generasi muda dan masyarakat di usia produktif dalam menghadapi tantangan zaman modern begini, Pak Prof, itu bagaimana? Apakah masih relevankah menggunakan syair dalam menyampaikan dakwah seperti terdahulu ulama kita, itu bagaimana?
0: Kalau relevan, saya kira bukan saya kira, memang sangat relevan bahwa kilong syair ini tetap harus dipelihara supaya masyarakat generasi muda juga meskipun dari pengamatan sementara generasi muda ini kurang perhatian ya kepada kelong-kelong ini karena budaya literasi dan apa segala macam dari luar itu masuk, tetapi itulah sebabnya sehingga kelong ini perlu dilestarikan karena kelong ini itu mendukung pengadakan, namanya pengadereng. Jadi sebelum Islam datang itu pegangan hidup masyarakat itu pengadakan atau pengadereng. Bugis pengadereng, Makassar pengadakan. Apa isinya pengadakan itu? Yang pertama ada jadi hal-hal kehidupan kemasyarakatan itu diatur di situ, sopan santun, penghargaan kepada orang lain, persatuan dan seterusnya, itu di adat itu dibicarakan. Nah, kemudian ada bicara. Jadi ada bicara-bicara itu soal hukum. Kalau ada hal-hal yang menjadi masalah ya harus diselesaikan dengan baik, itu bicara. Ada lagi rapang. Rapang itu kalau mengambil suatu keputusan bisa dilihat kejadian-kejadian yang sama seperti itu yang ada, yang pernah terjadi sebelumnya.
1: Yeah.
0: Nah itu rapang, kemudian wari itu kepantasan. Hmm. Siapa yang pantas duduk di mana dan seterusnya dan seterusnya. Apa pakaian yang pantas dipakai dan seterusnya. Hmm. Pengadakan yang empat unsur ini, datanglah Islam. Datang ajaran Islam itu memberikan nilai Islam semua kepada empat unsur tadi.
1: Yeah.
0: Jadi ada di diberikan nilai-nilai Islam.
1: Yeah.
0: Sehingga aturan-aturan kehidupan kemasyarakatan itu sudah berdasarkan nilai Islam. Hmm. Termasuk juga apa itu bicara soal hukum, makanya ada hukum Islam, ada apa, dan keluarlah itu ke pengadilan agama dan seterusnya. Itu keluar itu dengan adanya unsur sara ini. Termasuk juga apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya itu dilihat nilai ajaran Islam. Dan soal kedudukan seseorang, siapa yang ya pantas melaksanakan sesuatu, itu harus melihat ajaran Islam. Sehingga di dalam siklus kehidupan manusia itu, itu berlaku ajaran Islam. Yang sebelumnya budaya saja, misalnya orang lahir. Orang lahir sudah ajaran Islam masuk di situ setelah Islam datang. Yaitu sunnah Rasulullah itu kalau lahir maka diazankan di telinga kanannya dan ikamah telinga kiri. Usia 7 hari diakikah. Kemudian diberikan nama yang baik. Itu sudah ajaran Islam semua. Sampai sunatan juga di hitan, ajaran Islam. Nikah juga sudah ajaran Islam di situ. Sudah harus ada wali, ada mahar, ada saksi, ada ya rukun-rukun nikah itu sudah harus ada di situ. Mati juga begitu. Mati di apa itu, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga budaya-budaya yang ada sebelumnya memang diperkuat oleh kelong-kelong syair-syair ini yang berkaitan dengan baik yang berkaitan dengan iman maupun yang berkaitan dengan ibadah.
1: Nah, Pak Prof, kalau kita melihat kondisi sekarang, mungkin dari kacamata Pak Prof sendiri, apakah masih banyak ulama-ulama kita atau pendakwah kita menggunakan metode ini, kelong penderita itu sendiri, apa atau mulai ada pergeseran menyesuaikan dengan zaman?
0: Baik. Jadi awalnya syair-syair ini menjadi metode yang sangat penting di dalam memberikan pemahaman ajaran Islam kepada masyarakat. Sehingga ulama selain menciptakan syair-syair yang bernuansa atau yang bernilai ajaran Islam itu, dia juga mengajarkannya. Dan itu berkembang, dikembangkan oleh para ulama-ulama yang menggunakan atau yang penutur bahasa Makassar. Nah, kemudian berkembang rupanya dalam perkembangan zaman sampai sekarang ini, dalam pengamatan sementara sudah banyak pergeseran, ada pergeseran penggunaan bahasa Makassar dalam mendakwakan Islam oleh selain para ulama-ulama kita, juga masyarakat kurang memahami atau kurang memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang kelong-kelong tu penderita ini. Jadi masyarakat terutama generasi muda sampai sekarang ini perlu kurang paham tentang itu, sehingga perlu dikembalikan syair-syair kelong itu. Oleh karena itu kelong ini perlu dibukukan, perlu diselamatkan supaya tidak punah. Maka dengan dibukukannya keleng-keleng ini, itu menjadi insya Allah menjadi bisa selamat dan bisa dipelajari kembali oleh masyarakat, terutama para dai-dai yang punya pemahaman bahasa Makassar, untuk kembali dikembangkan metode dakwah dan ceramah ini yang memberikan materi-materi dakwah yang berbahasa Makassar dalam bentuk syair-syair kilong itu. Itu.
1: Apakah ada upaya dari mungkin dari budayawan itu sendiri yang memahami tentang konsep ini dapat berkolaborasi dengan pengelola pesantren atau lainnya untuk menerapkan kilong pandrita ini?
0: Jadi ini sangat bagus ini kalau dinas-dinas kebudayaan. Kalau dinas kebudayaan Makassar itu sangat mengapresiasi kilong-kilong ini karena sudah terbit bukunya. Dan beliau itu mau memperbanyak. Jadi dinas kebudayaan Makassar mau memperbanyak buku ini. Kemudian mau memberikan kepada dinas kesejahteraan ya bagian bagian kesejahteraan masyarakat dan di konon mau diberikan kepada ulama-ulama di Makassar ini dan untuk menjadi bahan ceramah-ceramah dalam mendakwakan Islam. Itu satu. Yang kedua kepada guru-guru juga. Supaya guru-guru dapat memberikan pemahaman kepada murid-muridnya. Sehingga murid-murid nanti yang selama ini kurang memperhatikan itu, nanti murid-murid yang akan datang insya Allah itu sudah bisa diberikan pemahaman. Malah kan saya bilang kalau bisa dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah itu supaya menjadi wajib sehingga guru-guru mengajarkan dan anak-anak juga bisa lebih paham sehingga budaya yang diciptakan oleh orang tua kita, para ulama kita ini itu menjadi lestari di masa-masa yang akan datang karena masyarakat generasi muda bisa lebih paham dan para tupandrita juga, para ulama-ulama bisa juga mengembalikan materi-materi dakwah itu dengan bahasa Makassar di ceramah-ceramah di mana beliau melaksanakan tugasnya.
1: Itu, karena metode ini kan kalau kita melihat Pak Prof, ini mudah dipahami ketika di ketika makna arti dari Al-Quran ini disankan dalam kelong pandrit itu sendiri Pak Prof. Berarti memang perlu didorong terus Pak Prof ya.
0: Saya kira harus memang orang tua, para da'i, para guru, orang tua harus memang punya kemauan atau ya mungkin kesadaran lah agar supaya syair-syair kilong tupandrita ini digali kembali, diselamatkan untuk diajarkan kepada generasi muda kita sehingga generasi muda ini bisa lebih paham juga. Dan bahasanya juga bisa lestari. Karena kalau tidak bahasa Makassar bisa punah juga. Karena generasi muda juga sekarang bapaknya Makassar asli, ibunya Makassar asli, tapi karena di rumah tangga tidak menggunakan bahasa Makassar, menggunakan bahasa Melayu, anaknya kurang paham bahasa Makassar.
1: Berarti memang ini kelong pandrita ini bukan saja mengajarkan dakwah, tapi mempertahankan budaya juga,
0: mempertahankan budaya.
1: Apakah bisa dikatakan bahwa ini kelong pandrita ini sebagai identitas budaya kita?
0: Identitas budaya Makassar. Bahwa kelong pandrita ini mempertahankan identitas budaya Makassar karena dengan menggunakan itu bahasa Makassar ini bisa lestari. Kalau tidak digunakan ini dan kurang dipahami lagi oleh masyarakat generasi muda kita, bahasa Makassar bisa punah.
1: Bisa punah. Misalnya Pak Prabowo, hal terburuk ketika kilong pandrita ini tidak ada yang melestarikan. Kira-kira bayangan Pak Prof itu hal terburuknya apa yang akan terjadi ketika identitas budaya kita ini hilang begitu saja?
0: Itu rugi. Rugi karena pertama Allah mengatakan begini, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'rafu. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Jadi lahirlah kita di Indonesia ini banyak suku, di antaranya suku Bugis, suku Makassar dan suku-suku ini mempunyai bahasa, maka lahirlah bahasa Makassar, lahirlah bahasa Bugis dan itu diciptakan oleh orang tua kita, termasuk kelong-kelong ini bagaimana menjadi bahan dakwah. Nah kalau ini tidak dilestarikan dan kalau dia punah, itu malah kita menjadi sangat rugi. Karena pertama kita punya suku-suku akan hilang di permukaan, padahal Allah mengatakan saya ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Suku kita hilang, itu rugi kita, bahwa suku Makassar, suku Bugis akan hilang di peredaran di masa datang kalau apa itu puncak-puncak kebudayaannya itu tidak dipelihara. Termasuk bahasa ini. Jadi bahasa harus dipelihara, bagaimana supaya bisa digunakan terus. Salah satu di antaranya ya gunakan kelon-kelon tupan rita ini dalam mengajarkan Islam.
1: Berarti memang alangkah ruginya Pak Prof ya ketika ini tidak dapat dipertahankan bahkan dilestarikan ya Pak Prof.
0: Sangat rugi kita.
1: Apalagi di era saat ini yang mungkin banyak tantangan Pak Prof ya. Jadi memang perlu ada kolaborasi tentu ya Pak Prof ya, antara tadi mungkin disinggung tadi tentang kurikulum pendidikan bagaimana bisa masuk dalam muatan lokal gitu Pak Prof ya. Tapi berarti metode ini memang harus ada penguatan ya Prof ya.
0: Nah, dari pemerintah harus ada kebijakan dari penentu kebijakan. Perlu ada kebijakan supaya misalnya bahasa ini atau budaya dalam bentuk bahasa Makassar, bahasa Bugis ini untuk melestarikannya itu harus ada kebijakan memang yang antara lain supaya anak-anak kita generasi muda paham itu maka di lembaga pendidikan formal bisa dijadikan muatan lokal di bahasa. Kalau ada muatan lokal bahasa daerah, maka bahasa daerah itu bukan hanya kaganga pamata dan nawas yang wasaha saja, tetapi langsung bahasa daerah yang punya makna. Bahasa daerah yang punya makna itu ada bahasa kelontupan rita ini. Jadi ajarkan muatan lokal seperti kelontupan rita ini kepada generasi muda. Contohnya antara lain tentang anak sekolah. Menabosi menarimbu. Mangetonja asikola bate bajina nikanaya pengisengan. Jadi ini nilainya sangat tinggi agar supaya generasi muda anak usia sekolah itu jangan malas. Meskipun hujan, meskipun badai, jangan tidak sekolah karena kamu akan ketinggalan. Tidak akan dapat ilmu yang baik, dan kalau orang tidak berilmu tidak bisa mendapatkan dunia apalagi mendapatkan akhirat. Ada syair bahasa Arab mengatakan man arada dunia fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Kalau mau maju di dunia maka harus dengan ilmu. Kalau mau selamat di akhirat maka harus dengan ilmu. Kalau mau dapat dua-duanya, selamat sukses di dunia, selamat di akhirat, harus dengan ilmu. Itulah sehingga apa itu ayat pertama turun itu tentang membaca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi harus dengan ilmu. Makanya kelontupan rita ini sangat tinggi nilainya karena ayat-ayat Al-Qur'an dia pahami sehingga dia menjadikan syair-syair itu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terutama anak sekolah itu supaya dapat mewujudkan atau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi jangan malas. Biar hujan, biar badai, datang ke sekolah.
1: Tapi kalau dilihat Pak Prof, sebenarnya lebih kenaknya ini para ulama kita sebenarnya Pak Prof. Seharusnya para ulama kita yang mengajarkan atau membudayakan kelompok rita ini. Mungkin seperti contohnya saat berkhutbah di Jumat, mungkin bisa diterapkan syair-syair begini ya Pak Prof ya.
0: Jadi makanya harusnya ada yang ada kebijakan misalnya Pak Bupati. Perbanyak buku ini baru berikan ke setiap ulama dai-dai di desa-desa,
1: tokoh agama,
0: imam desa, para dai pembaca khutbah supaya dia
1: jadi pelajari
0: dan kalau ambil saja satu saja kelong dijadikan materi dalam ceramah Jumat misalnya itu luar biasa itu banyak bisa panjang itu
1: bisa menjadi materi khutbah semua itu Pak Prof
0: ada materinya satu saja diambil Misalnya mau masuk surga.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ambil saja itu Pak ajar kita Pak no. Yeah. Pak baji ampenu. Nuga pamintu surga rata dua. Yeah. Itu saja dibahas yeah. dalam khutbah Jumat. Kalau tidak mau membatasi pembahasannya bisa lama khutbah Jumatnya itu kecuali kalau dia batasi bahwa kalau mau mendapat surga dan surga itu adalah harapan seluruh manusia untuk keselamatan dan hidup bahagia di akhirat itu kalau mau dapat itu ya harus beriman memperkuat iman bukan memperkuat iman saja tapi harus memperbaiki akhlak. Kalau imanmu kuat, ibadahmu bagus, akhlakmu tinggi, insya Allah kamu dapat surga di akhirat. Nah, itu.
1: Berarti memang perlu ada pimpinan atau bupati atau gubernur mendorong metode-metode ini.
0: Perlu memang syair-syair Tupan Rita ini yang sekarang sudah jadi buku ini, itu perlu memang dimiliki oleh para ulama.
1: Yeah.
0: Agar supaya dia lihat itu syair-syair isinya dan materi dia pilih saja materi apa yang anda mau jadikan apa itu bahan dakwah. Kalau orang kalau ada misalnya mau memberikan materi tasiah orang mati ada materi orang mati
1: yang sudah disiapkan semua
0: orang mati di situ.
1: Ibaratnya ini kitabnya lah gitu ya. Namun dirangkaikan dalam syair gitu.
0: Ya syair. Jadi jadi intinya. Buku ini isinya ada 280 syair.
1: Oh sudah nih.
0: Dan terbagi itu ada keimanan, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, ada kebudayaan, ada pemerintahan, ada pendidikan, banyak.
1: Jadi berarti lu cukup sangat bagaimana ya lengkap lah ini lengkap, untuk bisa berarti memang harus ada dorongan memang untuk bagaimana buku ini dapat diberikan oleh tokoh agama. Mungkin masyarakat lebih paham menggunakan metode ini dibandingkan membaca langsung kitab Al-Qur'an itu sendiri, Pak Prof. Baik-baik. Pak Prof, ini mungkin di ujung acara kita ini, Pak Prof, mungkin ada pesan khusus kepada pendengar kita ini terkait dengan topik kita di malam hari sekaitan dengan Kelong Tuan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran kaidah atau gimana. Mungkin ada yang disampaikan, Pak Prof, silakan.
0: Jadi kalau kata akhir barangkali berkaitan dengan kelentupan rita ini. Kelentupan rita ini kan nilai ajaran agamanya sangat tinggi dari aspek keimanan tadi, dari aspek ibadah, dari aspek akhlak, dan dari aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya. Maka kalau mau disimpulkan sebagai apa itu ya rangkuman dari pembicaraan kita ini bahwa masyarakat ini dan kita semua itu perlu memperkuat iman. Memperkuat iman apapun agamanya. Terutama yang beragama Islam. Bahwa memperkuat iman keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu pencipta segala makhluk dan hanya kepadanya kita bermohon. Kita bermohon apa yang kita harapkan dan karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi harus kita memperkuat iman. Yang kedua, tidak cukup hanya memperkuat iman saja, harus berbuat baik kepada sesama manusia, berakhlak mulia. Baji ampe, baji ampe. Jadi terasa kita patah, baji tong ampe tapoin. Insya Allah kita lah menjadi khairun nas, ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai manfaat kepada sesama. Orang mempunyai manfaat kepada sesama ya ada orang yang berakhlak dengan baik, menafkahkan sebagian hartanya, membantu orang yang membutuhkan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ibadah itu harus baik. Jadi iman kuat, ibadah bagus, akhlak kita disenangi orang, akhlak kita kepada orang lain, kepada tetangga, kepada tamu dan seterusnya, kita punya akhlak mulia. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik. Dan dengan demikian hidup kita akan bahagia, Dan insya Allah nanti di akhirat kita juga hidup akan bahagia, hidup kita juga akan mendapat surga insya Allah. Jadi kilong ini bermaksud agar supaya perkuat iman, perbaiki ibadah, perbaiki amal, perbuatan, perbaiki akhlak, dan insya Allah dengan itu semua menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan takwa. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalau tidak beragama Islam. Insya Allah dengan itu kita akan selamat di akhirat nanti. Amin.
1: Ya, ya. Pak Prof, ada satu permintaan yang Pak Prof sebagai penutup kita. Mungkin ada satu syair yang bisa disampaikan kepada pendengar kita. Syairi Kilong Tupandit itu sendiri.
0: Ya, jadi syair itu banyak. Ya. Tadi tentang keimanan. Ada saya bawa ini. Ya. Tentang keimanan tadi. Ini tentang neraka lagi.
1: Wah, baik. Sebagai penutup kita.
0: Tentang neraka ini, misalnya, punatiran usambayang, nakodi todong ampenu, anasamintu neraka. Tampak nuri akhirat. Jadi ibun natena nusambayan ko ditong yang penu anas semintu neraka tempat ke di akhirat. Jadi sembahyanlah, perbaikilah akhlak supaya jangan kita masuk neraka nanti di akhirat. Jadi itu semua syair-syair yang punya makna yang sangat mendalam. Ya, masuk surga dibicarakan, kalau apa yang menyebabkan kita bisa masuk surga, apa juga yang menyebabkan kita masuk neraka, bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu sangat dalam nilainya. Ya. Sama juga syair anak sekolah. Ya. Misalnya punakutu itawa antama risikolaya. Ya. Busangatinna naliun nawana-wana. Jadi kalau orang malas masuk sekolah, ya pun nakutu itawa antama risikolaya busangatinna naliun nawana-wana. Hatinya resah dan pikirannya buntu. jadi kalau mau tidak buntu pikirannya, kalau tidak mau busangatinna resah dalam kehidupan, rajinlah sekolah.
1: Luar biasa. Ternyata memang maknanya mendalam tapi mengenap. Memang penting sekali Pak Prof untuk memang di ajarkan kepada anak-anak kita, orang tua kita, dan juga tokoh-tokoh agama kita. Ternyata ini lebih mudah dipahami tentang metode Pak Kilopan Bita ini Pak Prof. Luar biasa. Oke Pak Prof, luar biasa ini pembahasan kita di malam hari ini. Sebenarnya panjang sekali Pak Prof pembahasannya Pak Prof ya, karena waktu memang kita membatasi. Insyaallah kita di lain waktu kita akan bedah lagi, bedah lagi soal tentang Kilong Penderita ini, memang luas pembahasan
0: Pak Prof. Bisa aspek ibadah,
1: iya betul,
0: aspek akhlak.
1: Betul. Ini hanya kulit-kulitnya saja, nanti ada selanjutnya kita akan bahas.
0: Aspek imannya ini,
1: betul, aspek imannya dan akidahnya Pak Prof.
0: Akidahnya ya.
1: Baik, Pak Prof, makasih atas kesempatan yang Pak Prof sudah sempat hadir di acara apresiasi budaya di malam hari ini tentang Kilong Penderita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah dan keimanan. Tentunya ini kita harapkan masyarakat dapat menjaga, memelihara, bahkan membudayakan budaya kita ini Pak Prof. Dan juga terima kasih kepada pendengar kita yang sudah setia mendengarkan kita di malam hari ini. Dan tentunya Bang Rian, terima kasih kepada semuanya untuk bisa mengambil ikmayah dari materi ini. Baik, saya Bang Rian pamit undur diri bersama dengan Profesor Dr. Haji Bahakim Rama MS selaku Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Udismu Makassar. Bang Rian pamit undur diri, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Si Kaporo Bugis, kue dengan tampilan cantik yang dulunya hanya dihidangkan sebagai makanan penutup para bangsawan, kini kue lapis dengan dua warna ini sudah banyak ditemui acara pernikahan sebagai sarasehan atau acara hajatan lainnya. Memiliki tekstur yang lembut, kue si Kaporo memiliki cita rasa yang manis, dibuat dari tepung beras, telur, dan agar-agar yang dicampur dengan gula. Si Kaporo disebut juga sebagai kue puding khas Bugis. Sahabat Budaya, demikian kabar Ana Pro 4 sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dari jam 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Ruslan pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

0: Upacara Adat Mak Nenek merupakan upacara adat suku Toraja untuk membersihkan dan mengganti pakaian leluhur yang sudah meninggal dunia. Tradisi Mak Nenek memiliki akar dalam kepercayaan dan budaya sebagian suku Toraja.
1: Ini Nenek Bunga, itu saudara kandung, ini kembar dia.
0: Martin mencoba memperkenalkan satu persatu nama dari keluarga leluhur mereka yang telah meninggal dunia belasan hingga puluhan tahun lalu, yang dikeluarkan dari peti untuk kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya.
1: Tante siapa di sini lagi?
0: Kegiatan Manene yang dilaksanakan Martin bersama keluarga kali ini dilakukan di bulan Agustus. Hal ini kemudian mengundang banyak wisatawan dari mancanegara turut hadir menyaksikan ritual yang unik ini.
2: Hello, it's very good to come here. It's my first time. My name is Lola, and it's really nice to come here to see the traditional. And it's very interesting. A lot of difference in Europe, a lot of difference in all the other country. And here's beautiful people, beautiful tradition, everything beautiful. It's really nice to come here and see people. Very nice. Terimakasih.
3: It's an amazing experience, very, very unique, unique in the whole world. Amazing and beautiful. And Orang Toraja, very beautiful people, very beautiful.
0: Tradisi Manene hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Toraja Utara, yakni mereka yang berada di wilayah Kecamatan Tikala, Pangala, Barupu, serta Kecamatan Sesean. Penanda ritual Mak Nenek yakni dengan membunyikan gong yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum sembari menuju makam tempat peristirahatan terakhir para leluhur mereka. Gong dipukul secara terus-menerus sejak dari rumah hingga ke makam. Kali ini kami berkesempatan melihat langsung prosesi ritual Mak Nenek di Dusun Sumpia Lembang atau Desa Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
4: Ada nenek saya di kemarin yang sudah di, ada nenek masak dan leluh, ya itu sama istri. Kita menyenang atau mengingat kasih sayang nenek kita pada saat masih hidupnya, olehnya itu di ritual adat Mak Nenek ini kita melaksanakan sesuai dengan adat.
0: Rio merupakan tuparenden atau penanggung jawab ritual Mak Nenek kali ini. Ia juga bagian dari keluarga yang melaksanakan acara Mak Nenek. Biasanya sebelum memulai ritual, pihak keluarga akan memotong seekor kerbau sebagai salah satu syarat, seperti diceritakan Arthur Piri, salah satu tokoh adat di Dusun Sumpia.
5: Ya, Mak Nenek, umpang ke, todolo lambana, pakaraya, todolo kapuangan ke. Itu dalam bahasa Toraja, sastranya. Tetapi dalam bahasa Indonesia adalah penghormatan dan penghargaan kepada leluhur yang sudah mendahului kami. Dalam makna kami memaknai Mak Nenek di sini bahwa adanya jalinan nurani antara leluhur dengan generasi-generasi yang ada pada saat ini.
6: Ini siapa tadi? Mama Subuh.
5: Lisu. Jadi di wilayah sekitar kuburan itu sebelum dibersihkan itu dibuka dulu, tetapi dengan catatan yang membuka pintu kuburan duluan adalah orang yang mengurbankan kerbau atau dalam bahasa Torajanya tombak kalosi kalebu yang membawa gong. Jadi tidak sembarang orang yang membawa bombongan dalam bahasa Toraja atau gong kalau dalam bahasa Indonesia itu, kecuali orang yang mengurbankan kerbau. Kalau masyarakat-masyarakat yang lain yang mau ikut tuh, itu hanya bisa mengorbankan babi.

0: setelah dikeluarkan dari Patane, yakni makam yang berukuran 5x7 meter persegi atau liang, yakni berupa gunung kars yang digunakan sebagai tempat penguburan masyarakat Toraja. Jenazah-jenazah tersebut kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jasad-jasad yang dibersihkan ini sudah dikuburkan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan, di antaranya ada yang sudah dimakamkan selama 50 tahun. Namun jenazahnya masih nampak utuh dan tengkoraknya pun masih lengkap.
1: Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami alami hingga saat ini.
0: Arthur menyebut ritual manenek biasanya dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Selama ritual berlangsung, terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga setempat.
2: Karena dalam kegiatan manenek ini, kegiatan rambu solok dan rambu tuka itu ditiadakan. Masyarakat pun juga yang mau pergi, mau keluar ke rambu solok dan rambu tuka, itu larangan dan pantangan bagi kami ketika sementara melaksanakan kegiatan ritual adat manenek.
0: Setelah membersihkan dan mengganti pakaian jenazah, pihak keluarga bersama seluruh warga kemudian kembali ke tongkonan keluarga untuk melaksanakan rangkaian acara selanjutnya, termasuk menikmati hidangan secara bersama-sama. Konon tradisi mak nenek diturunkan dari kisah seorang pemuda asal Barupu bernama Pong Rumanden yang menemukan jasad seseorang di tengah jalan dalam perjalanannya menuju perantauan. Seperti diceritakan praktisi adat dan budaya Toraja asal Barupu, Toraja Utara, Trija Putra Pamian.
3: Menurut cerita para leluhur bahwa ada seseorang yang akan berangkat untuk pergi merantau, dalam bahasa Toraja atau dalam bahasa adat disebut tuh Lumio atau Mak Lemba Kalando, bernama Pong Rumanden. Singkat cerita, dalam pertengahan jalan, orang ini menemukan orang yang telah meninggal. Setelah itu, Pong Rumanden ini mengangkat jenazah itu dan pergi dikuburkan di tempat yang layak.
0: Setelah menguburkan jasad yang ditemukan di tengah jalan itu, Pong Rumanden kemudian tiba-tiba bertemu dengan seseorang bernama Pong Rumase. Trija menceritakan dalam perjalanan Pong Rumanden itulah Pong Rumase mendampinginya hingga tiba di suatu desa.
3: Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan suatu kampung yang mereka tempat itu, semua orang di dalam itu mengalami sakit. Jadi semua masyarakat di tempat itu sakit semua. Sehingga Pong Rumase memberikan obat ke Pong Rumanden untuk mengobati seluruh orang yang ada di tempat itu. Setelah mereka mengobati dan upah dari pengobatan itu sudah banyak, maka mereka sepakat untuk kembali ke kampung halaman.
0: Dalam perjalanannya kembali ke kampung halaman, Pong Rumase tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tepat di tempat Pong Rumanden menemukan jasad sebelumnya.
3: Sehingga Pong Rumanden mengatakan bahwa kenapa kita belum sampai di tempat tujuan kita. Pong Rumase sudah mengatakan untuk tinggal di sini. Pong Rumase mengatakan bahwa sayalah orang yang Pong Rumanden kuburkan pada saat itu. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa semua hasil upah dari pengobatan kita bawalah pulang ke rumahmu. Dan ketika ada keluarga meninggal, maka lakukanlah tradisi mak nenek itu atau bersiaralah ke kuburan.
0: Berdasarkan cerita sejarah, Pong Rumanden asal Barupu inilah tradisi mak nenek atau merawat jenazah leluhur hingga ke liang lahat terus dilakukan masyarakat setempat hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mengakui jika promosi wisata mak nenek tidak dilakukan secara intens. Hal ini karena kegiatan tersebut hanya dilakukan di waktu tertentu, sehingga promosi yang dilakukan lebih banyak melalui media sosial. Seperti dituturkan Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Karniati Lebona.
4: Pelaksanaannya itu tergantung dari kesepakatan keluarga. Kalau di Toraja Utara sendiri ada yang melaksanakan tiap 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Tapi itu di tempat yang berbeda. Tapi bagian atas saja, bagian sesean KAP, atas ke arah Pangala, Rindingalo, di tempat-tempat itu yang tidak semua wilayah adat melaksanakan acara Mak Nenek. Nah, untuk kunjungan wisatawan sendiri, kita mempublikasi jadwal acara Mak Nenek itu lewat media yang kita punya, juga informasi kepada teman-teman pemandu wisata.
0: Tradisi Mak Nenek dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara dengan tujuan untuk menghormati para leluhur, memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat, memperkenalkan generasi muda dengan leluhur mereka, serta memperkuat identitas budaya Toraja. Meski dianggap tidak lazim, namun masyarakat setempat meyakini dengan merawat dan memelihara jasad leluhur dapat membawa berkah bagi mereka serta anak cucunya kelak.
5: Mama subuh.
6: Ya,
5: lisu.
6: Lisu.
5: Ya,
6: lisu.
5: Lisu dia.
6: Lisu bawanya subuh.
5: Ya.
7: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari bateng malabiriku. Senang sekali Bung Richard kembali hadir ya di Depal 4. Ya, sekarang kita sudah di hari ke-22 di bulan September 2006 di program Apresiasi Budaya Lokal. Langsung aja Bung Richard hadirkan informasinya. Sahabat budaya, selamat malam untuk semua yang masih terus setia bersama Perempat RI Makassar ya, dengan semangat luar biasa dan terus memberikan hal yang sangat istimewa ya bagi Perempat RI Makassar. Iya. Sahabat budaya dari rri.co.id Jakarta ya. Mali memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 22 September. Selain sejarahnya, negara Afrika Barat ini juga memiliki warisan budaya berupa kain tradisional yang dibuat menggunakan lumpur. Kain tersebut dikenal sebagai Bogolan atau Bogolan Fini. Smithsonian ya menjelaskan bahwa istilah Bogolan Fini ini berasal dari bahasa Bambara, yaitu Bogo yang berarti lumpur atau tanah, yang berarti dengan Fini berarti kain. Karena itu Bogolan Fini secara sederhana dapat diartikan sebagai kain yang dibuat menggunakan lumpur. Kain ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bamana di Mali. Proses pembuatannya cukup panjang dan membutuhkan keterampilan khusus ya, di mana kain katun tersebut terlebih dahulu diberi pewarna dari rebusan daun hingga berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Selain itu, lumpur digunakan juga untuk membuat motif pada permukaan kain. Lumpur tersebut dapat difermentasi dalam wadah tanah liat hingga berubah menjadi uap yang khas. Proses pewarnaan tersebut, sahabat budaya, tidak hanya dilakukan sekali, dan untuk mendapatkan warna yang lebih gelap, pengrajin dapat mengoleskan lumpur beberapa kali dan kembali merendam kain dalam larutan daun. Nah, pada masa lalu, bogolan juga digunakan dalam berbagai tahap penting kehidupan. Demet mencatat kain tersebut digunakan perempuan dalam masa peralihan tertentu, termasuk sebelum pernikahan atau setelah menikah. Kini bogolan menjadi salah satu bentuk kajian yang memperlihatkan hubungan masyarakat Mali dengan alam dan tradisinya. Kain yang dibuat dari tanah, tumbuhan, air, dan tenaga manusia tersebut terus berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Iya, sahabat Muri, kita berlanjut lagi informasi berikutnya dri.co.id Jakarta. Grup Kolintang Rhythm of Minahasa tengah mempersiapkan penampilan di Paris, Prancis pada 27 September hingga 3 Oktober 2006 dalam agenda UNESCO dengan membawa misi diplomasi budaya Indonesia. Pertunjukan tersebut tidak sekedar menampilkan musik tradisional, tapi juga memperkenalkan kekayaan seni Nusantara melalui konsep jembatan budaya. Perwakilan Rhythm of Minahasa, Ferdinand Soputan, menyampaikan penampilan di UNESCO menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan alat musik kayu tradisional Minahasa yang dapat memainkan beragam genre dan nada di berbagai belahan dunia. Nah, sahabat budaya, dalam persiapan menuju Paris ya, telah disusunlah repertoar lagu yang dirancang untuk memperkenalkan identitas Kolintang sekaligus membangun kedekatan dengan penonton internasional. Pertunjukan akan mencakup lagu-lagu daerah Nusantara yang berakar pada identitas budaya Minahasa dan Sulawesi Utara. Repertoar tersebut diharapkan dapat memperdengarkan karakter suara asli Kolintang serta memperkenalkan akar tradisi alat musik tersebut. Selain lagu-lagu daerah, juga dipersiapkan satu karya klasik dunia dengan aransemen orkestrasi kompleks. Materi tersebut akan menjadi ruang bagi para pemain untuk menunjukkan keterampilan individu dan kemampuan Kolintang dalam memainkan komposisi musik dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, melalui penampilan di UNESCO nanti, sahabat budaya, sekaligus keterlibatan generasi muda, ini nilai akan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus mendukung semangat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dengan itu, Grup Kolintang Rhythm of Minahasa berharap dapat memperlihatkan bahwa tradisi dan juga inovasi dapat berjalan beriringan sekaligus memperkuat posisi Kolintang sebagai bagian dari identitas budaya bangsa yang di panggung internasional. Nasional.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

Selamat malam sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Bung Richard pamit, terima kasih banyak. Nanti kita akan bertemu kembali di pukul 9 malam untuk menghadirkan program berikutnya. Tetap terus bersama Perumpatan Makassar di sini sahabat budaya, bersama Bung Richard di malam 22 September 2026.

0: Sahabat budaya Palumara. Palumara adalah hidangan khas sup ikan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuah kuning beningnya yang bercita rasa asam, gurih, dan pedas segar. Hidangan ini menggunakan bahan utama segar seperti ikan bandeng atau bolu, kakap merah tuna, atau cakalang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Besari, sebuah legenda tentang kerajaan yang konon kabarnya menghilang atau sengaja dihilangkan, yang lokasinya diduga berada di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kampung tersebut berada di sebelah barat air terjun Kerta Gangga. Memiliki penduduk dan suasananya juga sama seperti kampung pada umumnya, hanya saja tidak kasat mata. Yang lebih unik adalah ketika orang dari luar Dusun Kerta datang berkunjung ke air terjun itu, biasanya penduduk beserta kampung ini akan muncul. Namun sebaliknya, ketika warga setempat yang ingin melihat Kampung Besari, mereka tidak akan pernah melihat wujudnya sama sekali. Kampung Besari merupakan fenomena yang berkembang dari cerita rakyat di Dusun Kerta, Desa Genggelang, yang diyakini menghilang beserta para penduduknya. Seperti apa kisahnya? Kita dengarkan cerita yang satu ini.
2: Siang gini, panas, di kamar sendiri pula. Ah, mending denger lagu di radio.
3: Emang kamu dari mana, Put?
4: Nih, udah beli tikar ke Bertais buat camping.
3: Tikar? Ih, serem.
4: Tikar kok serem?
3: Aku pernah dengar cerita tentang pedagang tikar yang horor.
4: Oh ya? Di mana?
3: Di KLU.
4: Kuala Lumpur?
3: Kabupaten Lombok Utara, Keles.
4: Oh iya, iya, iya. Sorry, terus horornya di mana?
3: Katanya nih, ada pedagang tikar yang nyasar ke kerajaan yang hilang di KLU sana.
4: Hah? Kerajaan hilang? Gimana ceritanya tuh?
3: Gini.
5: Mau dijual kemana tikarnya, Pak?
6: Eh iya, ini di desa sekitar sini saja, Bu.
5: Oh, pas. Di kampung saya sedang cari tikar. Bawa ke sana aja, Pak. Pasti laku.
6: Wah, boleh, Bu, boleh.
5: Ayo, Pak, ikut saya.

0: Nah, si bapak ikut sama ibu-ibu itu. Menurut cerita, setelah dia masuk ke wilayah itu, dia takjub sekali atas keindahan desa tersebut. Sangat teratur dan cantik deh pokoknya. Gak kayak desa-desa lain. Oke. Terus horornya di mana? Horornya setelah dia akan kembali seminggu kemudian, ada seorang warga desa lain yang gak sengaja ketemu waktu dia akan menyeberang sungai. Warga itu bilang bahwa di seberang sungai gak ada desa, hanya ada hutan.
1: Loh pak, bawa tikar banyak begini nyeberang sungai. Memang mau dijual kemana pak?
2: Ini di desa seberang sungai. Saya sudah janjian sama warga sana. Mereka lagi butuh banyak tikar. Minggu lalu saya kesana.
1: Apa? Tapi pak, di seberang sungai kan hanya ada hutan. Tidak ada desa apapun di sana pak.
3: Merinding nih. Aku kan pernah camping di desa dekat lokasi itu. Lagian, aku gak pernah dengar soal kerajaan yang hilang itu.
0: Ah, kamu mah taunya camping doang, tapi gak tahu ceritanya.
3: Ya, lagian kok ada kerajaan hilang. Emang mereka tenggelam? Gempa bumi? Atau apa?
0: Ya, karena dihilangkan. Rajanya gak mau dijajah sama kerajaan Karangasem Bali. Jadi deh, kerajaan itu dimantrai. Dan abrakadabra, hilang.
3: Hah?
0: Iya, awalnya sih mereka ada perang gitu. Terus

0: Kerajaan itu dulunya namanya Besari. Tapi ada juga yang sebut sebagai Kerajaan Dedaunan. Yang pasti sih, tempat bekas kerajaan itu sekarang jadi lokasi ritual menunas memule warga Desa Bentek di Kabupaten Lombok Utara.
1: Oh, iya, aku tahu ritual itu. Itu ritual dilakukan oleh 3 pemeluk agama yang ada di sana kan? Kalau nggak salah, oleh Muslim, Hindu, dan Buddha. Mereka melakukan ritual itu setahun sekali, tiap bulan Agustus sebagai wujud syukur, iya kan? Tapi, jujur sih, aku baru tahu soal legendanya. Berasa terbawa ke negeri dongeng.
0: Kebanyakan baca komik sih kamu.
1: Ya, tapi kan setidaknya aku tahu soal budaya di Lombok.
2: Kalau budaya di Sumbawa, di Bali, atau yang di Kalimantan deh, tahu nggak?
1: Tahu.
2: Kita baca komik mulu sih.

Gimana nih? Udah penasaran kan? Pengen ketemu warga Kerajaan Besari? Datang aja yuk ke Air Terjun Kertagangga di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tapi setelah proses recovery pasca gempa selesai dilakukan ya, dijamin keindahan Lombok tetap sama, cantik dan mengundang. Walaupun sudah diguncang gempa besar beberapa kali loh, jadi harus sabar ya.

0: Oke, sahabat budaya dimanapun berada, 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250, silahkan. Selamat malam, Haji Saleh.
1: Selamat malam, Bung Rizal.
0: Iya, silakan Haji. Iya. Oke, ada juga Pak Raden di Bantimurung, selamat malam.
2: Malam, boleh cek.
0: Iya, oke. Silakan Haji Saleh.
1: Oke, lontong.
0: Iya.
1: Oke, lona. Ambok.
0: Ya, ambokku.
1: Jangan dulu.
0: Oke. Iya.
1: Mak Boko Tamasaile.
0: Silakan mau jumpa buat siapa?
1: Jumpa. Berhikmah di Maros. Abu Rahim di Kalimantan Timur. Pak Mustafa di Maros juga. Pak Umar di Pampan Dua dan Indonesia. Puan Dato di Pindrang. Pak Hasis di Maros. Pak Sani di Sukamaju. Indelen Bagi di Sopi. Indah Sopi di Pampan Dua. Pak Musa di Pampan Dua. Dan Pak Radin di Bantimurung, Arjuna di Baruga, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Rica.
0: Iya, terima kasih Haji Saleh. Pak Radin, selamat malam.
2: Malam.
0: Silakan Pak Radin.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Kalau mau Pak Bate Silimamu.
0: Mau jumpa buat siapa lagu ta?
2: Yang baru lihat tadi Pak Saleh. Ada Pak Asis, Bunda Marlina, si Sinta itu, ada Opa Adi, Opa Pasani, Bang Dato di Pindrang, ada Teman-teman di Basmo di Sopeng, Indah di Sopeng, terus Giani Asir, Sumi Delukmo, semuanya mi.
0: Iya, terima kasih.
2: Bunda Jaya. Yeah. Selamat pagi bertugas.
0: Iya, selamat malam Kakak Ajeng.
3: Malam.
0: Silakan Kakak. Ye.
3: Yeah. Saya mau lagu Cinta Sakota boleh?
0: Boleh Kakak.

0: Mau jumpa buat siapa?
1: Jumpa semuanya di tempat terkecuali.
0: Dangke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sahabat budaya, Bung Richard masih buka line telepon sebanyak-banyaknya malam ini.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Ya, selamat malam Pak Angga, selamat malam Pak.
4: Iya,
5: selamat malam
3: Pak Arjuna.
4: Iya.
3: Oke.
5: Gelontak rom.
3: Iya, saya ke Pak Angga dulu Tabe. Mari silakan Pak Angga.
4: Iya, gelontak rom ya.
3: Nah.
4: Iya.
3: Lagu tak?
4: Lagu ya.
3: Iya.
4: Lagunya Tauri Tangkin Atiku, tapi Nabi Ulandar yang punya. Dari tangkina adikku Nabila Wulandari.
3: Nabila Wulandari, oke. Silakan sapa-sapa.
4: Ya, pertama Pak Asis, Pak Sani, Pak Asri Wotu, Pak Ahmayani, Pak Uli Ape, Sherly Margarita, Ibu Marlina, Ibu Fatma, Ibu Mawar juga. Ibu Rusia bersama siapa? Pak Umarnya. Terakhir buat menerima PSPC. Paling sayang paling cantik.
3: Ya, itu aja. Oke, silakan Pak Arjuna.
5: Ya, selamat malam. Silakan Pak Arjuna.
3: Yeah.
5: Lagunya nanti Besar S Polo Aleting.
3: Oke.
5: Ada Ji.
3: Polo yang mana?
5: Polo Aleting.
3: Coba Bung Ijat lihat dulu. Sebentar, sebentar. Ansar S. Polo Leteang.
5: Ya, Polo Leteang.
3: Polo Leteang. Oke, silakan mau jumpa buat siapa ini?
5: Yang baru lewat, Pak, selalu kenal juga. Terus pasti di Maros, Mawar Jingga di Taen, Ibu siapa lagi nih di Getaranin, Bu Marlina di. Ya, terus pasti di Wotu, Ambani Tasmun di Sopen, Pak Umar juga, bisa menurusianya, Pak Adin di Tonro, Mbak Tante di Pare-Pare, Bunda Sopi juga di BTM Pau-Pau. Selamat malam Bunda. Terus Ibu Ina di Stelara di Maros, saya misalnya di Bantain, Yuli Ape di Sinjai, dan semuanya Bunda Cak ya. Buat Bunda Cak lanjut tugas ya.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gelong Tarung. Oh Tapuki. Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
6: Selamat malam Bung Rica, Gelong Tarung.
3: Silakan Pak Ahmad Yani.
6: Lagunya Tamu Tak Diundang.
3: Tamu Tak Diundang, itu lagu apa itu? Lagu Bugis atau Makassar?
6: Lagu Bugis.
3: Tamu Tak Diundang, hah?
6: Iya.
3: Oke, coba Bung Rica lihat dulu. Lagu Bugis. Tamu tak diundang. Tamu tenri undang.
6: Iya itu
3: yang
6: itu
3: benar.
6: Ya.
3: Iya.
6: Tamu tenri undang.
3: Tamu ya. Tenri undang. Oke. Silakan jumpa-jumpa.
6: Iya, yang baru lewat ada Pak Arjuna. Yeah. Ada Angga Prasetya. Ada Pak Arjuna, Pak Amsa, Ibu Marlina, Pak Asis, Pak Endro, ada Angga di Sinjai, ada Arpa di Selayar, ada Pak Pajar, Pak Gapur, dan semua-semuanya nih. Bun Rica.
3: Iya.
6: Makasih.
3: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
3: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Lina, selamat malam.
7: Selamat malam, Bun Rica.
3: Silakan kakak.
7: Lagunya bisa?
3: Boleh, Rica? Boleh kakak, boleh.
7: Maki Baku Ero. Udin Leaders.
3: Tenak Maki Baku Ero.
7: Iya.
3: Oke. Tena Maki Baku Ero. Udin Leaders.
7: Iya.
3: Oke. Mau jumpa buat siapa iya. Ini kakak?
7: Buat Opadin. Yeah. Buat Pak Asis. Buat Uya Ape. Buat Pak Ahmayani Tasmon. Pak Radin. Ibu Umar dan Ibu Nurs. Pak Nurs. Pak. Siapa? Pak Umar dengan Ibu Nursia. Yeah. Uya Ape. Ibu. Ibu Trisinta. Satu lagi itu satu Isnin Nompo tadi Pak Angga Masetia, terima kasih Pak Arjuna juga, terima kasih dan semuanya mau Bung Richard. Yeah. Bung Richard lanjut tugas Ki, terima kasih banyak,
3: terima
7: selamat
3: kasih,
7: malam
3: kakak. Selamat malam, selamat malam Pak Hamsa.
8: Oke okay.
3: Iya,
8: selamat
3: silakan.
8: Malam Bung Richard.
3: Iya
8: yeah,
3: yeah, Pak Mari,
8: lama ini Mari. Baru muncul
3: iya,
8: lagi
3: iya betul. Nah, yang mana Kelongta ini nanti Bung Richard putarkan?
8: Boleh mah kama salasa.
3: Aduh mantap mantap mantap mantap. La turung bosiji pale itu ya. Mau jumpa buat siapa silakan?
8: Iya, yang berlewat tadi siapa iya. Itu?
3: Oh, Kakak Lina di Veteran Utara.
8: Lina di Veteran.
3: Iya.
8: Rabu Malang Hamsa monitor juga. Kemudian yang Uli Ape, Sinjai, yeah. Pak Asis, dan Umar, Nursia, yeah. Pak Salih, Rp. Ali, Pak Sani,
3: yeah.
8: Puan Datu, dan semua-semuanya nih.
3: Oke.
8: Okay. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saat tidak sempat yeah. Menit.
3: Terima kasih.
8: Pak, sebut namanya. Yeah. Selamat kita semua. Assalamualaikum. Yeah. Selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat malam, Kelong Tarong. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, ini main-main nih. Iseng-iseng nih, ada yang iseng ya. Selamat malam, Pak Iqbal. Selamat malam, Kakak Sumi. Halo. Ya.
9: Selamat malam.
3: Oh iya, terima kasih Pak Iqbal.
9: Apa kabar Bung Ical?
3: Kabar bahagia, amin, terima kasih.
9: Lagunya dulu Bung Ical.
3: Oke, silakan.
9: Lagu Poco-Poco.
3: Poco-Poco.
9: Kita mau Poco-Poco di kamar.
3: Woi, sadap. Adakah?
9: Ada dong.
3: Oke, oke, Poco-Poco. Kalau Pak Iqbal, amaku suruh gaku ya. Oke, Kakak Sumi silakan yeah. Menyapa dulu.
9: Lagunya dulu.
3: Oh iya, sudah.
9: Oh iya, sorry.
3: Iya, silakan.
9: Menyapa dulu. Ada Sri Dewi, Ibu Harsina.
3: Iya.
10: Halo.
9: Ibu Murti. Ada Bang Adi yang tersayang. Buat Bung Ical yang tercinta.
3: Yeah.
9: Dengan sampah terkecuali.
3: Amin.
9: Hati-hati kalau pulang
3: iya,
9: dindaku.
3: Terima kasih. Yeah.
9: Oke, makasih.
3: Iya, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal.
10: Iya, buat...
3: lagu tadi dulu. Oh, sudah tadi, Di? Sudah tadi lagu iya. Tadi? Mau jumpa buat siapa?
10: Opa Jono. Lima kereta, Dimas,
3: iya.
10: Dan semuanya tanpa terus.
3: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya.
10: Spesial buat Pak Richard.
3: Iya.
10: Sekali lagi saya turut berduka cita.
3: Oh iya, terima kasih. Iya.
10: Semoga amal ibadahnya diterima.
3: Aman, aman, aman, aman. Amin, amin, amin, amin. Iya, mari oke, silakan. Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ke Kelong Tarong.
11: Kelong Tarong, assalamualaikum.
3: Selamat malam, Daeng Saro.
11: Saro.
3: Iya, oke. Silakan Daeng, Kelong Tarong yang mana ini?
11: Deser Dego.
3: Iya.
11: Kecamatan Bung.
3: Oke. Kelong tak? Yang mana Ilya Kelong tak ini? Ilya Sapar, judulnya?
12: Salasa.
3: Ya?
12: Tanring Salasa.
3: Tanring Salasa. Silakan, siapa kita mau jumpai Kelong tak?
12: Yang pertama ibunda kita di Goa Haji Fatmawati. Saya kesalahan undang sama keluarga. Ibu Lina tidak pernah nasa apa, tapi biar ibu Semi elu. Iya. Biar yang tengkus surat ibu Semi tidak pernah nasa apa. Opa Isi, ibu Arsini di Paropo, ibu Nia, ibu Dasopi di Papua Perumbi, ibu Sri Sinta, Rosna Yasir, Sansa Meiser, Sri Dewi di Pakatta, Ernie dan Baji di Pakatta, yang semua-semua ibu Intan Takalat, yang semua-semua enam kampung terkecuali. Iya. Semoga lah umur sigap pamuk acara bari basa.
3: Amin amin amin amin amin.
12: Jangan lupa di bandra. Oke Kak Richard.
3: Iya terima kasih. Hati-hati
12: kalau pulang.
3: Iya.
12: Selamat malam.
3: Iya.
12: Dari begal.
3: Iya iya.
12: Sampai di rumah.
3: Amin amin.
12: Oke. Assalamualaikum.
3: Iya. Iya. Selamat malam bundaku.
13: Malam.
3: Selamat malam.
13: Kelong taro.
3: Iya. Mau jumpa buat siapa? Kelong tak dulu, kelong tak, kelong tak. Bunda Harsina di Paropo, iya.
13: Pangaile Balaloa.
3: Pangaile Balaloa, mau jumpa buat siapa lagu ta?
13: Yang baru lewat tahu Desarro itu.
3: Ya.
13: Iya. Salam sehat selalu. Bu Nursia, Pak Umar, Bu Sumi, Bu Murti, Sri Dewi. Lagi semuanya dengan teman-temannya.
3: Oke, nanti kita mainkan. Iya.
13: Buniar, Bu Kak Mawar, semuanya pendengarnya.
3: Iya. Pro-4. Yes.
13: Salam sehat selalu, Adik. Ah,
3: sama-sama, bundaku
13: iya,
3: sayang.
13: Iya, sabar.
3: Iya.
13: Iya.
3: Terima kasih.
13: Tetap semangat.
3: Amin, amin, amin.
13: Iya.
3: Amin.
13: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rijal putar lagu dulu, nanti sebentar kembali lagi.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Oke, sahabat budaya, nanti kita akan mendengarkan lagu berikutnya ya. Ini lagu dari Polo Letiange dan juga Tamu Tenri Undang. Nanti setelah itu baru Bung Richard terima telepon lagi.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
3: Oke, mari silakan sahabat budaya Bung Rica tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kelong Tarong. Iya, siapa di mana, Ki?
4: Malam.
3: Apa kabar ibuku?
4: Semangat ya.
3: Semangat, terima kasih. Yeah. Ih, yeah. Ada suara merdu itu di samping tak?
4: Itu suara kucing.
3: Bukan saya yang bilang nah. Adakah?
4: Ada dong.
3: Serius.
4: Sini dong.
3: Serius. Ibuku lagu tak?
4: Takun tua mine mae.
3: Takun tua mine mae.
4: Iya.
3: Oke, siapa?
4: Ada.
3: Ada.
4: Jumpa dulu.
3: Iya, tabe.
4: Pertama, ada Ibu Harsina. Ada Ibu Lina, ada Ibu Sinta, ada Pak Asis, ada Pak Hamsa, sehat selalu Pak Hamsa. Terus ke Pak Radin, ada Pak Saleh, ada Nur dan Pak Angga di mana itu? Di Goa. Ada juga Bahar di Caming, ada Arsnandiwati yang sudah miss call, sudah mau berhenti. Ada Pak Sani, ada siapa lagi nih? Ada Ibu Niar bersama Ibu Mawar dan Desaro. Dan semuanya tanpa terkecuali Bung Ical. Bu Ical sehat selalu ya.
3: Amin.
4: Iya. Ini ada mau nambil Ayah
3: silakan,
4: Umar.
3: Silakan. Iya.
5: Halo saya.
3: Selamat malam.
5: Siang kah?
3: Iya.
5: Sehat dong, sehat.
3: Amin.
5: Iya. Sabar dong.
3: Nanti aku jalan-jalan ke sana ya.
5: Insyaallah.
3: Tapi betul, ya. Pijitannya bisa bikin gemuk toh?
5: Iya dong, pijitan okay. Aja kalau ada capek-capek sakit badan kesana boleh aja ke pompon satu ya. Ya, dan semuanya teman-teman di mana saja berada yang mendengarkan RRI Prompa di mana saja.
3: Amin, terima kasih.
5: Dan Rica, saya selalu deh ya.
3: Amin, terima kasih.
5: Hati-hati kalau pulang. Selamat malam.
3: Selamat malam. Hai, selamat malam Kelong Tarong. Selamat malam.
6: Iya,
3: siapa? Malam. Siapa di mana, Ki?
6: Saya Adi dari Kalimantan Timur, Bang.
3: Selamat malam, Pak Adi.
6: Iya, selamat malam juga. Lagi, ini dengan Bang siapa ini? Boleh tahu namanya?
3: Bung Richard.
6: Oh, Bung Richard. Salam kenal, Bung di Kalimantan.
3: Lagi musim apa Kalimantan hari ini?
6: Wah, musim kemarau yang ada di Kalimantan ini.
3: Sama Makassar juga, tapi tetap semangat ya.
6: Iya, semangat selalu semangat, cuma asapnya ini bikin bah.
3: Iya, memang setiap tahun memang kalau di bulan-bulan seperti ini memang akan ini. Tapi Bang Adi sama keluarga aman di sana ya?
6: Aman. Asalkan pakai masker, kaca-kaca mata lah.
3: Betul. Aduh, terima
6: ini
3: kasih.
6: Ini boleh tahu ini acaranya ini apa, request lagu daerah
3: lagu,
6: kah?
3: Lagu daerah seluruh Nusantara. Lagu daerah. Okay, kalau mau lagu
6: ini kan baru,
3: pop Nusantara kan, juga boleh. Bentar,
6: ini kan saya perdana masuk ini, mau tahu dulu. Gitu. Salam-salam boleh kan nanti?
3: Ini dulu, request saya dulu, nanti baru boleh salam-salam. Lagu apa requestnya, nanti?
6: Requestnya Selendang Bura, lagu pasir. Oh, Selendang Bura.
3: Mantap itu Bang Dangdut. Selendang Bura itu ya.
6: Nah, iya, mantap.
3: Mau jumpa buat siapa ini?
6: Buat silakan. Ya, ini buat teman-teman semuanya, teman-teman di Makassar ini, di Sulawesi. Ya, di Sulawesi. Yang pertama buat ini Mbak Harisna tadi sudah masuk kali. Buatnya Mbak Sumi. Halo?
3: Iya.
6: Okay. Terus buatnya Mbak Murti. Terus buat Mbak Sri Dewi, Bang Rudi, Bang Sainal, Mbak Luna, dan buat semuanya yang ada di Makassar, teman-teman.
3: Siap.
6: Semoga selalu sehat di sana. Bisa mendengarkan lagu ini request saya malam ini. Boleh spesial kan, Bang?
3: Boleh.
6: Spesialnya buat Mbak Sumi aja yang ada di Sudiang, Makassar.
3: Oke. Terima kasih.
6: Oke, kalau gitu makasih ya, Bang.
3: Iya.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya Burijet udah tidak bisa terima telepon lagi ya. Jadi malam hari ini teleponnya cukup sampai di sini. Kita akan mendengarkan lagu-lagu requestan yang sudah di request sebelumnya.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Sahabat budaya, kita lanjut lagi, ada lagu Poco Poco dan Amaku Surgaku.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Oke, sahabat budaya, boleh masih ada waktu, Bung Richard, terima lagi telepon, silakan yang mau bergabung di 0811-400-9250. Tapi sudah gak bisa menyapa ya. Setelah ini ada lagunya Tanring Salasa dan Pangai Leba Laloa. Kemudian ada Takun Tua Mine. Dan terakhir ada Selendang Bura. Oke, kita terima dulu. Selamat malam, Kelong Tarong. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, siapa di mana, Ki? Oh iya, Daeng Nojeng Tabe, silakan Daeng.
1: Iya.
0: Kelong Tai yang mana? Nanti Bung Richard putarkan. Daeng Nojeng ya. Di mana, Ki?
1: Di Golesari, Jalan Batu Salapang.
0: Golesari. Oh iya, oke. Okay. Iya, silakan kan? Kelong Tai yang mana Bung Richard putarkan?
1: Lagunya.
0: Yang mana?
1: Lagunya Song Keng.
0: Oh, Song Keng. Oke, nanti kita putarkan. Iya. Song Keng.
1: Inai Ana.
0: Oh, oke. Okay. Inai Ana. Iya. Oke, okay, nanti kita mainkan. Terima kasih.
1: Iya.
0: Oke, okay, selamat malam.
1: Iya, malam.
0: Terima kasih. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Kabar bahagia, terima kasih.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, silakan.
2: Ya, masih bisa request lagu.
0: Boleh. Heeh. Oke.
2: Okay. Ini lagu Mandar ya.
0: Boleh, judulnya?
2: Lagunya Junaidi Dewi.
0: Heeh, judulnya?
2: Dewi.
0: Oh, Dewi.
2: Iya.
0: Okay.
2: Kirim salam dulu.
0: Udah nggak bisa kirim salam, takutnya nanti lagunya nggak bisa terputar. Lagunya. Iya, takutnya nanti nggak keputar lagunya ya.
2: Adalah.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat
0: terima kasih. Oke. Okay.

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI.
2: Iya, sahabat budaya, aduh mohon maaf ya untuk Dino Jing di Goa dan Sri Dewi di Makassar di Goa. Bung Richard minta maaf, lagunya gak bisa keputar ya. Nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa kita hadirkan lagi. Sekali lagi Bung Richard mohon maaf. Sahabat budaya, aku pamit, terima kasih banyak. Kecapi Bugis, Abdul Halim dan kawan-kawan akan menutup kebersamaan kita sampai di jam 10 Rua Tengah Malam nanti. Selamat beristirahat, sari batang malabiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Triburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syaila atau jilbab, lilitkan syal segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal musallim wa ala alihi wa sahabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kembali kami menjumpai Anda di acara Nuansa Fajar
1: Dialog, ya.
0: Dialog Nuansa Fajar bersama, ya, Bapak Deterandes Awaluddin Umar MSI
1: MA.
0: Ustaz, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah, ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, ya. Seperti yang Denangga lihat, ya.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar tak, Denangga?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Sehat, Ustaz.
1: Iya.
0: Nah, pendengar, acara Dialog Nuansa Fajar pada subuh kali ini adalah kita mengambil tema dari surah,
1: ya,
0: Muhammad ayat 7. Nah, ini tentunya dengan Ustaz berbagai sumber tafsir,
1: ya,
0: yang kita
1: ambil, kita baca,
0: ya. Nah, ini Ustaz, tafadhal, bagaimana, ya, penjelasan daripada surah Muhammad ayat 7 tersebut.
1: Sebelumnya kita lihat dulu,
0: ya,
1: surah Muhammad atau surah dalam istilah lainnya, atau ada yang menyebutnya dengan bukan surah Muhammad tetapi Al-Qital.
0: Al-Qital,
1: ya,
0: ya.
1: Al-Qital itu artinya peperangan,
0: ya.
1: Kalau Al-Qital, Qatala artinya membunuh. Tetapi Al-Qital ini maksudnya adalah peperangan.
0: Peperangan,
1: ya. Jadi ayat ini membahas banyak tentang peperangan, ya. Karena peperangan ini yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut surah Muhammad
0: karena Muhammad sendiri yang terlibat
1: dalam peperangan itu.
0: Oh, ya, banyak juga peperangan,
1: betul,
0: yang dihadapi Rasulullah.
1: Ya, jadi dalam beberapa riwayat itu surah ini juga dinamakan Al-Qital, ya, peperangan itu tadi. Misalnya Syekh Ibnu Asyur mengutip pendapat Ibnu Athiyah dan Al-Syuti, ya, bahwa surah ini turun ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, artinya sudah hijrah
0: dari Mekah,
1: ya, sudah hijrah ke Madinah. Dan di Madinah inilah terjadi banyak sekali peperangan,
0: ya.
1: Dimana seperti Denangga bilang tadi,
0: ya,
1: Nabi Muhammad terlibat langsung dalam, ya, setiap peperangan ini. Tetapi yang Denangga persoalkan tadi, surah Muhammad ayat 7.
0: Iya.
1: Pendengar RRI di mana saja berada, kalau surah Muhammad ayat 7 kita bisa baca, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
0: Artinya, Ustaz,
1: hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, jadi dalam ayat ini menolong Allah. Nanti kita lihat beberapa pendapat apa yang ditolong maksudnya.
0: Iya.
1: Ini didakasi dalam kurung agama. Jika kamu menolong agama Allah, jika kamu menolong dalam kurung agama Allah, niscaya Dia menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Persoalan yang muncul di sini adalah menolong Allah.
0: Ya.
1: Apakah Allah perlu ditolong? Ataukah Allah itu Maha Penolong?
0: Ya, Dia Maha Penolong.
1: Dia yang Maha Penolong, tidak butuh pertolongan.
0: Artinya ini, Ustaz, kita ini dipacu untuk berjuang, ya.
1: berjuang di jalan Allah itu juga menolong, menolong agama Allah.
0: Ah,
1: jadi dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong dalam kurung agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 7.
0: Nah,
1: apakah yang dimaksud dengan menolong Allah ini adalah agama Allah? Ya, kita buka beberapa pendapat dan anggap.
0: Iya, iya.
1: Ataukah dalam ayat yang lain dulu? Wal yansurannallah may yansur. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Agama ini juga dalam kurung. Jadi arti sebenarnya menolongnya, nya huruf besar artinya Allah, maksudnya
0: iya,
1: kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Jadi dalam arti ini dikasih dalam kurung agama. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kalau di ayat surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 40 ini,
0: iya,
1: di ujungnya innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Berarti tidak perlu ditolong.
0: Iya.
1: Berarti Allah tidak membutuhkan pertolongan manusia, dan enggak. Tapi itu tadi saya katakan, kita coba beberapa tafsir yang kita baca dan saya catat di sini. Yang pertama, tafsir Kemenag, Kementerian Agama.
0: Oh iya.
1: Ya, tafsir Kementerian Agama ini ada beberapa jilid itu. Kebetulan saya punya ada.
0: Oh iya. Ya,
1: saya punya ada, jadi saya kutip ini tafsir Kementerian Agama surah yang ke-47 surah Muhammad ayat 7.
0: Ayat 7. Ya.
1: Apa ulama-ulama Kementerian Agama berpendapat tentang surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, ya, maka Dia menolong kamu. Dia menolong kamu. Kemudian niscaya Dia menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Bagaimana pendapat tafsir Kementerian Agama? Maksudnya adalah Allah menyeru orang mukmin, orang-orang beriman, jika mereka membela dan menolong agamanya. Jadi yang dimaksud dengan menolong Allah itu, tafsir Kementerian Agama, menolong agamanya. Nah, dengan mengorbankan harta dan jiwa. Ini dengar.
0: Iya, iya.
1: Jadi menolong agama Allah, menurut tafsir Kementerian Agama, menolong agama Allah dengan cara mengorbankan harta dan jiwa.
0: Iya, iya.
1: Mengorbankan harta dalam hal atau dalam keadaan seperti apa? Dalam berzakat, dalam berjihad kita butuh harta, dalam berdakwah kita butuh harta, kita butuh uang ketika kita berdakwah. Ketika kita berdakwah dengan materi, kita butuh uang.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini. Kemudian jiwa. Jika kondisi yang memungkinkan untuk kita berjihad fisabilillah,
0: iya, iya,
1: membela agama Allah, jiwa ini sangat murah harganya. Bisa, bisa kita korbankan jiwa ini karena jihad fisabilillah.
0: Karena agama Allah ini.
1: Karena agama Allah. Jadi tafsir Kementerian Agama ini, jika mereka membela dan menolong agamanya dengan mengorbankan harta dan jiwa, niscaya Ia Allah akan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Menolong mereka dari musuh-musuhnya. Allah akan menguatkan hati dan barisan mereka dalam melaksanakan kewajiban mempertahankan agama Islam dengan memerangi orang-orang kafir yang hendak meruntuhkannya, sehingga agama Allah itu tegak dan kokohnya. Ini tafsir Kementerian Agama. bahwa yang ditolong adalah agama Allah. Bentuk pertolongan kita, apa yang harus kita tolong? Dengan mengorbankan harta dan jiwa. Siapa yang melakukan itu, maka Allah akan menolong mereka dari musuh-musuhnya.
0: Iya, ini. Artinya segala harta, jiwa, raga dipersembahkan.
1: Dipersembahkan untuk agama Allah.
0: Kepentingan agama Allah.
1: Agama Allah. Kemudian kita kutip lagi, Denangga. Kita kutip lagi dalam tafsir Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalan. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dua jalal ini menyusun tafsir dengan nama Tafsir Jalalain. Apa pendapat mereka berdua? Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yakni agamanya dan rasulnya. Jadi menurut tafsir Jalalain, yang ditolong itu adalah agamanya, dan rasulnya.
0: Rasulnya pembawa agama ini.
1: Rasul yang membawa agama ini. Apanya yang ditolong agama Allah itu? Ketika agama dilecehkan, kita harus bangkit untuk menolong. Agama dihina, kita harus bangkit untuk menolong.
0: Artinya bangkit menolong ini menyampaikan kebenaran.
1: Menyampaikan kebenaran. Betul, Kedenangga.
0: Iya.
1: Rasulnya dihina. Rasulnya dibikinkan karikaturnya, gambarnya. Rasulnya dibikinkan filmnya, karikaturnya. Kita bangkit untuk menolong itu.
0: Apalagi
1: membela.
0: Apalagi kalau ada yang mengaku Nabi, Ustaz. Rasul.
1: Apalagi ada yang mengaku sebagai Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu adalah khataman Nabi, khatamul anbiya wal mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Khatamul anbiya wal mursalin.
0: Nah, barangkali itu sering kita dengar, apa, agama akhir zaman atau Nabi akhir zaman.
1: Nabi akhir zaman itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Tidak ada lagi nabi.
1: Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, tidak ada rasul sesudah Rasul Muhammad. Lalu ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul terakhir. Ini kita harus bangkit membela rasul ini, membela Rasulullah ini.
0: Karena
1: membela Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nabi terakhir. Kenapa Ahmad Mosaddegh mengaku sebagai nabi terakhir? Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi terakhir. Kenapa banyak sekali itu yang mengaku sebagai nabi terakhir? Ini kita bangkit untuk membela rasulnya. Kata tafsir Jalalain. Jadi hai orang-orang yang beriman, jadi maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yakni agamanya dan rasulnya, niscaya Dia Allah menolong kalian atas musuh-musuh kalian. Dan meneguhkan telapak kaki kalian di dalam medan perang. Jadi di ayat itu di ujung ayatnya wa yuthabbit aqdamakum, meneguhkan kedudukanmu. Kata Jalalain atau tafsir Jalalain bahwa yang dimaksudkan adalah meneguhkan telapak kaki kalian di dalam medan perang. Artinya tidak bisa mundur, tidak boleh mundur. Pantang mundur. Kenapa mereka pantang mundur dalam perang? Karena Allah teguhkan hati mereka. Allah tolong mereka.
0: Ada pertolongan Allah.
1: Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul itu, Denangga.
0: Iya.
1: Ini kita masih mencari lagi pendapat tafsir lain, ahli tafsir lainnya. Misalnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraish bin Katsir Al-Basuri Ad-Dimashqi, beliau mengatakan yang dimaksud ayat ini, beliau katakan sesungguhnya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, jadi menurut Ibnu Katsir yang dimaksud menolong Allah itu adalah agamanya.
0: Agamanya.
1: Ya, agamanya. Kemudian niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wa yuthabbit aqdamakum. Itu artinya meneguhkan kedudukanmu. Nah ini. Jadi Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa yang dimaksud menolong Allah itu adalah agamanya, agama Allah, dinul Islam ini, yang harus ditolong ketika agama ini dilecehkan, diremehkan, dihina, dirubah ajarannya, kita bangkit untuk menolong itu.
0: Karena Ustaz, keberadaan agama ini universal.
1: Iya, Islam ini kan agama universal. Universal itu artinya rahmatan lil alamin.
0: Rahmatan lil alamin.
1: Ya, rahmat bagi semesta alam. Universal itu artinya untuk seluruh umat manusia. Islam ini turun untuk rahmat bagi seluruh umat manusia.
0: Iya.
1: Bahkan seluruh alam semesta.
0: Iya.
1: Rahmatan lil alamin.
0: Iya, iya, iya.
1: Begitu. Jadi Ibnu Katsir juga ya berpendapat bahwa yang ditolong itu adalah agama Allah. Nah, ini semakna dengan surah Al-Hajj tadi.
0: Iya.
1: Surah yang ke-22 ayat 40. Wal yansurannallah may yansuruh. Ya. Wal yansurannallah may yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Maksudnya menolong agamanya. Begitu. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ini juga Ibnu Katsir dia juga mengutip salah satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan barang siapa yang menyampaikan kepada sultan atau penguasa keperluan orang yang tidak mampu menyampaikannya, maka Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat kelak pada hari kiamat. Ada orang yang memberanikan diri menyampaikan kepada penguasa ya, hajat seseorang, menyampaikan sesuatu, hajat seseorang yang tidak mampu untuk menyampaikan, lalu dia berani menyampaikan kepada sultan itu, maka Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat pada hari kiamat nanti. Misalnya begini, saya mau sampaikan sesuatu kepada presiden.
0: Iya.
1: Tapi tidak mampu, Kak.
0: Iya, karena ada banyak persyaratan
1: harus ketemu presiden.
0: Iya, iya.
1: Mungkin melewati beberapa baris lapis baris, bagaimana aturan-aturannya, bagaimana bisa ketemu presiden. Pasti ada protokolnya.
0: Iya, iya.
1: Susah.
0: Nah, tapi ini kepingin sekali,
1: kepingin sekali
0: menyampaikan sesuatu pesan ya.
1: Karena saya tidak bisa, maka saya diwakilkan oleh DPR untuk menyampaikan. Saya percayakan kepada wakil saya, yaitu DPR. Untuk menyampaikan kepada presiden. DPR-nya ini nanti di yaumil kiamah Allah teguhkan telapak kakinya di atas sirat.
0: Jadi sekarang ini kita menyampaikan amanah kepada DPR, Ustaz.
1: Iya, kita sampaikan ke DPR, DPR lanjutkan kepada presiden.
0: Iya.
1: DPR ini yang wakil rakyat ini yang akan diteguhkan kakinya di atas sirat di yaumil kiamah.
0: Artinya di atas sirat itu tidak mudah tergelincir.
1: Diteguhkan telapak kakinya. Karena ini jalan yang saya ingat sangat kecil, seperti rambut di belah tujuh, tapi Allah teguhkan kakinya di atas sirat itu hingga dia tidak terjatuh. Analogisnya seperti begitu. Kemudian ada lagi, Denaga.
0: Iya.
1: Ada dari tafsir Musayyar ya, dari tim Mujamma ya, Raja Fat ya, Aran Syekh Al-Alama Dr. Salih bin Muhammad Anlu As-Syaikh, mereka berpendapat bahwa ayat itu artinya maknanya wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang mengamalkan syariatnya, jika kalian menolong agama Allah dengan berjihad di jalannya, berhukum dengan kitab sucinya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, Allah akan memberi kalian pertolongan dalam mengalahkan musuh-musuh kalian dan meneguhkan kaki kalian ketika berperang. Nah, ini maknanya agak berubah sedikit, berbeda sedikit. Tetapi yang dimaksud menolong Allah itu juga tafsir Musayyar ini berpendapat bahwa yang ditolong itu adalah agama Allah.
0: Agama Allah.
1: Ya. Bagaimana cara menolong agama Allah? Seperti kita sudah jelaskan tadi, agama dihina, Rasulnya dihina, dilecehkan, dirubah
0: kitab sucinya.
1: Kitab sucinya dilecehkan, dirubah kitab sucinya. Ah, ini kita bangkit untuk menolong. Dan yang kita tolong adalah agama Allah, ajaran-ajaran Allah, bukan zat Allahnya yang ditolong.
0: Karena Dia Maha, Ustaz.
1: Karena Dia Maha Penolong,
0: Maha segalanya.
1: Maha segala-galanya. Tapi kita lihat juga tafsir di dalam negeri kita, dengan tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Syihab.
0: Oh iya, beliau.
1: Beliau berpendapat tafsir surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 7 ini, Prof. Quraisy mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah,
0: membela
1: agama Allah, niscaya Dia akan membela kalian dari serangan musuh dan akan menguatkan pendirian kalian.
0: Menguatkan pendirian.
1: Wa yuthabbit aqdamakum, kata Prof. Quraisy Syihab, menguatkan pendirian kalian. Kenapa pendirian ini harus dikuatkan, Danangga? Pendirian ini apa dalam istilah agamanya itu? Istiqomah,
0: tekad.
1: Ya, tekad meneguhkan pendirian, ini yang susah. Maka dalam Al-Quran itu kadang disebutkan, jangan sampai pagi beriman, siang kembali menjadi kafir, sore kembali menjadi beriman, dan begitu seterusnya. Karena untuk meneguhkan pendirian itu agak susah. Istiqamah itu agak susah. Contohnya orang bertaubat, Danangga. Orang sudah bertaubat, katanya saya sudah bertaubat. Ternyata dia lakukan lagi. Ya, itu namanya tidak istiqamah.
0: Nah, ini Ustaz. Tak ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah.
1: Iya,
0: ini termasuk menolong ini. Kita disuruh berpegang teguh kepada tali agama Allah.
1: Itu juga namanya menolong agama Allah.
0: Dan jangan bercerai berai.
1: Dan jangan bercerai berai. Manakala kita bercerai berai, itu berarti kita tidak menolong agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali atau agama Allah, dan jangan bercerai berai. Kalau kita bercerai berai, kita bermusuhan di media sosial, saling serang menyerang, saling caci maki, saling lapor melapor, ini tidak menolong agama Allah. Jadi kalau dalam ayat ini, surah Muhammad ayat 7 ini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Termasuk di dalamnya adalah itu tadi, Danangga. Jangan saling caci maki di media sosial, jangan saling bermusuhan, jangan saling lapor melapor sedikit sedikit tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi, langsung melapor, langsung diperkarakan. Nah, ini kan kacau jadinya. Ini namanya tidak menolong agama Allah.
0: Ada juga ini, Ustaz, saya. Wa ta'awan.
1: Wa ta'awanu
0: 'alal birri.
1: 'Alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
0: Itu termasuk
1: termasuk tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tolong menolong dalam kebaikan itu juga menolong agama Allah. Itu semuanya menolong intan surullah. Jika kamu menolong Allah, termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Menjaga agama Allah itu juga intan surullah. Jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah, dengan segala ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya, nabinya, kitab sucinya. Itu harus ditolong, harus dibela. Iya. Memang Allah tidak perlu dibela karena Maha segala-galanya. Iya. Tapi yang dibela adalah agamanya, ajarannya, iya, nabinya, kitab sucinya. Nah, itu yang dibela, Denaga.
0: Anak ini juga, Ustaz, itu karena pada surah Al-Hujurat, wa'alamu anna fikum Rasulullah.
1: Nah,
0: ketahuilah bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah.
1: Kamu harus tahu bahwa di kalangan kalian itu ada Rasul, ada orang yang diutus. Jadi karena ada orang yang diutus, maka taatilah dia.
0: Ditaati, Ustaz.
1: Ketika kita mentaati dia, itu juga namanya menolong agama Allah.
0: Luar biasa.
1: Begitu, Denaga.
0: Jadi ini pengetahuan tentang agama kita ini, Ustaz.
1: Betul, Denaga. Jadi kesimpulannya begini, Denaga. Hampir semua ahli tafsir berpendapat bahwa intansurullah, menolong Allah itu maksudnya menolong agama Allah. Yansurkumullah, yansurkum, intansurullah, yansurkum. Intansurullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah, yansurkum, maka dia Allah menolong kamu. Bukan sekedar menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum. Ditambah lagi, kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu, kemudian Allah tambah lagi dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan pendirianmu, meneguhkan telapak kakimu di atas sirat, menancapkan dengan kokoh telapak kakimu di atas sirat. Itu. Jadi padahal permintaan Allah satu, intansurullah. Jika kamu menolong Allah, agama Allah, balasannya dua. Yansurkum, Allah menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah meneguhkanmu. Dia minta satu, tapi dibalas dua. Allah minta satu, tolong agama Allah. Lalu Allah balas dua, Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Masya Allah. Jadi ini sama dengan setiap kesulitan
0: pasti ada kemudahan.
1: Ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi satu kesulitan yang diberikan, Allah beri dua kemudahan.
0: Luar
1: biasa. Ya, begitu, Denaga. Jadi para ahli tafsir yang kita sebutkan namanya tadi itu, dengan kitab tafsirnya, mereka berkesimpulan bahwa yang ditolong adalah agama Allah. Jadi jangan diributkan, jangan dipersoalkan kalau ada yang mengatakan Allah itu ditolong, berarti Allah lemah.
0: Bukan demikian.
1: Bukan demikian. Bukan Allah itu lemah. Allah itu maha segala-galanya, maha kuat. Bukankah salah satu sifatnya itu Al-Qawiyu sebagai Asmaul Husna, salah satu nama-nama terbaik bagi Allah. Al-Qawiyu, Qawiyun, maha kuat.
0: Jadi sangat penting dipahami ini pengertian pertolongan ini.
1: Pertolongan Allah ini, Denaga. Intansurullah, yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maksudnya agama Allah, maka dia Allah menolong kamu.
0: Apakah itu, Ustaz, hadiskah itu kalau kita mulai berniat, mulai berjalan, melangkah apa semua, Allah lebih cepat?
1: Iya, itu hadis qudsi itu, Denaga.
0: Kita
1: kamu berlari. Datang ya, kamu datang kepada Allah dengan berjalan. Allah datangi kamu dengan berlari.
0: Luar biasa.
1: Kamu datang kepada Allah dengan sehasta apa sejengkal ataukah bagaimana itu? Allah mendatangi kamu dengan sehasta. Jadi Allah itu lebih cepat ya, lebih cepat mendatangi kita daripada kita yang mendatangi Allah. Ya, begitu, Denaga. Jadi itu kesimpulan itu tadi bahwa yang dimaksud ayat ini
0: ditolong
1: yang intansurullah, engkau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Yansurukum, maka dia akan menolong kamu. Tidak sampai di situ menolongmu, tapi wa yuthabbit aqdamakum, dia Allah juga meneguhkan kedudukan. Saya kira begitu, Denaga.
0: Ya. Nah ini Ustaz, kata-kata intang itu sendiri adalah sebuah semacam berlian yang
1: itu lain lain ya.
0: Oh, lain,
1: ini intan semua.
0: Iya iya iya.
1: Ya. Begitu dan
0: akhirnya. Iya, ya. Baik Ustaz, mohon maaf ini mendengar. Ya. Mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan bagi saya ini Ustaz.
1: Iya, ya. Semua manusia ya. Punya kesalahan. Artinya kita mencoba untuk ya. Memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan kita.
0: Saya baik, begitu dan pendengar di mana saja berada, demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar di bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin MA. Terima kasih. Jalanallahu wa iyyakum ajma'in. Qurrabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah tadi Nuansa Fajar, dialog monolog agama Allah. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan kabar Rakna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Kembali kami hadirkan kabar Rakna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, palumara adalah hidangan sup ikan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuah kuning beningnya yang bercita rasa asam, gurih, dan pedas segar. Hidangan ini menggunakan bahan utama ikan segar seperti ikan bandeng atau bolu, kakap merah, tuna, atau cakalang. Demikian kabar Rakna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Dan jangan kemana-mana, kita akan hadirkan program Panorama Kota Daeng.
3: Demikian kabar Rakna Pro 4.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apakah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Masih di program 4 dari RRI Makassar bersama dengan Lakapi. Dalam program Panorama Kota Daeng, dan Lakapi akan hadirkan beberapa informasi sahabat budaya dari berita yang berhasil disajikan oleh reporter RRI Makassar tentunya ya. Yang pertama ada dari Kota Makassar tentunya. Wali Kota Munafri Arifuddin mendorong peran guru dan orang tua cegah bullying sejak dini. Kasus perundungan di lingkungan sekolah kini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak setelah sejumlah kasus dari berbagai daerah viral di jagat maya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penanganan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah harus dilakukan secara cepat dan melibatkan seluruh pihak. Munafri mengatakan bahwa guru, kepala sekolah, dan orang tua memiliki peran penting dalam mendeteksi tanda-tanda terjadinya perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah. Beralih ke informasi selanjutnya, Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Bustanul Arifin menyebutkan kondisi El Nino saat ini tidak terlalu memberi dampak pada produksi beras di Sulsel. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat produksi beras Januari sampai dengan September 2026 berada di angka 2.627.505 ton. Nilai ini mengalami kenaikan secara year on year, di mana pada September 2025 capaian produksi hanya mencapai 2.575.217 ton beras. Pelaksana tugas Kepala Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan Bustanul Arifin menjelaskan bahwa produksi beras hingga September 2026 ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2025 di periode yang sama, di mana kenaikannya tahun ini sebesar 52.288 ton. Melihat ini, Bustanul Arifin menyatakan bahwa hasil positif ini memperlihatkan bahwa kondisi El Nino tidak terlalu memberikan

ini. Pandu mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan para pelaku UMKM di Sulsel makin terampil dengan terus mengembangkan UMKM di Sulsel. Apalagi kata Pandu, sebanyak 30 pelaku UMKM, mayoritas pelaku wastra dan kriya, mengikuti workshop dan studi banding ke Bali belum lama ini. Mereka belajar langsung dari Agung Bali Collection yang 90% produknya diekspor, serta inovasi tenun ikat teknik airbrush yang memberi nilai tambah tinggi. Dan ini 10 prestasi membanggakan juga dicatat penjualan UMKM di KKI tembus di atas 1 miliar. Salah satunya dari pelaku usaha asal Ewa yang telah menembus pasar internasional. Itulah 3 informasi yang sempat Lakapi sampaikan. Kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita kembali hadirkan informasi dari Kota Makassar.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya."
0: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada Gus Ipul.
1: Gak usah ah, takut.
0: Nanti kita coba tanya ke Gus Ipul ya.
2: Ada apa, Bu? Wajahnya serius sekali.
0: Ini Gus, kami mau tanya.
2: Ah, silahkan Bu. Mau tanya apa?
0: Kartu bansos merah putih punya saya dipinjam sama pendamping. Emang boleh, Gus?
2: Hah? Ya tidak boleh, Bu. Harus ibu yang pegang.
0: Waduh, gimana ya, Gus? Tadi katanya ada yang mau diproses, jadi saya kasih.
3: Kartu bansos merah putih itu sama seperti kartu ATM. Jadi, gak boleh dibawa oleh orang lain.
0: Oh, gitu ya, Gus. Nanti saya minta kembalikan deh.
3: Kartu KKS ini harus disimpan sendiri agar isinya tidak disalahgunakan.
2: Yuk, kita sama-sama menjaga agar bansos tetap utuh diterima oleh yang berhak.

Masih di program Panorama Kota Daeng, tentunya kami akan hadirkan lagi beberapa informasi ini dari berita yang berhasil disajikan oleh reporter RRI Makassar. Tentunya ada dari Kabupaten Maros nih, sahabat budaya. Hadapi puncak kemarau, Pemkab Maros andalkan anggaran belanja tidak. Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan di Maros kini terdampak kekeringan. Kepala BPBD Maros, Toadeng, mengatakan keterbatasan armada masih menjadi kendala dalam memperluas distribusi air bersih. Maka dari itu pemerintah membuka peluang bantuan dari BUMN maupun perusahaan swasta yang memiliki armada tangki air. Toadeng mengatakan bahwa bantuan dapat berupa peminjaman armada maupun dukungan personel untuk mempercepat penyaluran air bersih kepada masyarakat terdampak. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas distribusi, khususnya Kecamatan Marusu yang mendapat sedikit suplai 6 hingga 9 armada setiap hari. Selain kebutuhan rumah tangga, BPBD juga memprioritaskan rumah ibadah dan pesantren, terutama setiap Kamis sebagai persiapan pelaksanaan sholat Jumat. Tiga kecamatan yakni Malawa, Camba, dan Tompo Bulu hingga kini disebut masih belum mengajukan permohonan bantuan air bersih. Pemerintah Kabupaten Maros menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan hingga kondisi cuaca membaik. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, pemerintah menetapkan pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SMA dan SMK pada Oktober mendatang. Pelaksanaan tes kemampuan akademik akan dilakukan pada Oktober mendatang untuk SMA atau SMK. Khusus tingkatan SMK mengalami sejumlah perubahan setelah adanya hasil evaluasi pada pelaksanaan TKA SMK pada tahun 2025, di mana salah satu perhatian utama yaitu kesesuaian materi ujian dengan kurikulum dan karakteristik pendidikan vokasi. Ketua tim TKA SMK Sulsel dari Dinas Pendidikan Sulsel, Mulyama Tanjung, mengatakan bahwa hasil evaluasi ini akan disampaikan, maksud kami telah disampaikan sebelumnya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, di mana Menteri TKA SMK pada pelaksanaan sebelumnya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di jenjang SMK. Adapun TKA 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sementara pelaksanaan TKA susulan dijadwalkan pada 16 hingga 29 November 2026. Pola TKA SMK pada 2026 ini tidak lagi sepenuhnya sama dengan SMA. Materi ujian dan mata pelajaran pilihan akan disesuaikan dengan program keahlian serta rencana siswa setelah lulus, baik memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya lagi, sahabat budaya, ada dari Kabupaten Sinjai. Pemkab Sinjai mulai memverifikasi kelayakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebelum dimanfaatkan masyarakat. Verifikasi menyasar 3 KDKMP di Kecamatan Sinjai Utara, masing-masing di Kelurahan Lapa, Balang Nipa, dan Bongki. Tim yang dipimpin Sekda Sinjai Andi Jeffrey Antosapa selaku ketua tim Verval memeriksa gerai kendaraan operasional perangkat kasir serta fasilitas pendukung lainnya. Kepala Dinas Koperasi UMKM, UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Haji Muh Ramlan Hamid mengatakan bahwa verifikasi validasi dilakukan untuk memastikan setiap KDKMP memiliki kesiapan yang memadai sebelum mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan informasi selanjutnya, sahabat budaya, Balai Monitor Kelas 1 Makassar selenggarakan kegiatan olahraga hingga baksos dalam rangka menyambut Hari Bakti Postel ke-81. Dalam rangka menyambut Hari Bakti Postel ke-81, Balai Monitoring SFR dan ID Kelas 1 Makassar yang membawa tema konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat menyelenggarakan sejumlah kegiatan pertandingan olahraga, bakti sosial, perlombaan, dan upacara. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Balai Monitor SFR dan ID Kelas 1 Kota Makassar, Latuse, yang sekaligus menjadi penanggung jawab rangkaian kegiatan tersebut saat dihubungi RRI. Ia menyampaikan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi Balmon
Kelas 1 Makassar bersama komunitas telekomunikasi digital dan penyiaran yang ada di Kota Makassar. Latuse menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan telah dilakukan atau dimulai pada hari Minggu, yakni pada kegiatan lomba mewarnai bagi anak. Kemudian untuk rangkaian kegiatan lainnya, yakni sejumlah perlombaan olahraga dan bakti sosial akan dimulai dengan pertandingan mini soccer antar sejumlah lembaga penyiaran dan perwakilan telekomunikasi digital hingga pelaksanaan upacara puncak acara yang akan berlangsung pada tanggal 8 Oktober mendatang. Jadi itulah informasi yang bisa Lakapi sampaikan. Kita dengarkan dulu lagu dari Darafu, Madu Merah.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Antamak Bala atau memasuki hunian baru bagi masyarakat suku Bugis dan Makassar bukan sekedar perpindahan fisik tempat tinggal, melainkan sebuah peristiwa spiritual dan kultural yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Tradisi yang dikenal sebagai Antamak Bala dalam bahasa Makassar atau Mapetetong atau Mangolobola dalam bahasa Bugis ini memegang peranan krusial dalam merepresentasikan pandangan hidup kosmologis masyarakat Sulawesi Selatan terhadap rumah sebagai pusat keberadaan manusia. Prosesi Antamak Bala diawali dengan penentuan hari baik oleh seorang panrita bala atau pawang atau ahli rumah adat untuk memastikan keharmonisan penghuni di dalam dengan alam lingkungan sekitarnya. Setelah itu dilaksanakan ritual pasilia atau penyucian rumah di mana kepala keluarga memimpin jalan mengelilingi rumah diikuti sang istri membawa kelapa dan gula merah serta anak-anak mereka sebagai lambang keutuhan dan pilar rumah tangga. Demikian kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sesaat lagi kita akan hadirkan program Baribasa. Kabar pagi obrolan santai.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya sekalian dalam program Bari Basa. Dan tentunya tema kita pada hari ini adalah metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang, mana yang tepat? Karena kan bisa dikatakan anak-anak zaman sekarang ini banyak yang pabali-bali ya, kalau dalam bahasa Bugis ya, pabali-bali, tidak mau mendengar orang tuanya, bahannya ini yang ya mungkin seperti sekarang ini. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan kita pada pagi hari ini dalam program Bari Basa, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu nih. Biasanya ada Ibu Sri Sinta di MU yang monitor, ada biasanya Ibu Kasmawati Dompe-Dompe, ada juga biasa Kopral Jono, ada juga biasa Delimpo di Pau-Pau, biasa juga ada yang monitor itu namanya siapa? Siapa lagi ya? Pak Marsuki di Telkom Mas. Kalau di TikTok ini ada Kucing Hijrah, woi, Kucing Hijrah di bos. Terus ada juga Pak Bahrun. Pak Bahrun, apa kabar? Kucing Hijrah juga apa kabar hari ini? Semoga baik-baik di semua kabarnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjut lagi sapa-sapa aja ya. Ini ada Pak Radin di Bantimurung. Ada siapa nih? Ada Kopral Jono juga tuh tadi sudah, Bunda Dewi di Takalar, Dimas di Bolangi, Pak Arifin di Pampang, Denrewa di Makassar. Banyak-banyak nih. Ada siapa lagi nih? Kita lihat dulu siapa ini? HNR. Ah, tuh ya ada namanya. Denompo juga ini biasa ada, menahan ini monitor ini, kenapa ini hilang semua ini sahabat udah sekalian nih. Barusannya ini pagi-pagi tidak ada yang monitor. Jadi pembahasan kita ini mau kita tahu mana sih yang tepat sebenarnya metode mendidiknya, mendidik zaman dahulu ini atau zaman sekarang, karena bisa dikatakan saat ini kan apa ya, anak-anak sekarang ini banyak yang patotoai. Nggak tahu lihat mana yang tua, mana yang muda, mana yang bisa dia aja ngobrol. Karena kalau kita, mungkin kalau seumurannya Lakapi itu kalau asal-asal nyantol saja itu, wah, tunggu betis itu merah-merah. Biasa kalau tidak betis merah-merah itu nalomboki bapakku mulukku, dah. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menunggu sahabat budaya sekalian untuk bergabung memberikan komentarnya, karena tentunya ini kita mau tahu metode mendidik zaman dulu itu seperti apa sih dan metode mendidik zaman sekarang itu seperti apa sih. Bunda Daniar sih sebenarnya ini yang jago-jago tong itu biasa nak berkomentar kalau masalah-masalah mendidik ya. Ada yang menelpon dari telepon biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bari Basa Bunda.
1: Bari Basa Miguel Belakati.
0: Iya, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Bunda.
1: Yeah.
0: Ini temaku hari ini itu mengenai metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang. Mana yang lebih tepat? Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang itu Bunda, ada orang tua di depannya tidak tahu matabe-tabe. Bicara sama orang tua, orang yang lebih tua dari dia biasa kurang ajar. Iya, jujur mami kayak ini Bunda. Iya, ada itu kita biasa. Kalau ya, ada mi orang yang lebih tua di depan ta itu, biar ya, mungkin lewat di depannya tidak mau tongki, karena Nabila memang almarhum bapak. Kapan-kapan saya lihat lewat depannya orang yang lebih tua baru tidak matabe-tabe atau tidak ambil jalan lain, tunggu betismu merah-merah.
1: Orang dulu betul-betul disiplin sekali.
0: Iya. Makanya itu kita tersave di otak-otak, kalau ada yang lebih tua kita hargai. Iya.
1: Tapi bedanya dengan dulu. Kan dulu tidak ada televisi, HP, tidak ada apa deh dia lihat begitu.
0: Apa itu?
1: Kita dulu tidak ada.
0: Apa aja tidak ada?
1: Orang tua aja yang mendidik ada.
0: Iya betul, memang iya, orang tua aja yang mendidik.
1: Kalau kita mau lihat contoh-contoh di HP, tidak ada HP kan? Iya.
0: Tapi sebenarnya
1: televisi juga tidak ada.
0: Tapi sebenarnya menurutnya lah Kapi lebih bagus itu kalau kita yang turun langsung itu didik anak ketimbang itu HP kodok.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu dulu. Caranya orang tua mendidik kan bagus sebenarnya.
0: Iya, bagus sekali.
1: Tidak ada itu misalnya orang tua yang mau mendidik anaknya ke jalan yang salah.
0: Betul.
1: Jalan yang tidak benar.
0: Betul
1: tapi
0: sekali.
1: Tapi biasa anak-anak yang salah gunakan itu nasihat orang tua dan juga cara bergaulnya dengan teman-teman di luar.
0: Bukanlah salah gunakan ibunda, bapaknya, mama apa orang tua namen tong tidak tegas.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Ada juga berangkali begitu.
0: Karena saya bapak aku bunda, aku bilang memang ibunda merah-merah itu betisku kalau salah goyang kak. Iya. Enggak besar saja itulah kami begini bunda kalau tidak ditempa memang dari dulu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya bapakku dulu lah kita.
0: Iya.
1: Tidak suka di artinya memukul bet. Cuma kata-kata jadi kasihkan.
0: Tapi saya bunda, kalau saya pribadi sebagai anak bunda lebih suka dipukul betisku ketimbang dikata-katai kak bunda. Iya. Karena kenapa bunda? Itu yang namanya kata-kata itu membekas di ingatan anak bunda. Tapi kalau
1: bukan juga kata-kata apa?
0: Iya betul.
1: Kata-kata menasehat juga begitu.
0: Iya betul. Ya, tapi misalnya, tapi sebenarnya, iya.
1: Begini kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau kalau ada tamu, jangan ke situ. Kan itu dulu katanya ada 20. Ada pintu belakang dengan ada pintu depan.
0: Betul sekali, memang ada pintu depan dan ada pintu belakang.
1: Iya.
0: Dan pantang kita lewat di depan itu.
1: Iya.
0: Apalagi ada tamu, tunggu merah betis.
1: Tapi bedanya Nana sekarang itu lah kapita.
0: Iya.
1: Kalau ada tamunya orang tuanya biasa.
0: Lewat-lewat saja Ji.
1: Datang dia lagi di situ ngeliat itu. Apa itu?
0: Bunda jangan Miki bilang begitu bunda. Sudah kucoba satu kali waktu masih hidup almarhum bapak.
1: Iya.
0: Oh pulangnya tamu itu bunda tunggu mi sepatu laras itu terbang. Terbang sepatu larasnya bapak kok bilang kak hampir mentoma bunuh diri saya ini.
1: Karena itu tamu juga biasa tuh. Iya. Kalau datang di sana, sini kena. Maki apa?
0: Masuk saya tuh cari aman Maki. Cari kami juga kasih yang aman kepada kamu. Masuk pika bapaknya. Aduh baru Maki sini. Ini mau biber beli.
1: Mungkin nanti sini ke. Ambil ini. Ini bapak atau mama. Udah belum bilang. Tapi nanti.
0: Iya. Pulang piora.
1: Pulang tamu. Tidak apa-apa.
0: Paling saya ingat itu bunda kok di matanya bapakku. Oh.
1: Kalau
0: sipit di matanya bapakku, ku bilang kak, bah.
1: Bolak.
0: Bunuh diri.
1: Balau baru nak kasih julim nih.
0: Iya, itu makanya biasa saya sampaikan nih ke apa namanya ke adik-adikku, ku bilang. Harusnya kalian bersyukur itu nah dididik di zaman sekarang. Kalau kita dididik zaman dulu itu gerak-geriknya di matanya almarhum bapakku kuliah saya itu ah. Ku tahu mi apa mi nanti terbang ini.
1: Kalau wan terbang apa
0: nih? Iya bagus sih kalau wan terbang bunda, tapi kalau sepatu laras

0: Nda kalau perkak berkelahi.
1: Banyak itu deh, bagus jadi tinggi itu kalau bagian pantat.
0: Iya, weh.
1: Kayak itu tinggi itu seperti bola.
0: Jadi itu bapak nak bilang, kenapa robek-robek bajumu? Ku bilang biasa. Biasa sih Pak, anu jika tadi, jatuh kata tadi. Nah, dia berkelahi. Baru ada masuk laporanku. Tunggu mi besok itu bunda, merah-merah betisku atau pantatku itu merah-merah. Makanya itu betisnya lah kapi bunda, besar-besar.
1: Tangannya juga agak besar.
0: Iya, karena ini tangannya lah kapi, terbiasa kerja keras. Iya.
1: Biasa kami
0: memang tinju power. Kalau saya itu Omar tidak bisa kamar sama orang. Sampai Pak di rumah. Iya, sampai Pak itu di rumah sembarang ku tinju.
1: Ada ngintung orang pergi.
0: Iya, tidak bisa kamar sama orang bunda, tidak bisa kabenci orang. Makanya iya. Saya itu kalau emosi kah pulang Pak itu baru ku tinju sembarang. Pohon kah, tembok kah. Iya, karena menurutnya lakapi itu bunda, yang namanya membenci itu bunda, tidak ada gunanya.
1: Iya.
0: Makanya itu mending kita yang luapkan sendiri amarata daripada kita luapkan di orang lain. Iya, mending kita diluapkan di diri kita sendiri daripada diluapkan di orang lain, bunda.
1: Nah, betul.
0: Panjang urusan.
1: Jadi, itu melakap kita antara pendidikan dari orang tua dulu dengan sekarang agak memang ada bedanya.
0: Iya.
1: Karena sekarang anak-anak dengan yang dulu beda.
0: Iya.
1: Anak-anak yang dulu juga banyak mi besar tuh.
0: Iya.
1: Banyak mi pintar, banyak mi tahu mana baik, mana yang tidak baik. Dibandingkan anak-anak sekarang belum tahu apa-apa.
0: Iya, itu makanya aku bilang kayaknya perlu pendekatan ini.
1: Iya,
0: bunda.
1: Iya, betul.
0: Bukan.
1: Tapi diutamakan itu kalau ada anak-anak yang kurang ini, kurang pendidikan begitu menerima nasihat dari orang tua, pasti orang tua disalahkan itu.
0: Iya, memang karena memang tugas orang tua.
1: Iya, jadi kita itu anak-anak harus juga tahu diri sebagai anak.
0: Kau Tommy dikasih hidup, kau Tommy dibiayai, tidak mau Tommy ku mendengar. Kalau ada mau mau sembarmu bilang, cina aku gapo kepalanya.
1: Iya. Itu orang tua tidak ada itu, orang tua yang mau melihat anaknya waktu tidak bahagia, tidak senang. Selalu mau lihat anaknya senang, selalu mau melihat anaknya baik. Tapi anak-anak juga biasa tidak salah gunakan itu nasihat dari orang tua.
0: Bukan disalah gunakan Ki Bunda, lebih tepatnya bukan disalah gunakan, lebih tepatnya itu salah paham Bunda.
1: Itu.
0: Iya, kalau disalahgunakan ini datang mau nagunakan bagaimana bunda, tapi lebih ke
1: misalnya dikasih tahu dia tidak mau mendengar. Dia tidak, apa namanya, saya bilang disalahgunakan itu kalau tidak mau nadengar.
0: Iya,
1: begitu.
0: Nah, aku bilang jadi, saya
1: kita mau tak itu kan anak-anak sekarang separuh yang nakal-nakal dan tidak nakal supaya di anu lagi
0: di apa itu
1: kebaikannya tuh.
0: Iya,
1: jangan macam begitu.
0: Siap.
1: Perlu
0: mesti
1: sadar diri.
0: Iya,
1: kita ambil jalan yang benar.
0: Oke.
1: Ya, saya kira hanya itu saja. Tapi
0: siap.
1: Ada yang kata oke. Saya harus apa, permisi. Saya selalu ya.
0: Iya, amin ya Allah, amin.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nursia dan Pak Umar. Dan tentunya sahabat budaya.

0: ini harus kita tahu, karena ini anak-anak sekarang tidak tahu bedakan mana boleh komentari, mana yang tidak. Iya, jujur. Karena biasa anak-anak umur segini, ini kurang ajar semua. Anak-anak SMP, SMA itu kurang ajar semua. Jadi biasa kita ini, mau bapukul ini, tapi kita sudah sadar diri bahwa sudah tua. Ada penelpon lagi di telepon WhatsApp kita, sapa terlebih dahulu sebelum kita beralih ke telepon biasa ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerang.
0: Dengerang, agak kareba ki dengerang.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat bos.
0: Alhamdulillah.
1: Tuhan kasih kita umur panjang, kita masih bisa ketemu di perempat.
0: Alhamdulillah dengerang. Dengerang, bari bahasa.
1: Ya.
0: Bari bahasa dengerang.
1: Bari bahasa ya. Apa... Temanya, apa yang dibahas ini?
0: Ini metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang, mana yang tepat dengerang? Kalau kita lihat sekarang ini perkembangannya, anak-anak ini yang bisa dikatakan main tabrak-tabrak saja, maaf ini anak-anak yang sekarang ketimbang anak-anak yang dulu.
1: Itu misalnya biasa saya tanya, saya sebut saja tempat ibadah saya di masjid saya, selesai saya sholat. Sholat itu saya sering bicara sama guru ngaji di masjid. Dulu waktu samanya saya mengaji, kita dipukul rotan, Pak. Ambil air. Ngelegi jenian, Pak, angkat air.
0: Betul, betul, sama dengirang.
1: Iya, menyapu di masjid. Ya. Karena itu, jadi beda sekarang. Sekarang ini baru imam bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baku hantam itu di belakang, biar di depannya guru mengajinya main salto-salto. Saya bilang ini etikanya, ini kok punya murid ini. Kalau macam saya dulu ini dihantam ke rotan
0: merah-merah betis itu.
1: Iya. Jadi memang sana sekarang memang jauh berbeda, Pak. Tapi memang perkembangan memang banyak sekali sekarang, Pak.
0: Betul.
1: Sekali. Tidak aktif itu BKKBN dulu. Dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Tidak ada. Iya. Karena memang, saya punya anak saja. Kadang-kadang ada tamu lewat. Kadang-kadang dipanggil HP-nya, dia lebih cinta HP-nya daripada orang tuanya. Ya, jadi memang kalau kita memang jauh berbeda, Pak. Karena kenapa memang jauh? Memang kita diajar dan dipukul dulu. Sekarang coba kita pukul anak-anak di dalam masjid, dilapor ke polisi.
0: Itu bedanya anak-anak dulu sama sekarang. Ya. Karena kalau kita itu dipukul makin di masjid, nah bilang komentar salah, kenapa kok di masjid begitu? Kalau anak-anak sekarang ini dengeran tuh kalau dipukul di masjid, lapor di mamanya. Oh, awas kok, kulapor kok di polisi kau. Batin. Padahal
1: di tempat di ibadahku tuh urusan orang tua dengan orang tua.
0: Iya.
1: Nembak aja kok, ini kok. Ngapa lu baca anak-anak, ay? Karena memang ada ribut, Pak. Kita tidak tahu apa yang kita baca ini, karena ribut.
0: Betul.
1: Caranya sholat juga saya lihat seperti dia main-main, Pak. Naik turun.
0: Iya, kalau sujud mi orang sembarang menabihi.
1: Iya, naik turun. Nah. Kadang-kadang ada yang masuk begitu anak-anak. Dia masuk. Kalau dia sholat, turun. Saya bilang, saya dulu waktu masih kecil, Pak, diajar ke sholat sama guru ngajiku.
0: Iya.
1: Sholat yang baik dan benar, membaca iftitah, membaca takbiratul ihram, membaca al-fatihah yang benar. Iya, sekarang tidak, Pak. Di depannya gurunya begitu. Jadi memang guru kencing berdiri, murid kencing berlari, barangkali begitu yang kena, Pak.
0: Iya, kurang mungkin lebih ke sana sih, Pak, sebenarnya.
1: Iya, dan kita masuk di pelajaran-pelajaran sekolah memang. Dulu saya masih sempat pelajari PMP, Pendidikan Moral Pancasila.
0: Iya.
1: Sekarang sudah tidak ada, Mi.
0: Iya, tidak ada, Mi.
1: Tidak ada, Mi. Jadi memang sudah luar biasa, Pak. Memang beda. Saya dulu berapa kali. Kalau saya pulang di rumah, di rumah saya menangis, apa dibilang orang tua, kok ngapa kok? Mbak juga guru bilang, kan eh bora, tolong kok, tolong. Dia kasih keluar ikat pinggangnya, dia buru lagi, saya mau dipukul.
0: Itu, mi dengar, ku bilang saya beda, beda anak-anak dulu sama sekarang. Ada juga komen ini di TikTok dengerang. Nah bilang namanya juga ya. Anak-anak zaman sekarang orang tua harus lebih sabar.
1: Betul. Betul. Kadang-kadang ada juga segelintir itu orang bilang dia mesti anak-anak dengerang. Betul. Tapi kapan dia bisa sadar Pak kalau anak-anak terus. Ini mesti umurnya sudah 20 tahun. Belum ada yang dikasih tamat. Belum ada yang tamat Pak. Kalau dulu kan kita dikasih makan tarangati.
0: Iya.
1: Ada tuh yang dari kelapa dengan gula merah.
0: Iya betul betul. Begitu kalau kita di Modi ini.
1: Ikra itu. Kalau bacaan sudah ikra kita dikasih makan ayam disuruh bawa balu songkolo.
0: Iya pergi di rumahnya guru mengaji.
1: Pergi di guru mengaji. Baru guru mengaji yang kasih masuk di mulut.
0: Iya.
1: Orang Makassar bilang guru mengaji tan sioji kasih masuk di mulut. Ini sekarang sudah ndak
0: ada. Dia bilang ini dengeran di TikTok. Anak-anak zaman dulu sama sekarang. Apa? Anak-anak zaman dulu sekarang sudah jadi orang tua, Mi. Cucuk, Mi. Jadi orang tua, Mi, semua. Harus nam. Nah, rasa-rasa itu, Nyi, itu sekarang bagaimana dibati-otoi sama anak-anak sendiri?
1: Tapi kita mestinya anu, Pak. Saya punya cucu saja saya ajar. Eh, jangan bisa-bisa anu, tanganmu. Itu yang begitu, Pak. Pergi sholat, itu anak-anak. Emang saya punya cucu juga sering main-main kalau pergi sholat Jumat. Dia naik di pinggangnya, kan anunya, omnya.
0: Iya.
1: Tidak apa. Memang ya, baru 4 tahun. Dia bilang, anak-anak dengar, iya betul, anak-anak. Pun anak-anak, sulimi sholat-sholat dari kan imang. Kan begitu ya, itu kan sebenarnya harus diajar Pak bagaimana kita diajar. Ada juga itu sering kita lihat di Facebook cara membaca Al-Fatihah yang baik. Sami katanya Ustaz begitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau membaca Al-Fatihah yang benar. Jadi itu 9-20 tahun lebih mesti belum ada medikasi tamat ini muridnya. Di depannya gurunya berkano, main yudo, main Pancasila.
0: Beda tempat sini. Kenapa nah di masjid sini main Pancasila?
1: Di masjid kadang-kadang begini. Ayo perhatikan Pak, saya terus terang. Karena saya sering lihat, saya juga mau marah-marah. Aduh stres kan kalau saya mau urusin anak-anak. Begitu imam bilang, Assalamualaikum. Ih, kakinya dikasih nadi tembok, kepalanya di bawah. Itu anak-anak.
0: Astagfirullah.
1: Jadi itulah memang perbedaan.
0: Perbedaannya memang. Tapi memang
1: anak-anak dengeran. Anak-anak lah lebih memang cocok.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita tidak ajar, diajar cebok yang baik dan benar bagaimana cara kencing. Saya bilang begitu masuk di masjid saya bilang sudah mau ambil air wudu. Dibilang belum piong, bilang masuk piku dulu ambil air wudu dulu baru kau masuk masjid.
0: Nah itu yang ya, perlu dilakukan. Artinya kita harus memberikan batasan kepada anak-anak sekarang. Walaupun tidak sekeras yang dulu metode pendidikan tak, metode mendidik tak. Tapi menurutnya lah KPI ini secara pribadi orang yang dapat didikan keras. Ada harus ada batasan yang diberikan sama orang tua. Tidak serta-merta kayak selalu memaklumi kalau anaknya begini selalu memaklumi. Karena anak-anak sekarang sudah pintar Mi dengerang. Sudah iya, cerdas betul, Mi. Nah itu yang karena itu yang dilupakan sama orang tua sebenarnya.
1: Dilema kita dimakan mama yang mati tidak dimakan bapak yang mati.
0: Betul sekali.
1: Iya Pak. Dijewer saja telinganya dilapor ke polisi kena ke pasal.
0: Iya.
1: 3 tahun penjara, 3 bulan penjara apa.
0: Kita dulu dipukul pakai adik itu penggaris dulu itu waktu masih pakai kapur dengeran papan tulis kapur ada kan panjang itu penggarisnya
1: iya ada panjang periksa kuku kita harus ini itu periksa kuku
0: begitu dengeran begitu dipukul
1: sekarang kan, tidak ada
0: Mi. Tidak ada Mi jadi kayak bagaimana di. Karena ini anak-anak kalau tidak dikasih batasan atau tidak ada orang yang natakuti semau-maunya. Anak-anak sekarang itu jujur.
1: Ya, yang penting sudah bayar uang sekolah selesai, mau panjang kukunya, mau pendek kukunya, tidak ada problem, Pak. Begitu.
0: Iya.
1: Jadi, itu memang, saya dulu mengaji itu di hari-hari di hantam rot, Pak. Orang Makassar bilang, kan dulu masjidku itu ada gendang itu, ada masih ada beduk. Kalau bulan puasa dipukul itu, dipukul apa, dan kalau saya mengaji itu dulu di Jungai anunya Raja Raja Bone, Pak. Masjid Baul Firdaus, belakangnya Be'an itu, Ayangkara. Saya asan di situ, di menara, belum ada corong, belum ada mic. Kita masih pakai corong yang kerompet.
0: Batesnya teria.
1: 150 tahun kurang lebih itu umurnya masjid, sekarang direnovasi.
0: Masya Allah.
1: Iya, jadi itulah kalau kita berbicara nih, lihat tapi mah. Salah anak-anak, jangan sidik-sidik anak-anak dengar betul, tapi kapan dia mau sopan, Pak?
0: Iya, betul.
1: Kapan dia mau sopan? Di dalam masjid saja main-main, begitu imam bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sirotto kilalang.
0: Kapal pejabi di dalam, Sede.
1: Anak-anak dengar betul, betul lah, Pak. Tapi ini... kalau tidak jahat, saya bilang, ini 30 tahun umurnya mesti, Pak. Belum ada yang dikasih tamat. Iya.
0: Betul, belum betul. Ada, Pak. Berarti bisa dikatakan tanda tanya.
1: Apa dibacanya? Tiga kul.
0: Dibaca. Jadi tahu. Apa tuh dulu itu kita kayak waduh. Atau wati ni wazaitu ni waturi sini na wahazal waladil amin.
1: Coba nanti suruh baca anu apa doa kita kalau sholat. Tera nextengi. Itu karena di situ kuncinya itu doa kita itu harus tumak nina ini tidak naik turun itu anak-anak bermain-main.
0: Iya, artinya perlu memang.
1: Perlu memang ada. Kalau orang pintar itu bilang harus ada SDM-nya barangkali, benar ya?
0: Iya.
1: Sumber daya manusianya barangkali.
0: Iya, sumber daya manusianya yang perlu dibenahi sedikit pemikirannya lah. Artinya walaupun itu anak-anak tetap harus dikasihkan batasan. Jadi tidak serta-merta bilang dilepas begitu saja ketika dibawa di masjid harus dikasih batasan. Kayak semisal ini contoh contoh kecilnya ini dengeran kalau ikumi bapak ke masjid tapi tidak boleh ribu. Kalau kapan-kapan ribu tidak boleh lagi ikut. Kan begitu itu dibilang batasan.
1: Iya. Ada juga orang tua lah tapi. Maaf saya potong cerita. Ada juga orang tua dia bawa anak yang kena tamang mau teten dan nikamang baru bapaknya pulang. Iya. Tamu ku teten dan nikamang mi. Dia pintar di bapaknya bilang kamang mi bapaknya pulang. Jadi ini
0: semang itu, iya.
1: Ini yang harus dampingi anakmu supaya kau lihat di dalam bagaimana keadaannya.
0: Betul, betul.
1: Kalau ditarik telinganya, nembaknya anakku si baji si nempi si orang tua dengan orang tua. Jadi ini memang dilema, Pak. Maju kena, mundur kena.
0: Ditegur salah tidak ditegur lebih salah lagi. Oke, dengerang.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengeran tadi. Betul nak katakan dengeran juga itu. Apalagi yang di masjid-masjid itu ya. Kalau masuk saya kalau di bawah nak pergi masjid. Aduh ki, batas-batas ki. Kasih ki batas sangat nak tajang ki. Lepas saja begitu toh. Ada yang lagi model begini dari telepon biasa kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Nakafi. Bari basa.
0: Dengan Indah Dembaji kayaknya ini.
2: Dari mana ini? Kasih suaraku.
0: Siapa ini?
2: Rabiana, Rabiana, Bunda Rabiana.
0: Oh, Bunda Rabiana. Ini lebih cocok lagi karena.
2: Tidak ada ki, waktunya nona RRI kan.
0: Ih, ada kah?
2: Di mana ki? Tidak ada kah itu waktunya hari kami?
0: Mas, kenapa waktu jaga sama Ibu Arsina?
2: Tidak ada saya waktunya hari Jumat, hari Kamis ya ada tuh lomba karaoke toh?
0: Oh, kalau lomba-lomba itu saya Ibu Rabiana, jurus menghilang ke itu saya.
2: Kenapa namanya menghilang? Ke batik
0: karena suka ketidur. Suka ketidur.
2: Ada deh, tekan tidur ya Pak, ini tanda jadi sih.
0: Silakan ini Ibu Rabiana, menurut bagaimana?
2: Apa yang dibahas ya?
0: Ini masalah pendidikannya anak-anak kecil.
2: Oh, karena ini bahaya nih.
0: Karena beda itu pendidikannya orang-orang dulu sama anak-anak sekarang.
2: Iya, memang.
0: Karena sekarang ini beda. Anak-anak.
2: Itu kuta itu anak-anak dulu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Karena tua mak daripada kita kita ini kan. Jadi anak-anak sekarang biar bagaimana didiknya tetapi juga nakal. Karena kenapa? Baru diancang itu anak-anaknya yang punya anak kah? Nah bilang, ya kalau mempukuli anakku, kulapor kota di polisi.
0: Mm-hmm.
2: Jadi intinya itu anak-anak kan ada dengar sama ibunya atau mamanya. Ayo tambah-tambah nakal nih.
0: Iya. Yeah.
2: Karena bagaimana? Mamanya saja bilang apalagi. Tidak mungkin itu nak pukul betul itu misalnya kalau dia punya nang guru mengaji tuh, atau guru toh
0: yeah.
2: Tidak mungkin sampai di dalam hatinya itu memukul anaknya orang karena kan bukan anaknya.
0: Iya yeah, betul.
2: Karena ini anaknya dipukul untuk dididik baik-baik.
0: Iya. Yeah.
2: Ya begitu. Kalau cuma suara bilang jangan begitu nak. Begitu.
0: Anak-anak sekarang itu Karabiana toh tidak yeah. mendengar mi itu anak-anak itu. Anak-anak sekarang itu tidak mendengar mi yang namanya itu bilang jangki begitu nak.
2: Ah, tidak mendengar mi itu saja. Mi.
0: Bicara tapi saja sama yang lebih tua. Ibu Rabiana kurang ajar mi.
2: Yeah.
0: Tidak matabe-tabe lewat depannya orang.
2: Bicara sama orang. Orang.
0: Bicara sama orang yang lebih tua mak koko mi. Ku bilang ke siapa yeah, memang anak ini.
2: Iya. Hingga ke puan misalnya po.
0: Iya.
2: Kalau mandar je puan.
0: Iya, om sini ki om. Iya,
2: kalau mandar puan. Kalau misalnya kakak daripada dia dengan kakak. Mm-mm. Atau bilang tante.
0: Mm-mm.
2: Atau bilang om, begitu.
0: Jadi kalau lebih pian. lebih iya. Bagus kurasa pendidikan zaman dulu. Metode iya, mendidik zaman dulu ketimbang zaman sekarang. Walaupun iya. dicambuk-cambuki. Tapi dirasa manfaatnya sekarang.
2: Iya, memang.
0: Iya, dirasa manfaatnya sekarang. Tapi ini anak-anak sekarang kurang patuh-patuhai semua.
2: Iya. Bilang ini Sunda lah apa tu bilang.
0: Cina aku gapo kepalanya pakai anu, pakai apa namanya itu, pakai es batu.
2: Iya, beda sekali dulu.
0: Beda.
2: Dulu,
0: karena karena kebanyakan sekarang ini Ibu Rabiana toh, Kak Rabiana. Kebanyakan sekarang ini anak-anak dididik pakai HP. Itu sih bedana. Karena kan kita ini dulu dididik kayak lebih diutamakan memang kayak dekat sama orang tua tak? Ini ya, yang itu. Sekarang.
2: Kalau orang misalnya kita orang melihat tuh baru bicara melihat nah di kita mama tak pasti ditahu. Oh.
0: Iya,
2: Nabil. Kalau di matanya
0: kalau kode-kode matanya mi dilihat bilang ya. Oh. Dapat apa cambuk nanti ini?
2: Iya, dapat mencambuk kamu. Iya.
0: Langsung mengerti. Jadi artinya kayak ada hubungan emosional antara ibu dan anak lah. Anak dan orang tua seperti itu. Menurutnya lah Kapito. Makanya anak sekarang ini kalau perkataan saja diucapkan tidak bakalan sadar.
2: Iya.
0: Iya, kalau perkataan saja tidak bakalan sadar.
2: Iya.
0: Jadi
2: bahaya sekarang biar bagaimana,
0: iya.
2: bagaimana, pokoknya tidak ada nih mendengarkan. Begitu juga anuna sekarang anak-anak so, karena HP minalia, karena tidak peduli sama mama, sama bapak.
0: Iya,
2: nah,
0: informasi yang harus.
2: Itu lagi bilang mas, kesini ke makan ya.
0: Iya.
2: Sini makan baru ai tidak mau, pokoknya
0: karena
2: diambil HP di tangan mama menentang nih.
0: Karena sudah diterbiasa kami mempegang HP dari kecil. Itu yang salah sebenarnya.
2: Iya, itu. Kalau biasanya pegang waktu anak kecil pegang terus HP. Okay. Ya begitu intinya.
0: Oke, balik ke Karabiana. Banyak-banyak ini yang mau masuk.
2: Sampai lalu lah, Kak Fidi.
0: Amin.
2: Sampai lalu. Oke, hati-hati kalau pulang. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Kukira mau lagi dimatikan.
0: Mau kan matikan ini sebenarnya?
3: Matikan nih, Bele.
0: Kenapa ada orang suka sekali marah-marah? Masih pagi, nah.
3: Di telepon biasa aku lamanya nak angkat. Baru sudah itu nak matikan, Ki.
0: Kenapa jika matikan ini? Tidak aku matikan ini, Bek, nah.
3: Memang. Nak matikan itu telepon biasa aku. Baru nak sebut-sebut nama aku. Nak buka misalnya tembus.
0: Sudah, Mi, kenda. Sudah, Mi. Jangan bikin dulu marah-marah. Masih pagi, kasihan. Bagaimana tanggapan tak kenda, he? Silahkan.
3: Awas mana aku doakan aku tambah bondeng.
0: Oi jangan kibagi itu ke olahraga makasih yang ini.
3: Ya Allah kasih tambah bondeng ini adikku yang satu.
0: Jangan kasih bondeng tolong. Gas ke gas gas banyak banyak pelanggan ini mau masuk.
3: Di urusan mau banyak pelanggan mau tidak yang penting saya tembus kak mau ku, juga kak komentar.
0: Kukasih begini gitu ya tidak ada suara tak. Apa aja.
3: Suka memangnya tidak ku peduli.
0: Silakan lanjut Kak Indah.
3: Apa tuh Ben dibahas
0: itu, pendidikan? Metode pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang karena beda semua outputnya ini anak-anak zaman dulu sama anak sekarang. Beda memang.
3: Kalau mau ketahui perbedaannya zaman dulu dengan sekarang, jauh sekali bedanya 90%. Kalau mau kita tahu ki, sekarang itu anak-anak itu identik itu orang tuanya, najabe-jabekannya nak, manja-manjakan itu, biar sedikit ji mengadu misalnya orang tuanya, marah-marah misalnya orang tuanya, tidak nak tahu kita bilang anaknya yang salah atau siapa yang salah, nah bela ji, ya kan itu sekarang. Tapi kalau zaman dulu itu jangan kau bilang berdarah kau di sekolah, dicubit kau di sekolah berdarah, kau pun tidak nak bela-bela orang tuamu. Nak bilang dia, salamin tong kau jadi nak pukul kau gurumu. Saya saja kalau salah kau nak pukul kau, ya kan? Sekarang, betul. Baru pergi dicubit sendiri atau ditegur, kenapa? Pulang, materi-teri ini. Nah, nuka guru, udah, tapi mau ngamuk mau mana? Kenapa ini? Apa yang anakku ini? Anakku? Tidak nak bertanya, apa masalahnya anakku sehingga dia dimarahi, ya kan? Iya. Nah itulah tunggulah inilah lapor mi polisi ini mi makanya sekarang itu guru kok dong kebanyakan itu guru takut menegur siswa siswinya
0: betul sekali makanya sekarang ini tidak ada batasan yang bisa
3: takut ki
0: tidak ada karena, kayak tidak ada batasan yang bisa diterapkan oleh guru karena begitu saya najidatnya mini anak-anak kasihan
3: Zaman dulu itu guru itu fokus sekali mentongi itu dari pembelajarannya tidak ada dibilang itu membentuk karakter itu siswa siswinya supaya bagaimana dia bisa lebih baik dulu itu kan itu juga tuh cenderung itu memberikan kreativitas siswanya bagaimana caranya itu sehingga perilakunya etikanya itu bisa di luar sana ya kan nah itu guru-guru dulu kodon karena dia tidak punya batasan untuk mengajar siswa-siswinya sekarang itu ada sekali nih batasannya itu kenapa saya bilang takut ki
0: tidak bisa mi menjewer, tidak bisa mi macubi, tidak bisa mi pukul kayu betisnya.
3: Dulu saya masih kuingat nah, dek nah, waktu matematika karena saya tuh agak buntu tak, aku salah dua dihantam ke itu Mister papan tulis, anuku betisku sampai merah, ya kan? Jadi baru kita tidak berani melapor ke orang tua.
0: Melapor lagi ditambah
3: kita,
0: lagi.
3: Kita lagi bilang, kami emang kebodoh kok, jadi guru sama gurumu. Sekarang coba kau hantangi siswa begitu. Kalau tidak nak datang mamanya, bapaknya mengamuk, bawa parang atau apa,
0: begitu
3: atau
0: polisi. Begitu sekali, Mika Indah.
3: Jadi makanya itu bedanya siswa-siswa dulu. Tapi yang paling utama di sini yang perlu diajari itu namanya ini orang tua. Iya, ya kan? Yang perlu. Lalu bisa, lalu bela-bela si anak tak.
0: Kalau bagaimana salah-salah.
3: Ya kalau salah nata atau ada masalahnya terus ditegur sama gurunya, kita datang di gurunya bertanya, ada masalah apa dengan anakku? Tak jelas sama kita, jangan mengamuk-mengamuk atau langsung melapor di polisi. Jadi seperti itu
0: kuingat sama halnya. Ada kuingin ke Indah, pernah kayak itu berkelahi? Berdarah nuku tuh, berdarah pipiku. Nah bilang bapakku, kenapa itu pipimu berdarah? Berkelahi kak, mananja kok? Tidak, pernah aku lagi lawangi. Iya. Ais kau tadi nabilang menangis kau tadi menangis kak. Perko berkelahi-lahi kembali, jangan kau menangis. Tidak aku suka kalau ada orang menangis pulang di rumah. Artinya itu jangan kau berkelahi kalau tidak mau kau menangis.
3: Iya, yang berkelahi kalau tidak mau kau berdarah. Karena katonji yang cari kita salamu toh. Betul. Seperti itu. Jadi kalau dibilang orang di lingkungan tak saja itu kadang itu orang tua tuh ditegur jangan tak jangki begini marah-marah misalnya deng
0: pote-pote
3: misalnya sampai tidak nanu jadi sudah mide enggak usah mide dibahas kalau balik yang di sini itu yang perlu itu mengintrospeksi diri tuh orang tua yang guru terus disalahkan ya kan karena orang tua itu karena keluarnya mi itu undang-undang perlindungan anak itu begini nah.
0: Semau-maunya mi.
3: Semau-maunya mi anak-anak, semau-maunya. Maksud di akal gitu, kalau baru kok SMP atau SMA itu kayak tomo kok kak guru besar di sekolahmu. Iya kan? Coba
0: kayak tomo yang paling
3: perintah-perintah gurumu itu di sana Ibu. Di situ kok ika tidak masuk di akal itu kau anak siswa baru kau bilang koko sama gurumu.
0: Bagaimana mi itu?
3: Bagaimana mi itu di rumahmu tuh caramu bertikai sama orang tuamu kalau saya barangkali lah masih untung saya pendidikanku tidak sampai jadi guru. Kuhajar ki biar tongko bilang bagi, mau kanu lapor di polisi apa yang tidak peduli kalau nu kasih begitu kah?
0: Nah kita kaya kalau jadi guru ki mungkin sudah minta gantung anak-anak kah?
3: Yang kau bilang jangan ke anak-anak aku gantung orang tuanya saya ku gantung kalau ya macam-macam daripada mau ku ajar kebaikan anakmu baru nu bela-bela
0: ya kan? Bunuh diri mah bunuh diri
3: ya biar tahu bagaimana coba bi bayangkan susahnya tuh guru kau dong yang tidak tahu anakmu itu bahasa Inggris guru yang ngajar ke bahasa Inggris ya kan yang tidak tahu anakmu matematika nggak tahu ki menghitung anakmu tidak tahu ki berpendidikan Pancasila guru lagi kasihannya baru ditegur ke sedikit mengamuk tongkol atau kalau aku gantung lebih bagus ki atau ketemu ajar ke anakmu di rumah bagaimana caranya bereng itu orang tua bisa anak sukses kalau selalu nubela-bela. Tidak ada seperti itu. Jadi alhamdulillah saya tidak jadi guru kah sehingga hilang dari mara bahaya seperti
0: itu. Iya, makanya aku bilang, kita itu tidak cocok jadi guru karena itu kita itu sumbu pendek Ika Indah.
3: Memang saya itu karakterku memang di lapangan.
0: Sumbu pendek karena selalu mau berkelahi. Iya. Jujur. Karena adiknya saja ini mudah hantam.
3: Begini deh toh. Lihat kok dulu. Indah selamanya itu bahasa atau karakter kita seperti itu. Dan sering mama kita mau berkelahi. Ya kan? Biasa kan karakternya Yora seperti itu.
0: Kita juga jangkit juga suka tersinggung Kak Indah.
3: Maaf nah. Kalau saya itu mau tersinggung. Sudah lama mas saya dia.
0: Oh jari-jarikannya Kak Indah.
3: Tidak.
0: Oh, tidak ya. terus ku bilang memangnya jari-jarikannya Kak Indah.
3: Tadi ku bilang saya kalau saya mau jadi guru, masih untung saya tidak jadi guru. Alhamdulillah. Betul. Jadi yang kesimpulannya di sini Dek Lakapito, itu orang tua dengan guru itu harus itu kodon saling memahami satu sama lain ya kan.
0: Communication.
3: Jangan, komunikasi yang baik, toleransi yang baik antara pihak guru dan orang tua sehingga anak-anak kita itu bisa diajar guru tidak takut-takut memberi saran, memberi penjelasan atau apa karena guru sekarang itu kan hampir itu semua guru yang ada di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan itu 50% itu takut. Takut menegur itu siswa-siswanya karena kenapa? Ditegur sedikit atau dicubit pulang mengadu lapor polisi, diambil guru. Jadi kesimpulannya di sini orang tua itu pahamilah karakter atau profesi seorang guru. Karena guru memang seperti itu. Bagaimana anak tak bisa lebih maju kalau kita tidak memahami yang namanya guru. Ya kan? Kalau tidak mau tahu profesinya anak tak di rumah. Dia maki suruh di sekolah. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu.
0: Siap.
3: Sukses terus. Ya, yang banyak-banyak makan yang bersama-sama tidak
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Delimpo matelpon. Coba menelpon ulang ke Delimpo. Ini juga saya butuh arahan juga ini dari Delimpo ku ini di Pau-Pau Goa. Coba menelpon ulang ke Delimpo. Saya butuh arahannya sedikit Delimpo dalam mendidik anak. Sebagai bahan anunya toh bekalnya inilah Kapito. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delimpo bari basa.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Delimpo. Delimpo, bagaimana menurut tema hari ini?
4: Apa temanya?
0: Metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang mana yang tepat? Kalau dilihat dari kacamata yang sekarang Delimpo.
4: Jadi memang beda ya. Kalau dulu kan pengaruh kurang.
0: Iya.
4: Pengaruh kurang. Dan itu sekolah itu menyerahkan anaknya sepenuhnya ke sekolah.
5: Ya kan yang penting terlalu bulu itu. Beda. Cubit saja keberatan itu udah berurusan dengan polisi.
6: Iya. Iya.
5: Jadi kalau saya pribadi mendidik dulu ungkapi.
0: Iya.
6: Iya.
5: Saya keras. Jadi untung itu saya pensiun sekarang jadi guru, enggak ada aturan begini. Kalau tidak pasti saya berurusan banyak berurusan dengan polisi. Karena saya itu mengajar ikhlas. Ikhlas. Artinya menyadari diriku bahwa saya ini digaji oleh pemerintah, makan uang negara. Jadi kalau saya mengajar dengan main-main itu kalau dibiarkan saja.
0: Iya betul.
5: Semangat. Tidak mengerjakan tugasnya.
7: Jadi kemudian juga untuk program sekolah itu
5: Kuasai lah. Halo.
0: Iya.
5: Nah, jadi kalau
0: halo.
5: Iya, nanti sebentar Pak Re. Jadi jalan dulu.
0: Iya, siap, siap.
5: Di kelas,
0: siap.
5: Yakin dia, sukses ya.
0: Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu kita sahabat budaya kita dengarkan anu kita siapa lagi ini? Ada Pak Safar. Assalamualaikum. Halo Baribasa. Selalu hadir Safar Dembali bersama Tia Derano di Takalar. Masya Allah. Ada lagi nih yang menelpon ini dari nomor tidak dikenal. Ah, kita sapa lagi terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Bunda Fatma.
8: Ini nanti nanti ini kenapa?
0: Iya, tidak ada tadi nama mata.
8: Assalamualaikum, Lakapi.
0: Bari bahasa Bunda. Halo.
8: Ya, jawab dulu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Bunda.
8: Bari bahasa sudah saya sebut tadi.
0: Enggak aku dengar itu berarti. Nah, menurut Bunda bagaimana ini? Metode mendidik zaman dulu dan zaman sekarang, mana yang tepat ini, Bunda?
8: Berbeda. Tidak ada. Halo?
0: Halo, halo, iya Bunda. Adakah mendengarkan ini? Halo, aduh.
8: Kenapa tidak ada suara?
0: Ah, ada suara tak Bunda di sini. Cuma putus-putus ki.
8: Iya. Jadi cara didiknya.
0: Waduh, lagi bermasalah kayaknya ini Bunda.
8: Jangan kita nakal nak, jangan.
0: Iya.
8: Guru marah. Nah, kalau dia mengadu pulangnya jangan kita. Kita kan dulu tidak kalau mengadu tambah di apa?
0: Dieksekusi.
8: Tambah di anu ke. Jadi itu juga kuncinya, jangan selalu bilang sama anak-anak. Anak-anak jangan selalu bilang yang nakal. 40 kali tuh ngomong sudah nakal itu nanti anak. Jadi apapun kita bicara sama anak-anak walaupun itu anak anak dan cucu kita yang kita pernah anu kok ambilkan saat itu anu ya dia kembali juga nanti bicara sama kita ambilkan saat itu kapiti dia tidak bilang ambilkan dulu minta tolong itu kak minta tolong kapi kialanga anu ki kita kan orang mungkin Makassar anu ki fakoki jadi dia bicara juga sama kita begitu jangan pernah bilang anu kok itu nanti juga dibawa sampai ke sekolah iya, ke karena, teman-temannya
0: karena ya. tutur dari orang tua itu
8: tutur orang tua dulu anu kitna jangan kitnakal ya begini kitna begitu
0: tapi kalau sudah begitu Bunda orang tua masih nakal kia terbami itu sapu terbami itu kan
8: ya, jangan juga dulu main keras ya lembutlah kan ada juga ada juga anak-anak mau dirangkul-rangkul dikasih nasihat.
0: Betul, betul.
8: Jangan Bunda. Kita main kasar. Jadi saya caraku mendidik pribadi ya. Pulang sekolah. makan dulu. Setelah makan, istirahat.
0: Iya.
8: Tidur, baru mengaji.
0: Siap.
8: Itu mengaji. Pulang atau tidur, sudah tidur siang kan baru pergi mengaji.
0: Iya.
8: Artinya, nonton TV atau apakah? Iya. Memang tidak ada dulu HP saya tidak kasih anak. Saya belum ada HP memang. Jadi